Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sedaya kemawon ingkang sampun mirengaken, sampun wonten ngajengi radio, sampun tata-tata ning dalem sinambi napa mawon warung gaul, warung pecel leplek kenyes pun kula buka dinten iki. Kaleresan kanggone dulur-dulur kabeh, iki warung leplek kenyes spesial terong gendrune wis dibuka. Kaya padatan biasanipun dinten nika Senin, tanggal selangkung iki Senin wayahe, wayahe mbayar cicilan. Kesini kok niki Senin Pahing napa Senin Kliwon ya, Senin Pahing. Kula mbah demin sobo lepen ki jogorogo dana rasa sundul langit ngaturi pinarak kawonten pecel terong gendruwo. Kulupane nggih macem-macem nika nggih, wonten gubis, wonten sedaer, wonten uga iki ya iki sing nganggo apa toge ya toge. Iya, awang sing dadal tuwek umur 87 sarunge nglinting ambune penguk blangkone kempes ambune tengik nika ampun dadi syarat minangka sewan dinten menika mengawali hari-hari menika. Monggo dulur kula pinarakne sing padha kalungan radio, sing padha wis berangkat arep berangkat makarya, aja nganti lali, budayakan sarapan lho. Nah, tak dungakno ki sing lara, sing ning dalem ning rumah sakit, sing lagi gerah, tungak nokin dang cepet dangan dang cepet waras. Pule jati kaya biasanya mbah kuk karo toto-toto sak durungi dulur-dulur ki melu sarapan pecel wangurep.

0: ayai. Keki wancine wis warunge dibuka sapa-sapa dulur-dulur sing padha ki wis midangetne wis padha mirengke utawa uga ki wis ning dalem ki wis cepak-cepak masak ubo rampene barangki wis dicepake garwa kinase arep berangkat kerja ki yo wis dicepaki kaya biasane diwenehi kopi. Ning kopi aja kopi tubruk tok. Niki nggih pun nyepak. Ya, besengek kliwon, lele tongel. Terus mari ngono ki bangsong modot rica-rica barang ki wis cepak. Karo sing pingin ki pecel eplekene gandul-gandul payake yo pun nyepak. Gorengane nggih nyepak. Monggo lur. Jam pitu, pitulas menit. Batok, bolu isi madu. Ana bebek sikile peri, kenek paku. Sarapan pecelur, tak buka jam pitu. Sing dodol tuwek saiki. Lara untu. Sirai ngelu lah. Ngono lho wong wong barang batok bolu isi madu ana bebek sikile peri kenek paku. Dan ya sing dodol tuwek saiki. Ayo saiki yo lara gegere ya. Matur sembah nuwun menika Buriyantin gek menika. Terus Kang Grendong sing ana ning Turen, Sugeng Dalu, anu kok Sugeng Dalu. Sugeng Enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng Enjang sarapan pecel wong urip, lek gak urip gak sarapan. Das kok Sugeng Dalu ya apa sih anu, Mang?
0: Rada ngelu.
1: Wawut jenengan.
0: Rada ngelu mbahmu, aja delokno ae.
1: Wanya ini belangkon ini gak tau domba gak tau griyanti.
0: Lho lek pekoron belangkon kempes ambune tengik ki niki syarat minangka sewan.
1: Saiki mesti yo nggih baju putih.
0: Kok ero ya? Ara pekoron
1: aku bukan titak lho, ora bukan titak lho.
0: Kandhani yo, aku ki ero iya ta. Sugeng Enjang kemawon lah ngono ae.
1: Ya apa kabare Mbah Demin?
0: Nggih, kabare.
1: Suwarunge sampe ngepir-ngepir.
0: Ayo padha karo sarenge Mbah Potar Muji ya tenan.
1: Lah iku mulai domba iwak di kali mati kabeh wis.
0: Yo cocok, cocok.
1: Iya aja deh.
0: Iki
1: mulai domba moro iwake moro kemambang-mambang ae.
0: Ki Yunur barang ki yo wis melu sarapan wong urip ki tak pandan yo melu sarapan
1: iki yo apa yo kabare Bu Widi niki sik masak lek
0: oh Bapak Widi Bu Widi lek bapak ki wis makarya bune ki yo wis anu masak
1: lah ya masak Mbah
0: masak oh tenan
1: masak apa yo kira-kira
0: kira-kira ki kaya
1: masalah
0: rica-rica dudu rica-rica bangsong ning rica-rica ki tewel.
1: Tewel. Ki belungan. Belungane 5 kilo.
0: Lho, kilo cocok.
1: Daginge 10 kilo.
0: Daginge 10 kilo.
1: Wah, enak wis.
0: Temenah.
1: Mangan gatol-atole sambel tomat digoreng.
0: Lho, ya ta.
1: Ya apa, Pak?
0: Cocok.
1: Cocok apa?
0: Cocok iwak ndok.
1: Eh, ya ta. Segone empok. Cocok kok Mbah?
0: Cocok.
1: Oh cocok ah, ya Mbah ya.
0: Nek segompok ngono ngomongo karo sarii, tenang.
1: Karo sarii, saya ingin iki anu Mbah, ngelenenge golek godhong pring lagi digolok.
0: Lho aku percaya.
1: Iya, karo sarii golek godhong pring lagi digolok iki Mbah.
0: Ah monggo kula denek nih.
1: Ini gue emang aja ada kriuk ngono. Kemerpesen ya.
0: Ya.
1: Ya wis salame ana Bapak Widi.
0: Bapak Widi.
1: Widi. Sugeng Enjang.
0: Sugeng Enjang sedoyo.
1: Sugeng Makaryo.
0: Sugeng Makaryo. Butun.
1: Urip.
0: Urip.
1: Itu nambah indah.
0: Iya, Bu Indah.
1: Lagi ngepeli mendal ambek Michael Michael ana.
0: Temenan ngono, Bang.
1: Iya, Mbak Indah. Ya, siapa pujut pujutnya Mbak Indah yuk jenengi?
0: Oh, ini ke Bung Darmanto. Ki, lek ding terkenali
1: Mas ke... Darmanto, Sugeng Enjang.
0: Sugeng Enjang.
1: Selamat pagi, good morning.
0: Komplit dong?
1: Iya, tak cek semangat.
0: Iya.
1: Ya, terus ada mana? Iku.
0: Apa?
1: Kusri Purnomo, Bu Pandian, Bu Poco, Pak Utami, terus ana Ning Leha.
0: Heeh, kabeh ae. Lagune apa sih?
1: Bu Riatin.
0: Oh, Bu Riatin.
1: Ayo pariane kene parikan kok ngene aku. Nah, terus ana ana Mama Yuda. Aku ingin te mampir Mama Yuda lah liot dalane kasih to mampir atau kok gadang.
0: Nah, ku apa? Wong anyane ya.
1: Aku ingin mbabung nang Malang, Mbah.
0: Walah, yo. Iki lagune apa iki kowe?
1: Lagu ini kayak ada Mr. Man, apa ya Mbak?
0: Mr. Mendem. Wah, iya.
1: Mbak, aku njaluk dirapik nih.
0: Harus apa tanda?
1: Kulik nusing rondo ay.
0: Noning.
1: Ya, Buya Temi monggo.
0: Buya Temi.
1: Buya. Ya wis ana Mama Dika.
0: Mama Dika uga
1: pagi ya. Ya wis kene Mbah ya.
0: Ya suwun ya.
1: Ya wis. Daya kulo sehat mboten-mboten alangan menapa.
0: Alhamdulillah.
1: Kadar rezeki nggih barokah. Duit derek derek kula sedaya kula tulur tenang kata.
0: Alhamdulillah ya Allah.
1: Berkah Madinah.
0: Amin ya Allah.
1: Jam 12 malam. Ya wis Mbak ya.
0: Nggih.
1: Makasih.
0: Matur sembah nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngono ya ki Kang Grandong. Gek ingkang wonten mburine Kang Grandong sabar rumiyin. Gek karo kula totoni karo kula bungkus ni. Ayo sapa ngerti? Kripike apa payake wis ana.

0: dulur-dulur kabeh iki sing padha wis berangkat makarya ning supe ning lali le iki mang sarapan. Sing pentinge budayakan sarapan ngoten lho, budayakan sarapan. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan wong urip. Senenge.
0: Aku ya padha senenge.
1: Jauh parian.
0: Ya. Ning anu ten.
1: Dalam
0: radio niki rada dikecilno. Radiomu ki rada kok uset
1: ngono. Radio niku kula keteni radio niki.

0: En.
1: Eplekenyes, Mbak.
0: Kandul-kandul teh.
1: Eplekenyes, eplekenyes.
0: Kandul-kandul, kandul-kandul.
2: Ayo kok.
0: Kok enggak no kipi.
1: Besengek nah, kliwon ono Mbak, besengek kliwon.
2: Besengek kliwon ono terus mari ngono ki karo Bangsong Modot rica-rica barang ki yo.
1: Oh, nggih Bangsong Modot rica-rica.
2: Iya. Tak
1: nempak grandong ambek Aceng lho. Aceng aku nomor 3.
2: Heeh.
1: Kak grandong nomor 1 Aceng. Aceng nomor 2, bundaret nomor 3. Senenge, senenge.
2: Senenge, aku yo melu seneng.
1: Iki lho Pak Grandong.
2: Iya.
1: Kayak puisi.
2: Puisi, puisi ini.
1: Kapal api, kapal udara. Kapal film main kitiran. Bukan family, bukan saudara. Kalau malam jadi pikiran, yaitu Pak Grandong seorang. Ah,
2: kowe iki durung sedina rong dina 1x24 jam wis ngalit. Jarene ikan patin ikan hiu.
1: Terus?
2: Ayo. Riaten, I love you.
1: I love you nang sopo?
2: Loh, lah wong bapak Esma ya kuwi mesti nek ngendikan kaya
1: ngono. Oh, Esma ya.
2: Kowe kuwi kok malah grandeng seorang iki piye lah.
1: Mbak, kula gak ada mbot. Kula gak ada tip niku lho, timur, utara, selatan, barat iku.
2: Oh,
1: iki penting
2: iki. Wong
1: sing ngerti.
2: Tom Sancong.
1: Timur. Hati-hati jaga umur, betul?
2: Betul, betul, betul.
1: Utara, urip itu sementara.
2: Betul, betul, betul.
1: Selatan.
2: Selatan.
1: Pengin hidup sehat, pengin hidup selamat. Sering-sering membotol salawatan, betul? Oh,
2: betul, betul, Ten, betul.
1: Barat, urip iku, akhire, yo ono akhirat, betul?
2: Pinter, pinter.
1: Pinter 100, bundar Aten 100.
2: 100, kayak ini iso-iso tanggal 17 oleh gawan, kowe tenang.
1: Waduh senenge rek teko mbah temen apa teko sapa?
2: Lah ya mesti ae wong barangane ning Idul Adha-ate belean.
1: Mbah aku sik 1 kilo borong kilo.
2: Lah ya 1 kilo setengah wae.
1: Oh 1 kilo setengah. Waduh tak jangan gule ya rek mbah temen.
2: Oh temenan, temenan.
1: Aku cukup bumbune gule iki lho.
2: Iya ya. Anu tapi ya sing dhisik iki kreseke ya, Teh.
1: Oh, kreseke.
2: Ya sing gawe kawian ke wadah.
1: Aku ngrungokno iki lho jarene Dik. Radio ku sapa sing nyanyi lagu? Lagu-lagu wajib bakal oleh hadiah. Ono sing daftar arisan. Aku daftar oleh ya.
2: Ya oleh ta.
1: Aku jane nyanyi maju tak gentar saiki ya.
2: Oh iya. Disiarno dhisik, disiarno dhisik.
1: Inilah penyanyi Bandulan akan menyanyikan lagu wajib. Semuanya kan lali koyo lali lho wong wong arek-arek bareng cilik-cilik sak takoni lali. Kon iso nyanyi iki lali jarene.
2: Loh, kok apa?
1: Maju tak gentar
2: torerot
1: hak kita diserang.
2: Serang siapa?
1: Tak gentar serentak majulah menang.
2: Toret
1: tak gentar serentak majulah menang.
2: Ten
1: Japo dalam
2: lagu pertamane kuwi iki yo kok menggok kowe. Maju tak gentar.
1: Maju tak gentar.
2: Membela yang benar lho iku lho Teh.
1: Membela yang benar. Terus
2: maju tak gentar.
1: Maju tak gentar.
2: Pasti kita menang.
1: Pasti kita menang.
2: Ngono lho Ten.
1: Oh iya saiki merah putih.
2: Iya.
1: Merah putih. Merah berarti berani. Putihnya suci.
2: Tarerat.
1: Itulah bendera kita Indonesia. Betul? Loh,
2: betul, betul.
1: Aku sadani oleh dia yang bayar oleh
2: nyanyi. Loh ya temenan wong suarane jentenan kok Ten. Pitch control iki yo apik ya.
1: Saking sorak-sorak bergembira.
2: Iya.
1: Sorak-sorak.

0: kita in
1: marah-marah ngilang. Lah, piye ta ten kok marah-marah hilang? Tapi ora apa-apa, ya sorak-sorak wae wis tenan. Hore. Nah, ini kok nggih jam 7 petang 59 menit iki kanggone dulur-dulur, monggo kula tetep nderekke mawon. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
0: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bu Sri Purnomo, pripun pawartosipun?
0: Alhamdulillah kula sehat walafiat.
1: Amin, amin, amin.
0: Jenengan nggih ngaten, Mbak.
1: Nggih, Bu.
0: Warga tansah dipari kesehatan, rezeki lancar.
1: Amin.
0: Lan yuswa panjang ingkang manfaat.
1: Alhamdulillah. Ning kimang riatin pas aku lek tuku pecel tibane ning kawau. Malah nyanyi lali karo tuku pecele.
0: Lah nggih.
1: Wes jentenan. Anu kok nggih.
0: Diketane rame, Mbah.
1: Nggih, wong lagu-lagu kaya ngoten niku rumiyin kan kudu hafal, gek kabeh padha iso. Ha sakniki niku bocah-bocah niku kok malah sanes lagu niku. Tapi ora apa-apa.
0: Ilang
1: kene kok.
0: Tahun 58 menika kula tasih kelas setunggal. SD niku lomba mesti lomba lagu ini nasional.
1: Lah,
0: weh, nasional mesti, Mbak.
1: Lah ngene lho, sakniki malah justru lagune bocah cilik ngertine apa. Wah, ngene kok jambu alas.
0: Kados panjenengan senengane jambu alas.
1: Loh, ah. Kok ngono? Lah kula lek lagu-lagu nggih sih lali aku.
0: Rungok-rungoknya kok berdino jambu alas.
1: Loh, itu loh. Wis jambu alas, omai kobong sing digagas. Wis kobong.
0: Sek uang langge. Kepunji ngantar menikah.
1: Langge nih kawah, jen.
0: Iya, kita sabar, Mbak.
1: Gih, leres nih kalau.
0: Kita sabar.
1: Sabar. Terus ikhlas.
0: Lantak-lantak.
1: Jen cocok.
0: Ikhlas.
1: Itu loh.
0: Enggih.
1: Wong tuwa iki kaya ngene lho. Tenan. Arek ndungake iki ora ndungake sing sembarangan. Iya lho.
0: Mangke lek ndungane sembarangan tiba ning awake dhewe.
1: Lho, kadang-kadang nika mboten anu ceplas-ceplos gek mboten timbange kepreset lho. Moga kula dereni.
0: Hati-hati.
1: Nggih.
0: Hati-hati lan nastiti.
1: Lho, kula lek bocake ngerti ya hati-hati lan nastiti. Monggo Bu, kula kali ngedoli niki. Tapi tembangin apa rumiyin? Tembangin apa rumiyin?
0: Tembangipun alun-alun Kraton Ngayogyakarta.
1: Alun-alun anu Kraton Ngayogyakarta.
0: Sampun kesupen lho Mbak, panjenengan mangke jam 9 wis sampun kesusut kondur.
1: Asa niki mulai sampe jam 12 mpun, sampe jam 12.
0: Nggih, kelepas. Nggih. Kula matur suwun sanget panjenengan kersa muteraken tembang kula Mbak.
1: Bonjing.
0: Mugi-mugi ingkang kuwasa, ingkang bales.
1: Alhamdulillah lho Bu.
0: Lan bae tetep semangat.
1: Injih, matur sembahyuan.
0: Sugeng makaryo.
1: Injih.
0: Matur nuwun Mbak, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nika Bu Sri Purnomo. Nika nggih ngoten, nedine alun-alun Ngayogyakarta. Asline judulin wae sanes alun-alun Ngayogyakarta. Lagune napa? Anu nika kaya ninggal katresnan kaya ngono-ngono ku. Iki ya ana Ngayogyakartane. B apik menawa lho ya, apik menawa lho ya. Tapi ora dadi ngapa mengko kula padosaken. Nah nika nggih kleresen, iki semangat le makarya, semangat le iki kerja. Monggo sedaya mawon kula derekne dateng 105,3 Propapat Suara Budaya Nusantara. Ha kaya barang ki Bapak Purnomo sing ana ning Proliman ki biasane nika matos parikan. Lho parikan. Mumpung ana Bapak Kadis, ha nika Bapak Purnomo sing ana ning Proliman, Bu Pandan uga ning Nur gek karo ki dulur-dulur kabeh Bapak Ibu Widi, Bu Nawang Wulan, gek Babi Mus barang ki Rendra kabeh wis padha melu sarapan pecel wong urip.

0: Buying the man.
1: Kuk sumiaton.
0: Kok kok kok kok kok petok petok kok kok kok kok petok.
1: Ya iki sing dis. Ya iki sing sing disenengi Aceng Naruto ya iki ya ta. Agak gogok petoke kuwi.
0: Apa ngendok rasi dosi daten? Yo paten.
1: Loro aku.
0: Yo paten.
1: Aja nyindir, aja nindir.
0: Yo bang numpak sepeda banter.
1: Lah kan perkara numpak sepeda banter iki perkara kan duwe.
0: Kulo niki ning pinggir dalan lho, Mbah, Mbah.
1: Halo nyapa? Wong yamine kok ning pinggir dalan, apa ya ora buka warung?
0: Apa ning tengah dalan ya dalane sik rame.
1: Oh iya. Ajari Aceng koyo ngene, matun.
0: Ngene lho, Ceng, saiki, Ceng.
1: Ngene lho, Ceng.
0: Perkara iki matane hari ya wis mulai panas, Ceng, ayo sarapan. Mulai awan-awan ndaselu awanas.
1: Iku niku.
0: Ada sampe kaya mbae lho, Ceng.
1: Ayo omongan jane yo. Wis wayahe, Nduk. Kaya mbae ngene iki wis tuwa. Kadang bengi ngono ki mangan tak nyenyak, tidur tak enak.

0: Kualik, Mbak.
1: Oh, kualik.
0: Kualik tek iki, Mbak.
1: Oh iya. Ya. Ya.
0: Pamartosipun panjenengan kados pundi, wong bagus?
1: Lah wong aku ki wis ngendikan bathok bulu isi madu ana bebek sikile peri kenek paku. Sarapan pecel tak buka jam 7. Sing dodol tuwek kaya bandemene saiki. Loro untu.
0: Lek prasa kula lho loro niku ya sembarang sak kabeh kayae.
1: Lah iya mangkane ku loro untu, loro gulu, loro linu. Ngandane ya uang ki lek wis umur 87 kaya mbahmu ngene iki ya tingkat intelek.
0: Lek tapi lek mung 100 kados kula ngeten iki nganu kados umur 17 malih, Mbak.
1: Sik. Kowe iki kok umur 100 saiki piye ta? Heh. Kowe aja. Awakmu kowe aja ngono wong barang kari 50 tae kowe kok jukuk malah 100.
0: Niki kurang sak imet iki orang sak udus iki wisan wis 100, Mbah.
1: Oh, lha
0: dadine kula ya nang malih tiang kanjang ngene wis sapa ngono. Ya masih tuwek ngene aku mbiyen tau nom jiwaku iki jiwa muda mati wong iki ya oleh tuwek ning jiwanya ini lho kula ngeten. Oh ngono kabeh petok oh ngono omplongan.
1: Aja kadang-kadang aku ki mikir ki ana kenakalan kok mek remaja tok. Ora ana ki kenakalan wong tuwa. Ora ana. Padahal sing tambeng iki kowe nduk tenan.
0: Balik sing tuwa iki sadene nuwa kali tambah nemen ya, Mbak.
1: Nemen.
0: Kok remaja kasarane kok nang remaja.
1: Lah iya, kok iso nyalano bocano.
0: Lah iya, sing tuwa iku tambah iku bedhe gasan rak karo ana cengengetan.
1: Sik, ton. Aku ketua.
0: Lho, kula nggih tuwa, Mbak. Tapi lek nganu wong sangkan mek remaja, tuwa-tuwa do bedhe gasan. Ingat-ingat nih dalan yo wong tua le remaja yo raw yo bab yo di sekolahan terus gen-gen sing gen mapan le tua yo lepas wes los
1: las sama mane ban ngono kuwi wes bocor halus tenan. Iya sajane ngono kuwi yo nun sewu le iya jarene iki aja kedunyan. Ibarate ngono aja kedunyan. Jangan duniawi. Ya yang dipikirkan iki kalau sudah tua itu jangan hanya duniawi. Lho wong mbahmu kuwi wis umur 87 ya sik dodolan pecel ngene lho, lho tenan. Sing dipikir iki kok duniawi ae.
0: Sing enak kuwi ya duniawi.
1: Kayake
0: duniawi. Duniawi ini kan bisa menikmati semuanya, Mbak.
1: Iku saja nih.
0: Harapan kesel. Ya, bisa ngelok no. Sing kinclong-kinclong barang.
1: Ya, menggok atun. Menggok oleh ada kinclong menggok atunan. Timbangnya ulap, awak.
0: Lah ana sing rada bening ngono ku barang ngono ya. Sing tuwae ku wadhepe ntretep ae.
1: Cumi atun. Aja ngarai, aja ngarai.
0: Sing namana wong gawe rok mini, gawe apa iki rok cekak terus mari ngono rada bening ngono lek wong remaja biasa. Biasa duniawi. Lek sing sepuh, weh yo ngono. Bye.
1: Nah, ning nang. Aja ngonceki jeruk. Ning ngarepku, Nduk.
0: Rodok bening, rodok kincong, bae.
1: Aku ki wis anu burem, Nduk. Lek ndelok kaya ngono ki wis burem. Dadi saiki ku piro carane?
0: Tapi ning anu, lek burem bareng ngono ana wong rodok bening iki mlewakku di kerasne.
1: Ya mesti ae. Oh sampe menggos-menggos. Winginane ana arek iki rambuté dawa ana sak rada ana sak geger. Eh, ya wis mengko anu dhisik iki ana tamu iki ya ta.
0: Wis menggos-menggos tenan.
1: Ya salame kanggo sapa?
0: Oh, salame anu salah katur niku. Damel sing pun minggah niku mbah duwa ya kemawon Bu Riatin, Bu Prihatin, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco. Terus mari ngono. Anteng gek munggah mari aku tak medun ya Le. Munggah teng. Mbahmu lentekno gojloken ngono. Pung-pung ngene iki. Golek rada-rada awan wis lempo.
1: Sik ta. Aku ki arep digojlok apa ta? Ya digojlok ya apa-apa ki mbahmu ya tetep bandemin. Tenan. Eh.
0: Aku tapi ora tidak berdaya ceng lek wis rada awan, ngengi rada
1: kowe ngono ae. Aku ki ya nun sewu, Mas ya kaya ngene iki ya sudo paningal, sudo rungon, ya sudo sembarange. Kok sik tetep ae? Kok sik tetep ae? Sing bening-bening jarimu awakmu ki. Aku tambah ulap kok. Repot ta.
0: Ulap enak bening iso ruwet putan ambe ateng kok. Rada semok tindi ngono. Bokonge ombo wis mbae keper-keper.
1: Loh. Lah wong jenenge mentok nduk ya ta. Bangsong ki wah senengane wong tuwa ki lek buntute ki ya kaya ngono duduk perkara
0: wis. Mbah. Mbah iso ra sapa omah ngiteri ning ki alun-alun, piter ning koprapatan. Ono sing bening lho diuber-uber.
1: Aja ngono. Aku berangkat jam 4 iki ono bening ngono ndek Suhat iki tak cideki tibane sapi putih nduk tenan. Ate gawe korban.
0: Wah, nggih benjing niku. Jenengan lak nganu ngeten iki rada kesempatan nggih Mbah jenengan kaya bolong ngono.
1: Iya, lho ngono lho nduk. Aku iki mari.
0: Ya nganu tak dongakne ae bolengane oleh akeh engko
1: mari ngono. Alhamdulillah. Iya.
0: Terus, ya aja lali putu-putu nih mbak.
1: Iya.
0: Kaya nganu mbak ini keluar rombon ini nganu tali.
1: Iya.
0: Pak Bambang, Mama Lingling, terus Bunda Marlena, Pak Eko.
1: Iya ndo.
0: Terus anu Pak Heru napa niku?
1: Heru barangki.
0: Nggih, niku nggih ngosoki tatone niku lho mbak lek oleh daging ku ben anu ndang ilang men. Kok iso lagumu apa Ton?
1: Kualik.
0: Gung. Gung. Mbak.
1: Kuk.
0: Keadaan tidak menentu, kadang panas, kadang udan, ngeten iki mari panas banter mendung perepet. Mpun ireng kanan kirine omah, Mbak. Ngeten iki arek ngentasi pimian.
1: Iya ndo.
0: Kadung untu barang tak tokne iki mengke mari kita tak lebokne neh.
1: Lho. Kadung ki ibarate ngono wis kadung dipepe tibane. Suwon lho Teh.
0: Tidak ada matahari. Untu itu.
1: Aku mapa. Uang kok.
0: Wes lah sekelingan nuntok itu, wes bae nom nah, wes bae, wes pokok, wes pas lah nengge konway.
1: Gung.
0: Untuk itu.
1: Lewong Aceng ni si Jie durung kok malah untuk itu.
0: Wes lah lagune sembarang.
1: Unjing.
0: Ge ba, matur nuwun sangat wedalipun.
1: Ya.
0: Pun hadir. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh alah wong iki wis jam 8 gek 13 menit kanggone panjenengan dulur-dulur kabeh iki sugeng enjang kemawon sedaya.

0: kali sandal lho.
1: Ceritane tresno.
0: Lanang kok gembeng.
2: Mau rambut pentit, tapi masih ger.
3: 0074 atau bisa datang ke RRI Malang, Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026. Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
4: Lestarining budoyo adamel raketing nuswanto.
5: Aku langkowe.
6: Nangis temen tak digrek, nangis temen tak.
5: I love you.
6: Ceritanya temen balik tembus.

0: bersyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan. Namun, penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran...
1: Yen aku...

0: Terima kasih bawa lo mas ya. Bintingannya mas.
1: Yen aku
2: naikin dong.
1: Yen aku kangen tak bubuti lo
2: bos.

0: Bapak Parmen.
1: Parmen dari Madiun.
0: Judul lagunya Madiun Ngawi. Mbak Rizka yang dipilih, silahkan adik maju ke depan.
2: Oke.
0: Ya, kita duet atau trio.
2: Iya.
0: Kita bagi suaranya, aku suara satu, Mbak Rizka suara dua, dan kamu suara cempe.
1: Masuk, masuk.
3: Mas Bogel tolonglah mas.
4: MC-nya izinnya mau di, kok gak di.
3: Suara satu, suara dua, suara cempe, jenengan sombongnya.
2: Musik mainkan.
3: Keluarga besar Madiun Ngawi ya.

Nggih, kelerasan. Jam 8:46 menit ki kudune awake dhewe tata-tata, bersih-bersih, kerja bakti gek tanggal 27 Jolali lulur. Wah, iya wong aku ya panitia kok tenan. Panitia mboleng. Ya, ki tanggal 27 ki liburan gek ki putra-putrane barang sing padha ki ning luar kota, luar daerah, luar pulau, luar negeri. Itulah ha, lebaran kurban. Ayo muga-muga wae kumpul karo keluarga dadi tunggal kok kaya Pak Gun. Kangge matur sembah nuwun sugeng enjang, Bang. Ki sugeng enjang tumpang Denpasar hadir lho, Libra. Dewata matur sembah nuwun. Kang Sutrisno barang ki wis padha nyengkuyung. Kula tak pamit rumiyin. Ayo piye ta kok pamit barang ki? Lah iya wong udane kaya ngene. Lho sing ludan ki ning ndi? Ning Kalimantan kono. Mboten, kok udan deres nika pamundutane Kang Aceng kula. Anu kula puterne. Matur sembah nuwun lho dulur, Kang Faris barang, Kang Sutrisno. Eh sedaya ki mawon sugeng injang. Ning pun ngantos kesupen tetep mawon dateng 105,3. Kula pamit rumiyin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gak usah khawatir, Polident Adhesive membuat Anda bisa menggigit kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan.
1: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda? Kecanduan game bisa membuat seorang mudah halu dan mematikan rasa simpati. Badan Kesehatan Dunia, WHO, telah menetapkan bahwa kecanduan games sebagai penyakit gangguan mental atau yang lebih dikenal dengan gaming disorder. Namun, kecanduan yang dimaksud WHO ini tentulah dengan berbagai ciri-ciri yang spesifik seperti tidak bisa mengontrol diri, lebih memprioritaskan bermain game, dan lainnya.

0: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
2: Wah, boleh.
1: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu, gimana?
3: Aku yang mimpin doanya.
1: Boleh?
4: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
3: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
1: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
3: Ya, tapi...
1: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
4: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
1: Gitu dong, udah, akur.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Pawarto Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, penjual kambing kurban di Jalan Sultan Ageng Kota Batu Kabul menyebutkan peningkatan pesanan hewan kurban belum terlihat menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Lonjakan pembeli diperkirakan mulai terjadi mendekati hari pelaksanaan kurban. Sementara itu, Kabul mengatakan biasanya peningkatan pembelian kambing terjadi sekitar 5 hari sebelum Hari Raya Idul Adha. Masyarakat pun dinilai masih menunggu waktu yang tepat untuk membeli hewan kurban. Ia menjelaskan harga kambing yang dijual bervariasi sesuai dengan ukuran dan kondisi hewan, di mana harga kambing di lapaknya mulai dari 2,5 juta rupiah hingga 8 juta rupiah per ekornya. Menurut Kabul, jenis kambing yang dijual merupakan kambing Jawa yang umum dipilih oleh masyarakat untuk kurban. Ia juga memastikan kesehatan hewan kurban tetap diperhatikan dengan bekerja sama dalam pemeriksaan kesehatan hewan. Kabul menghimbau masyarakat untuk memilih kambing kurban yang sehat dan tidak cacat. Selain itu, kondisi tubuh kambing juga menjadi salah satu faktor penting sebelum membeli hewan kurban. Demikian Pawarta Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarta Enggal, Pro 4 RRI Malang. Kinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 11. Wedari ilmu. Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya pamireng. Sakniki barengan kali kula Mbak Yaya kembali hadir ya menemani panjenengan sedaya di siang hari ini, wiwit jam 10 nganti jam 3 sore mengkingge. Pokoknya bakal wonten beragam informasi dan juga program-program menarik yang bakal siap menemani panjenengan sedoyo di hari Senin ini, mengawali awal pekan. Semoga kita mengawali segalanya dengan perasaan yang bahagia, dengan badan yang sehat, dan tentunya sambil mendengarkan program 4 RRI Malang. Di jam 10 kali ini nggih wonten program namine niku ya iku catur laras. Celatu mawa pitutur ngelalar panglaras nggih, sing bakal niki wonten beberapa informasi menarik yang bisa panjenengan dengarkan tentunya di siang hari ini. Dan nantinya di jam 11 akan ada jagongan UMKM ya, ada narasumber menarik yang akan menemani panjenengan sedoyo di siang hari ini. Wes pokoknya kita jamin di siang hari ini bakal seru, bakal menghibur panjenengan. Jadi pastekno panjenengan tetap bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: saiki yen bisa njaga kerukunan mulai Bapak Menteri, Pak Bupati nganti tekan RT, monggo keluarga lan ponak-ponane dijak tindak menyang stadion.
1: Badhe lan apa, Pak?

Anjanio, sedaya pamirang, zaman semakin canggih, teknologi semakin banyak digunakan dan dimanfaatkan. Kadang kita mau beli sesuatu itu nggak perlu datang ke tokonya ya, cukup kita klik lewat HP, kemudian kita ya lihat lewat live TikToknya atau mungkin ya lewat keranjang kuningnya gitu itu. Nah ternyata hal ini juga dimanfaatkan sama pedagang kambing. Wow, luar biasa ya. Saya baru kali ini melihat ada orang jualan kambing ya, dipasarkan lewat live TikToknya teniku. Nah niki wonten pendekatan modern dalam pemasaran hewan kurban yang terbukti membuahkan hasil manis bagi peternak milenial ning Kota Malang. Berkat pemanfaatan fitur siaran langsung di media sosial, peternakan Disease Farm yang bertempat di kawasan Lesan Puro Gang 2, Kecamatan Kedungkandang sukses menggait banyak pembeli tanpa perlu bergantung pada lapak konvensional di tepi jalan. Ada Lukia Ditya Ramadan, usia 33 tahun, sang pemilik peternakan yang membeberkan bahwasanya pesanan hewan kurban miliknya menjelang Idul Adha kali ini telah menembus angka 80 ekor. Di mana pencapaian ini menandai lompatan besar jika dibandingkan dengan hasil penjualan pada musim kurban sebelumnya. Menurut Lucky, kunci utama dibalik meroketnya penjualan ini adalah hasil dari konsistensi dalam melakukan live streaming di aplikasi TikTok. Adapun platform video tersebut menyumbang porsi besar ya, di mana sekitar 80% dari total kambing yang rapi terpesan datang dari para pengguna TikTok yang menonton siarannya. Jadi inovasi digital ini ternyata terbukti ampuh dalam memperluas radius pemasaran. Jika cara lama hanya menjaring konsumen di sekitar lingkungan kandang saja ya, kini pasar Disease Farm ini sukses menembus berbagai wilayah di Jawa Timur. Kemudian lewat interaksi di layar ponsel, ini calon pelanggan dapat memantau langsung kualitas hewan kurban. Mulai dari posturnya, kemudian perkiraan berat, hingga kondisi kesehatan kambing secara transparan. Dan saat ini jangkauan pengiriman hewan dari peternakan ini telah menambah ke area Malang Raya, kemudian Sidoarjo hingga Surabaya. Dan sebagai daya tarik tambahan bagi para pembeli, Lucky juga menyediakan layanan gratis biaya penitipan dan perawatan hingga hari H penyembelihan ya. Dan gak cuma itu saja, ada pun fasilitas bebas biaya pengiriman yang juga diberikan khusus untuk area Malang Raya dan Surabaya, di mana distribusi hewan ini akan dilakukan secara berkala sejak hari H-3 ya, H-3 dari perayaan Idul Adha nanti. Emang keren banget ya, emang kalau misalkan apa anak muda kemudian mereka membuka usaha dan memanfaatkan adanya teknologi zaman now yang serba canggih, ini ternyata malah bisa membantu ya, malah bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Baiklah, semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda semuanya yang mungkin saat ini masih kesulitan gitu ya dalam menjual hewan ternaknya, mungkin bisa menggunakan fitur yang satu ini ya, di live-kan saja di berbagai aplikasi ya, dan semoga nanti banyak yang menonton dan juga banyak yang berminat untuk membeli dagangan Anda. Baiklah, nanti masih ada satu informasi lagi ya sebelum kita beralih ke jagongan UMKM. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di program 4 ya. Di program 4 kali ini tentunya yang akan menemani Anda sampai nanti

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
2: Pernah nggak mimpi jatuh pas tidur? Atau tiba-tiba kayak ada yang narik kaki kita seperti terperosok ke dalam jurang? Terkadang kita pun merasakan sensasi seperti kesetrum dan bangun dengan perasaan kaget. Dikenal dengan istilah hypnic jerk, kondisi di mana tubuh mengalami sentakan atau kejang singkat saat tidur. Sentakan ini membuat kita terbangun dengan perasaan kaget, jantung berdebar, dan ngos-ngosan. Singkatnya, dalam otak kita ada dua saraf, yaitu ventrolateral preoptic nucleus yang berfungsi sebagai pengatur rasa ngantuk, dan reticular activating system sebagai pengatur rasa bangun. Nah, terkadang reticular activating system tidak sepenuhnya aktif, alias saraf ini masih nyala meskipun sedikit. Makanya kita jadi merasa seakan terjatuh saat tidur karena dua saraf itu saling berebut untuk mengambil kembali otak kita. Meskipun bukan sebuah penyakit, namun hypnic jerk yang dialami secara terus-menerus dapat menyebabkan seseorang mengidap insomnia. Anda bisa mengatasi hal ini dengan mengurangi asupan kafein, melakukan yoga sebelum tidur, atau menggunakan aromaterapi di kamar agar membuat sistem saraf menjadi lebih rileks.

kepo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat abang po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lepas jam 11. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, menjelang hari raya Idul Adha, harga kambing kurban di sejumlah lapak mulai mengalami kenaikan, di mana kenaikan harga disebutkan mencapai Rp500.000 hingga Rp1.000.000 dibandingkan dengan hari biasanya. Adapun pemilik lapak kambing di Sumber Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Hernando Saputra, mengatakan kenaikan harga sering terjadi dengan meningkatnya permintaan hewan kurban. Meski demikian, stok kambing di lapaknya masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Hernando menjelaskan harga kambing kurban paling murah di lapaknya berada pada kisaran Rp2.000.000, di mana harga tersebut berlaku untuk kambing yang telah memenuhi syarat sah kurban. Ia juga menyebutkan saat ini terdapat sekitar 300 ekor kambing yang tersedia di lapaknya. Menurutnya jumlah penjualan setiap tahun rata-rata mencapai sekitar 300 ekor. Kemudian dibandingkan dengan tahun lalu, tingkat penjualan kambing kurban disebutkan relatif stabil, di mana hal ini didukung oleh pelayanan tepat yang rutin ya dalam membeli hewan kurban di tempatnya. Jadi selain melayani pembelian langsung di kandang, Hernando juga menerima pesanan secara daring, di mana konsumen dapat memilih kambing lewat foto yang dikirim lewat aplikasi WA di nomor 089613047467. Demikian Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 12. Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: ya. Isun Dinda Firnanda. Riko makin ngerungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dulur.
1: 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Sekarang bersama dengan saya, Mbak Yaya, kembali hadir ya, menemani Anda semuanya dalam program Jagongan UMKM. Nah, pada kesempatan di hari ini kita akan mendengar langsung ya perjalanan bisnis, kemudian pengalaman dalam membangun usaha catering, kemudian apa sajakah tantangan di lapangan, hingga bagaimana caranya untuk mempertahankan kualitas dan kepercayaan pelanggan. Bersama dengan narasumber kita yang telah hadir dalam studio Perempat RRI Malang di siang hari ini, yaitu bersama dengan Ibu Juwarnik selaku owner dari Dita Catering. Nah, tentunya di hari ini saya juga akan mengajak Anda semuanya untuk bergabung ya bersama dengan kami di siang hari ini. Bisa ditelepon di 0341 404 504, atau di WA kami di 081 555 6910 53 untuk bertanya ya, kira-kira apa sajakah tipsnya dalam membangun usaha atau pertanyaan lain. Monggo silakan, kami tunggu sampai nanti di jam 12 siang ya. Dan langsung saja kali ini kita sapa dulu narasumber yang telah hadir di siang hari ini, ada Ibu Juwarnik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Ibu ngapunten, mungkin bisa mendekat ke mikrofon ya biar ya, suaranya menggelegar. Baik, bagaimana kabarnya Ibu hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah luar biasa. Tadi perjalanan dari rumah atau dari kantor?
2: Dari rumah ini.
1: Dari
2: tadi.
1: Rumah ya.
2: Perjalanan
1: gimana Ibu? Macet kah tadi?
2: Macet di Perlimaan.
1: Di Perlimaan ya. Selalu di sana macetnya.
2: Iya, betul, betul.
1: Baik, tapi alhamdulillah Ibu Juwarnik bisa sampai dalam keadaan selamat, Ibu ya. Dalam keadaan sehat walafiat, ini juga merupakan suatu nikmat yang patut kita syukuri. Di hari ini kita dapat bertemu dalam program Jagongan UMKM ngeten iku. Ibu Juwarnik ini selaku owner dari Dita Catering ya. Iya, berarti usaha makanan ngeten iku ya. Iya, baiklah. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu seperti apakah dulu awal mulanya Ibu Juwarnik memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha dan memilih bisnis catering gitu. Gimana Ibu ceritanya?
2: Baik. Saya mulai Mbak ya.
1: Monggo silakan.
2: Sebelumnya saya mau cerita dulu.
1: Oke.
2: Okay. Cerita dulu.
1: Iya.
2: Bisa dibilang gini Mbak, saya lihat dari background orang tua saya.
1: Baik.
2: Dulu mbah-mbah saya dari pihak ayah sama ibu sama-sama pedagang juga.
1: Okay.
2: Terus bude saya juga dulu catering. Jadi dari situ saya punya ide dulu itu sudah terbiasa ikut-ikut bude
1: ke sana,
2: masak, ngeliatin. Jadi secara otodidak lah bisa dibilang seperti itu.
1: Baik.
2: Terus awal mulanya saya itu tahun 1998 buka di sini di Candi Panggung depannya RRI, baru-barunya RRI dulu. Mungkin orang lama RRI mungkin banyak yang kenal juga.
1: Banyak yang kenal ya.
2: Sate Gulai Tongseng dulu di depan RRI sini.
1: Oke. Okay.
2: Sekitar berapa ya? 4 tahunan kira-kira seperti itu. Kemudian kok peminatnya kurang banyak. Itu kan makanan khas Jawa Tengah. Gitu. Saya sampai pelihara kambing sendiri, diolah sendiri. Mungkin bisa dilihat dulu di sana. Terus kok anu juga kok lama-lama kok peminatnya kan nggak mungkin kan, peminatnya orang Jawa Tengah aja kan nggak mungkin.
1: Ya, akhirnya sedangkan kita di Jawa Timur.
2: Iya, Jawa Timur. Jadi kita baca-baca lagi peluangnya. Gimana? Coba, coba makan-makan seperti ini. Alhamdulillah bisa. Itu saya lakukan terus. Terus di sini kan saya rasa dulu itu kan sepi Mbak, sepi. Jadi kita cari tempat yang lain juga.
1: Baik.
2: Terus kita juga terima pesanan-pesanan juga, terima panggilan masak, terima panggilan masak, yo GoFood, apapun itu suka dukanya banyak sekali lah mungkin seperti itu. Jadi saat ini saya di tahun 2015, alhamdulillahnya sekali diminta mengelola kantin di Fakultas Teknik Brawijaya. Alhamdulillah sampai saat ini masih dianu. Sempat berhenti Mbak, tahun 2024 sampai 2026 awal ini karena direnovasi.
1: Baik.
2: Terus saya di kantinnya Ubinus, tahu Ubinus?
1: Baik, ya.
2: Stiki, daerah Stiki sana selama kurang lebih 1,5 tahun. Terus sekarang kemudian kembali lagi di Fakultas Teknik.
1: Iya.
2: Yes, mungkin seperti itu. Saya tetap menerima catering-catering, Mbak. Biasanya saya kan kerjanya di lingkup universitas ya, Mbak, ya. Biasanya anak-anak itu kayak ada apa itu seminar proposal atau apa acara apa, biasanya menggunakan
1: jasanya
2: ya,
1: ibu ya. Oke, berarti ini merupakan perjalanan yang sangat panjang ya. Dari awalnya berjualan tongseng gulai sate kambing ya, sampai memelihara kambing sendiri gitu ya usahanya. Saya pada akhirnya memilih untuk berjualan makanan rumahan gitu ya. Sampai sekarang ibu ya.
2: Sampai sekarang.
1: Oke, berarti bisa dibilang ini ibu Juwarnik dalam menjual makanan itu karena emang punya bakat masak dari kecil ya, karena sudah sering terlibat.
2: Ikut budaya sana, ikut sini, jadi otomatis bisalah mengikuti. Saya dulu gini, Mbak, lebih baik saya usaha sendiri. Usaha sendiri dalam artian bisa ngomong anak, bisa anu juga. Bisa dibilang usaha sendiri kan kita mau, aku mau kerja, aku mau izin, kan nggak ada ikatan.
1: Bebas ya.
2: Bebas gitu.
1: Betul sekali. Iya, berarti memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha makanan ya, di mana segala sesuatunya bisa diatur sendiri oleh Ibu Juwarnik gitu ya. Oke, tapi kalau boleh tahu ini Ibu ya, dulu awal banget nih Ibu memulai sebuah usaha gitu, ada nggak sih perasaan dari awal berjualan sate kambing itu kan kayak sepi peminat ya?
2: Iya.
1: Apa nih yang membuat Ibu Juwarnik kembali bangkit dan tetap meneruskan untuk memulai usaha berjualan makanan? Karena biasanya orang pengusaha baru ketika sudah mulai berjualan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan, ini memilih untuk berhenti. Nah, ini apa nih yang memotivasi Ibu Juwarnik sehingga tetap bertahan dan bahkan meneruskan usaha yang baru lagi?
2: Kalau saya motivasinya gini, Mbak, saya percaya Allah itu sudah membagi rezekinya masing-masing.
1: Baik.
2: Jadi memang kita harus terima tantangan. Jatuh bangunnya itu harus kita rasakan. Kalau kita begitu jatuh kita kapok, gimana kita mau suksesnya? Jadi dari tahun ke tahun ada suka dukanya. Ya, kadang-kadang dapat untung banyak, kadang-kadang rugi, kadang-kadang nggak laku sama sekali.
1: Baik.
2: Itu saya rasa sebagai ujian aja, Mbak. Saya cuma percaya Allah pasti membagikan rezekinya. Nggak berupa itu aja.
1: Iya.
2: Ya syukur alhamdulillah. Dengan itu mungkin ya makanan saya nggak laku, mungkin rezeki ini untuk orang lain.
1: Baik.
2: Terus saya sikapnya gini, Mbak, udah ini berarti makanan ini memang harus saya bagikan ke yang membutuhkan.
1: Baik.
2: Misalnya kayak anak kampus kan banyak yang uang sakunya pas-pasan. Sini sini sini, makan sini gratis daripada tak bawa pulang. Tapi alhamdulillahnya lagi, Mbak, besoknya kok dilalah, rezekinya itu datang nggak disangka-sangka.
1: Masya Allah.
2: Jadi saya nggak perlulah kita putus asa, nggak perlulah kita anu. Sepenting kita niatkan, niatkan dari awal itu untuk berusaha. Insya Allah rezeki nggak kemana.
1: Baik, luar biasa. Karena memang sejatinya rezeki kita sudah ada yang ngatur, Ibu ya. Jadi tetap optimis saja seperti itu. Iya, baik. Dari peralihan yang awalnya jualan sate kambing kemudian menjual makanan rumahan, kalau boleh tahu ini menunya apa saja, Ibu, waktu itu?
2: Menunya beragam, Mbak.
1: Beragam
2: saya
1: ya.
2: Saya sudah mulai menu itu beragam.
1: Iya.
2: Mulai tergantung request dari pelanggan.
1: Oke.
2: Apapun insya Allah bisa kita sediakan.
1: Oke, berarti awalnya kayak open PO gitu kah, Ibu, sistemnya?
2: Iya, betul. Ya, open PO nanti apa, terus kita nanti menunya ini, Ibu. Iya, berapa harganya? Kita tergantung harga, minta menunya apa. Jadi kita untuk nominalnya kita tentukan setelah menu itu ada.
1: Okay.
2: Jadi seperti itu kan ya, ada kenaikan enggak anu juga.
1: Baik. Gitu. Ini Ibu Juwarnik ingat tidak kayak dulu waktu pertama kali peralihan gitu, ini menu apa yang paling disukai oleh para pelanggannya? Apakah ada menu spesial gitu kan? Ada nih satu menu yang biasanya memang kalau makan menu ini pasti pesannya di cateringnya Ibu Juwarnik gitu.
2: Terus terang, Mbak.
1: Iya.
2: Terus terang sampai saat ini mulai tahun 2015 itu, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya mempercayakan saya setiap tahunnya mengelola untuk kurban.
1: Wow.
2: Jadi makanan dari sate gulai tongseng itu mesti ada di menu itu. Alhamdulillah sekali besok itu juga saya ada juga proyek di sana untuk itu. Terus yang untuk anak-anak kantin, saya rasa semuanya itu anak-anak bestseller semua.
1: Oke.
2: Nah, kan ya anak-anak kan.
1: Berarti anak semua, Ibu ya.
2: Alhamdulillah sekali, alhamdulillah, anak-anak seperti itu. Tapi yang sampai sekarang itu yang dari awal sampai anu itu nasi goreng.
1: Nasi goreng.
2: Di saya itu nasi goreng kan beragam. Mm-mm. Ada nasi goreng omelet, telur, semua beef, sosis, pokoknya toppingnya macam-macam gitu. Mm-mm. Mungkin yang menarik anak-anak seperti itulah.
1: Oke, baik. Jadi penasaran ya, pendengar.
2: Monggo silakan anu.
1: Iya, baik, luar biasa. Jadi memang menu andalan sampai dengan sekarang adalah nasi goreng, Ibu,
2: nasi
1: ya.
2: Nasi goreng, soto.
1: Oke, baiklah. Nah, ini kalau boleh tahu, Ibu, ya, namanya kan Dita Catering, ya. Sedangkan betul. Ibu sendiri namanya Ibu Juwarnik. Ya. Nah, Dita ini diambil dari mana?
2: Dita itu nama anak saya yang ragil, yang ragil.
1: Anak Dita. Ragil ya.
2: Iya, anak ragil saya. Baik. Saya kasih nama Dita Dita Catering juga.
1: Oke, ini sedikit keluar dari topik di siang hari ini, Bu ya. Ini boleh. Anak-anak yang lain apakah tidak cemburu ketika mengambil nama Dita saja gitu?
2: Alhamdulillahnya tidak.
1: Tidak ya.
2: Alhamdulillahnya tidak. Kan ya kakak-kakaknya sudah terserap Dita seperti kan anu juga gitu.
1: Baik, karena di rumah kebetulan saya punya adik ya, masih kecil. Kadang kalau misalkan orang tua saya apa-apa pakai nama saya atau nama adik saya yang lain, itu cemburu si ragil ini memang.
2: Oh gitu ya.
1: Baik, jadi ini apa, saudara yang lain fine-fine aja, Ibu ya, pakai nama Dita Catering gitu ya. Oke, dengan harapan semoga nama ini bisa membawa berkah ke depannya gitu ya. Insya Allah. Baik, luar biasa. Oke, Ibu, ini untuk berarti dari yang awalnya berjualan di depan kantor RRI ternyata tidak sesuai dengan harapan, sampai pada akhirnya sekarang berjualan di kantin Fakultas Peternakan ya.
2: Teknik.
1: Oh, teknik di.
2: Ya, sebelumnya
1: dekat di Via berarti, Bu ya.
2: Iya.
1: Padahal dulu saya di Via.
2: Oh, angkatan berapa?
1: Angkatan 2016.
2: Berarti seangkatan anak saya.
1: Okay.
2: Saya di sana 2016 pojokan, kantin pojokan 123 teknik itu.
1: Oke. Okay. Tahu gitu mampir ya dulu, Ibu ya.
2: Iya, sekarang pun boleh mampir.
1: Siap. Nanti kalau main ke kampus, Ibu ya, saya akan insyaallah menyempatkan mampir ke apa? Kantinnya Ibu Juwarnik.
2: Kemarin itu ya sempat juga dari radionya anu, Mbak. Radionya UB juga pernah mampir ke kantin, jalan-jalan lah intinya, review ke sana. Monggo silakan ke sana barangkali ada timnya ke sana.
1: Siap, silakan. Siap, Ibu. Ini kan enak ya, ada kenalan ya.
2: Iya, betul, betul.
1: Jadi kalau bingung mau kemana bisa mampir ke kantinnya Ibu Juwarnik ya, di Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Ini namanya apa, Ibu? Apakah tetap Dita Catering atau apa?
2: Dita Kantin.
1: Dita Kantin. Ya. Wow, berarti kalau menguasai seluruh kantin ya, Ibu ya.
2: Alhamdulillah dapat
1: kepercayaan
2: di situ,
1: ya. Alhamdulillah, ya, baiklah. Suka dukanya apa, Ibu? Kalau misalkan berjualan di kampus, karena kan kampus kan kadang ada masanya mereka libur ya, dan liburnya juga cukup panjang nih, kayak hampir 2 bulanan gitu.
2: Suka dukanya ya mungkin ya itu rugi. Kita menyediakan segitu banyaknya, ternyata yang beli peminatnya cuma sedikit.
1: Oke.
2: Tapi lama-lama kita juga bisa membaca, Mbak. Oh, ini waktunya libur, harusnya aku nggak masak sekian banyak, berarti porsinya saya kurangi. Seperti itu. Mungkin saya membacanya seperti itu, Mbak.
1: Baik.
2: Terus kan aktifnya mahasiswa itu kan Senin sampai Jumat, Mbak.
1: Iya.
2: Selebih Sabtu minggunya libur. Jumat itu pun anak-anak kalau ada acara kan mesti kayak ada seminar, ada apa.
1: Udah dapat makan ya.
2: Sudah dapat makan. Itu harus dikurangi lah porsinya seperti itu. Enggak kurang lebih seperti itulah, Mbak.
1: Oke, baik. Jadi lama-lama bisa membaca situasinya, Ibu.
2: Betul.
1: Ya. Jadi bisa memperkirakan nih kira-kira menyediakan makanan seberapa banyak,
2: betul,
1: kayak gitu ya.
2: Betul.
1: Tapi kalau waktu libur panjang gitu, kantinnya juga ikutan libur atau tetap berjualan, Ibu?
2: Alhamdulillah, saya tetap.
1: Tetap ya.
2: Liburan tetap kan pegawainya enggak libur.
1: Oh,
2: kan
1: iya.
2: Sebagian pada ada yang juga.
1: Oke, jadi bisa mendatangkan rezeki yang lain dari pegawai ya.
2: Kita yakin lah. Tetap yakin lah pasti ada.
1: Kalau Sabtu Minggu gitu juga libur atau tetap, Ibu?
2: Saya Sabtu Minggu waktu di UB, Sabtu Minggunya libur. Dulu yang di Stiki, saya cuma Senin sampai Kamis.
1: Oh, baik. Ya, jadi ada perbedaan waktu ya?
2: Iya, betul.
1: Oke, jadi Sabtu Minggu libur, kalau libur panjang tetap masuk,
2: tetap
1: ya?
2: Tetap masuk, mungkin jamnya agak dikurangi, pulangnya agak siang sedikit.
1: Baik. Jadi biar barangkali ada pendengar yang tertarik ya untuk mencoba nasi gorengnya Ibu Juwarnik ini. Jadi biar enggak salah waktu, takutnya nanti hari Sabtu Minggu ke sana gitu ya, ternyata tutup. Kalau bukanya berarti dari jam berapa sampai jam berapa, Ibu?
2: Saya itu kalau jamnya di UB itu, saya itu jam 6:30 itu sudah buka.
1: Wow, berarti mahasiswa sarapan bisa ya?
2: Kadang-kadang saya belum datang pun anak-anak sudah menunggu. Kalau di teknik itu nggak ada siang, nggak ada malam, Mbak. Anak-anak pada tidur di sana, ngerjakan tugas seperti itu.
1: Iya, betul sekali ya. Memang mahasiswa teknik ini kadang beda sama mahasiswa lain.
2: Betul.
1: Dan kebanyakan juga cowok, Ibu ya. Atau udah mulai rata sekarang? Banyak ceweknya
2: banyak
1: juga.
2: Banyak cowoknya, Mbak.
1: Banyak cowok
2: iya,
1: ya.
2: Banyak
1: cowoknya. Nah, ini menarik banget. Berarti untuk porsi makannya gimana, Ibu? Apakah memang porsinya agak dibanyakin gitu? Karena kan cowok ya, kadang makannya banyak. Walaupun badannya kurus, makannya banyak ya. Kayak Dito nih.
2: Oh gitu ya. Enggak juga. Kalau saya juga, kan lalu saya tawari dulu, kamu nasinya seberapa, Bunda? Aku nasinya sekian gitu. Jadinya harus habis loh, Bunda kan mesti gitu. Soalnya saya makanan. Kalau kurang mending nambah. Betul. Jangan sampai buang makanan. Jadi anak-anak mesti saya pesenin gitu dulu. Jadi Bun, aku porsinya nambah. Nambahnya seberapa? Harus habis loh. Jadi alhamdulillah anak-anak itu enggak ada yang nyisa. Soalnya kan ya kasihan makanannya kalau nyisa gitu ya. Jadi enggak saya anu juga. Jadi nanti dari harganya kita lihat menunya, porsinya seberapa, kita baru bisa itu. Gitu,
1: jadi menyesuaikan per orangnya.
2: Kadang-kadang
1: gitu ya?
2: Namanya mahasiswa itu uang saku juga nggak anu, Mbak, nggak menentu kan, Mbak. Kadang-kadang, Bunda aku nggak punya uang, aku punyanya uang 5.000 gimana? Boleh. Gitu pun saya terima, Mbak. Saya terima kamu punya uang, punya uang sekian, Bunda. Mau makan apa? Gitu. Saya nggak pernah. Sama anak-anak enggak pernah kamu harus bargain sama enggak, Mbak. Kalau dia punya uang sekian, mau makan sekian boleh gitu. Kamu bahkan enggak punya uang pun saya enggak keberatan. Gitu aja, saya ngitungnya cuma itu mungkin sedekah saya gitu aja, Mbak. Enggak.
1: Baik. Macam-macam. Baik. Jadi enggak salah kalau mahasiswa di sana manggilnya Bunda, Ibu
2: Bunda.
1: Jadi merasa punya ibu di kantin.
2: Iya, Bunda, ibu. Kadang-kadang anak-anak yang lama ya seangkatan Mbak Is. Lama-lama itu ya sudah terbiasa, mungkin anak yang rantau mesti mampirnya ke
1: kantinnya
2: Bunda Dita,
1: ibu.
2: Iya, kadang-kadang panggilnya Bunda Dita gitu,
1: Bunda Dita gitu. Enggak salah kan memang bundanya Dita ya.
2: Iya, bundanya Dita.
1: Okay.
2: Bunda Dita gitu deh.
1: Baik, gitu. Inilah apa ya? Tidak semua ibu kantin ini bisa memiliki hubungan yang seperti ini, Bu ya. Saya sendiri dulu waktu kuliah juga tidak memiliki hubungan sedekat ini dengan ibu kantin. Makanya luar biasa sekali ini Ibu Dita, Ibu Juarnik ya, bercerita ternyata sangat dekat dengan mahasiswa teknik yang ada di Universitas Brawijaya.
2: Mungkin bisa dilihat-lihat di TikTok saya ataupun
1: punya
2: di
1: TikTok juga.
2: Iya, kan anak-anak kadang-kadang anu juga, bunda-bunda nulis kadang-kadang seperti itu juga kan,
1: yo.
2: Begitu.
1: Baik. Ini kalau boleh tahu untuk harga-harga makanannya itu berkisar berapa, Ibu, di kantinnya Ibu Dita?
2: Kalau kalau sekarang ya, untuk sekarang sekitar 8.000 ada, Mbak.
1: 8.000.
2: Nasi telur itu nasi telur sambel.
1: Terus
2: anu bisa 8.000 sampai 15. Kadang ya tergantung. Kalau saya tergantung menunya, Mbak. Kadang-kadang anak itu kan gak suka sayur. Aku minta anu, Bunda, lauknya ini kan jelas harganya beda gitu loh. Tapi kalau menu sederhana aja 10-15 ribu sudah kenyang lah menurut saya. Untuk anak perantau itu menurut saya sudah kenyang sekali gitu.
1: Sangat ini menyesuaikan dompet mahasiswa.
2: Betul.
1: Ibu ya.
2: Ya, saya menyesuaikan seperti itu.
1: Iya, baik, berarti harganya sangat terjangkau ya, mulai dari 8.000 sampai dengan belasan ribu rupiah saja ternyata sudah dapat kenyang makan di warungnya Dita Catering ya. Dita kantin nih, Bu ya. Bukanya dari jam 6:30 pagi sampai jam
2: 4, Mbak.
1: Jam 4.
2: Itu pun kalau masih banyak anak terus banyak request kadang-kadang lebih, Mbak. Kadang-kadang menjelang maghrib baru tutup gitu. Jadi
1: Wah, keren banget ini. Kalau biasanya di rata-rata Ibu dalam satu hari gitu habis berapa porsi, Bu? Dihitung enggak atau enggak pernah dihitung?
2: Ya dihitung juga,
1: dihitung,
2: Mbak.
1: Dihitung ya.
2: Antaranya di UB sama di Stiki itu beda jauh.
1: Okay.
2: Kalau di UB itu sekitar berapa ya, Mbak? Kalau sehari itu bisa 5 kilo lah. 5
1: kilo. Beras ya?
2: Iya, beras berupa beras itu. Nanti per kilonya kan kita setidaknya 1 kilo itu untuk 15 anak.
1: Okay.
2: Seperti itu. Jadi seperti itu, ya naik turunnya ya seperti itu.
1: Iya, baik. Kalau di Stiki lebih sedikit atau lebih banyak, Ibu, selama ini?
2: Mahasiswanya jauh lebih sedikit.
1: Jadi sangat berbeda sekali ya.
2: SDM-nya beda kan. UB kan lebih banyak mahasiswanya. Kalau anu juga, tapi alhamdulillah sekali. Saya satu tahun setengah lah, lebih lah. Di Stiki itu kayak saudara.
1: Oke.
2: Dosennya, karyawannya, semua anak-anak. Kayak saudara semuanya.
1: Iya.
2: Enggak di Stiki aja, di UB juga seperti
1: iya,
2: sama.
1: Baik,
2: sekarang,
1: luar biasa. Ini berarti dari pembawaannya Ibu Juwarnik ya, yang sangat keibuan juga, merangkul semua
2: iya,
1: pelanggannya.
2: Gini, Mbak. Saya itu dasarnya itu ya suka ngomong juga, iya. Suka nongkrong sama anak-anak. Kadang-kadang itu saya itu ramai, kamu gimana kuliahnya? Jangan kayak gini, kayak sering kayak ibunya sendiri. Jadi anak-anak bilangnya saya ini ibunya yang di Malang.
1: Oke. Untuk anak perantau ya.
2: Untuk anak perantau sampai sekarang pun, Mbak.
1: Iya, baik. Baik, luar biasa. Ini sangat dekat dengan Ibu kantin ya. Jadi ketika mungkin ada rasa lapar di kampus, ini tidak hanya menunaikan rasa lapar saja, tapi juga bisa memiliki kedekatan seperti seorang ibu sendiri.
2: Apapun saya terima, Bu. Sharing apapun anak-anak itu.
1: Ini nih yang daya tariknya ya, yang jadi daya tarik tersendiri.
2: Jadi anak-anak sampai sekarang itu tetap kayak anak saya sendiri gitu. Yeah, jadi saya anggap dia anak sendiri juga gitu.
1: Oke, baik. Ibu Juwarni, kita break dulu Ibu ya, karena sesaat lagi akan berkumandang azan salat zuhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Dan nantinya pendengar, kami akan hadir kembali di ruang dengar Anda dalam program Jagungan UMKM. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rikau magik ngerungokakan RRI malam. Good, good, good.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama dengan kami tentunya dalam program Jagongan UMKM ya, bersama dengan owner Dita Catering, ada Ibu Juwarni. Ibu, kita lanjutkan lagi Bu ya, pembahasan kita di siang hari ini yang sangat menarik. Tadi di awal sudah diceritakan bagaimana awal mulanya Ibu Juwarni dalam memulai sebuah usaha yang ternyata juga tidak mudah Ibu ya. Iya. Bahkan ini membenarkan ya, penuh perjuangan betul sekali, tapi ternyata sangat menginspirasi di mana Ibu Juwarnik selalu percaya bahwasannya ternyata rezeki kita pasti ada jalannya ya. Baiklah, Ibu Juwarnik, ini saya penasaran dengan proses produksi ya dari Dita Catering gitu. Tadi kan Ibu Juwarnik mengatakan bahwasannya sampai dengan saat ini Ibu Juwarnik ini berjualan di kantin Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Ibu ya, dengan beragam makanan yang telah ditawarkan gitu ya. Nah ini kalau boleh tahu ya, berjualan dari jam 6:30 sampai dengan jam 4 sore, ini untuk proses produksinya atau menyiapkan bahan makanannya itu dimulai dari jam berapa Ibu? Karena kan dari pagi udah buka ya.
5: Gini Mbak ya,
4: yeah,
5: untuk prosesnya,
4: mm-mm,
5: saya itu kan belanja sayur, belajar sayur itu di rumah sudah ada.
4: Okay.
5: Nanti tugas anak saya yang di rumah, mm-mm, untuk mengupas, persiapkan, mm-mm, bumbu-bumbunya.
4: Okay.
5: Untuk besok itu anak saya biasanya, mm-mm, yang dilakukan anak saya. Jadi saya pulang, berangkat jam 7 kan,
4: mm-mm,
5: berangkat jam 7 di kantin. Di kantin itu pun kita juga ada yang namanya masak dadakan Mbak, kayak sayur bening, kayak apa kita lakukan di sana.
4: Mm-hmm.
5: Jadi bumbu-bumbu sudah kami persiapkan, tinggal ngolah aja di sana. Mm-hmm. Kayak nasi goreng kan dadak juga, sop atau apapun.
4: Mm-hmm.
5: Nah, sedangkan yang untuk di rumah itu tanggung jawab anak saya.
4: Okay.
5: Pokoknya bunda nggak mau tahu bahan, mm-hmm, untuk besok,
4: mm-hmm,
5: harus diselesaikan. Kan yang lama kan ngupas-ngupas itu kan.
4: Betul.
5: Prosesnya lama.
4: Mm-hmm.
5: Jadi dia sebelum mengerjakan tugas kuliahnya, mm-hmm, dia wajib mengerjakan itu. Setidaknya saya kasih tanggung jawab.
4: Iya.
5: Seperti itu Mbak.
4: Oke, luar biasa. Ini
5: jadi
4: bisa memberdayakan anak-anak.
5: Iya, bisa dibilang anu Mbak, usaha keluarga Mbak. Jadi saya gerakkan semua.
4: Mm-mm.
5: Ponakan saya yang ikut,
4: okay,
5: saya juga ada ponakan yang ikut. Pokoknya Bude nggak mau tahu ini anu seperti ini,
4: mm-mm,
5: seperti ini,
4: mm-mm,
5: dipersiapkan. Jadi Bude, mm-mm, langsung bisa proses itu.
4: Iya.
5: Saya tuh bangunnya malah malam, Mbak. Tidurnya itu habis Isya itu sudah tidur, Mbak.
4: Baik.
5: Bangun saya itu sekitar jam 1 itu sudah bangun. Sudah bangun, mempersiapkan sekiranya agak rumit-rumit. Ngebusi daging apa gitu kan perlu anu juga gitu. Jadi seperti itu, Mbak.
4: Baik. Ini kalau ada yang bilang jadi pengusaha santai, ternyata tidak sesantai itu juga, Ibu ya.
5: Betul.
4: Bisa dibilang begitu ya. Tapi ternyata di sini juga ada yang membantu, jadi sedikit meringankan beban dari Ibu Juarnik ya.
5: Bisa dibilang nyantai ya nyantai. Sibuk ya sibuk. Kita nikmati aja, Mbak.
4: Betul. Karena semuanya kalau di apa ya, dijalankan dengan perasaan yang bahagia, pastinya juga tidak terasa berat, Ibu ya.
5: Kuncinya senang. Kalau kita tidak senang melakukan sesuatu, saya rasa tidak menyenangkan. Kalau kita dari awal sudah saya niatkan gitu, senang, Mbak.
4: Iya.
5: Tapi kadang-kadang ada juga, Mbak, ya ini gini. Kadang-kadang di kantin kan sepi. Aduh, kok nggak ada pembeli? Gimana sih aku sekarang? Ada, Mbak. Perasaan itu seperti itu mesti muncul, Mbak.
4: Iya.
5: Tapi kalau kita ingat, oh iya. Rezeki ada yang ngatur. Kita semangat lagi, Mbak. Gitu aja kalau menurut saya.
4: Oke, berarti bisa dihitung kalau saat ini ada berapa nih timnya Ibu Juarnik yang saat ini membantu. Karena kan ini usaha keluarga ya.
5: Jadi ini dulu yang ada, dulu ada asisten juga sama dibantu anak saya sendiri, anak saya sendiri. Terus karena ini ada apa ya, perekonomian sedang tidak baik-baik aja, akhirnya ini saya jalankan sama adik saya.
4: Baik.
5: Sama anak sama adik saya.
4: Jadi, anaknya nomor?
5: Nomor dua
4: ya.
5: Sama adik saya, adik ipar saya.
4: Oke, berarti ada 3 orang termasuk dengan Ibu Juarnik ya.
5: 3 orang. Ya kira-kira 3-2 orang lah itu, Mbak. Soalnya kan sekarang posisinya enggak seperti dulu. Dulu saya dapat 2 tempat, sekarang 1 tempat.
4: Baik.
5: Jadi kan ya agak berkurang juga. Jadi saya kurangi juga. Jadi selama saya bisa handle sama anak-anak, ya udah sama anak-anak gitu,
4: iya,
5: Mbak.
4: Iya, baik. Memberdayakan SDM yang ada, Ibu ya.
5: Betul sekali.
4: Iya, baik.
5: Jadi kita bukan anu, Mbak. Bukannya memberdayakan, memanfaatkan anak,
4: iya,
5: tapi anak itu juga saya gaji, Mbak.
4: Dilatih, Ibu ya.
5: Iya, saya latih mentalnya. Saya itu saya enggak cuma nyuruh, saya juga gaji, Mbak. Umpamanya satu harinya 100.000. Biar dia semangat, Mbak. Wah, aku nak disuruh tuh ambek bunda, aku malas. Jangan sampai ada seperti itu, enggak apa seperti itu.
4: Baik.
5: Jadi saya hargai, Mbak, untuk jernih parahnya. Mungkin itu, Mbak.
4: Iya, baik. Jadi ini yang bisa bikin semangat ya.
5: Betul.
4: Jadi mereka juga punya tanggung jawab karena memang mereka istilahnya apa ya, juga diberi gaji ya.
5: Iya, biar punya tanggung jawab.
4: Oke, baik, luar biasa. Ini sungguh perjalanan yang luar biasa, Ibu ya. Karena ini juga sebuah usaha keluarga. Barangkali nanti dari anaknya juga ada yang meneruskan, Ibu ya.
5: Kayaknya ada.
4: Iya, tapi kalau dari Ibu sendiri gimana nih? Apakah berharap nanti dari salah satu anaknya ada yang meneruskan usaha ini? Atau ya udah deh, terserah nanti anak-anaknya mau pilih jalannya mana atau gimana, Ibu?
5: Untuk itu saya kembalikan ke anak-anak saya, Mbak ya.
4: Iya.
5: Boleh, kalau ibunya kan sudah punya nama lah, intinya sudah punya anu untuk diwariskan. Kalau mau diteruskan ya monggo, tapi kalau mereka pengen yang lainnya saya juga enggak anu juga.
4: Tidak memaksa.
5: Ya. Terus ini juga saya anu juga ke adik-adik saya barangkali mau, makanya saya ajak, saya belajari barangkali nanti namanya kita umur enggak ikut punya, Mbak ya. Terus ada yang melanjutkan.
4: Iya,
5: gitu, Mbak, menurut saya.
4: Apalagi udah di briefing semuanya.
5: Iya, dari anu sudah di briefing, makanya ya roto agak ngomel-ngomel sedikit, tapi bukannya kita anu ya pembelajaran lah.
4: Betul.
5: Saya rasa seperti itu.
4: Ini juga bisa dikatakan Ibu Juarnik kayak melatih gitu gak sih, Ibu? Karena biar mereka juga paham, ya kayak gini dunia dewasa, seperti inilah dunia
5: gini.
4: Usaha.
5: Iya. Kamu jangan hanya minta uang aja, kamu harus bisa berusaha. Gimana caranya kamu menghasilkan uang sendiri. Jangan tergantung. Apalagi seorang perempuan, Mbak ya, kayak perempuan. Memang ada suami yang menanggung kita, tapi kalau kita bisa berusaha, bisa menambah, meningkatkan perekonomian, kenapa tidak?
4: Betul.
5: Gitu aja, seperti itu aja.
4: Oke, luar biasa. Jadi perempuan juga bisa berdaya, Ibu.
5: Betul.
4: Ya.
5: Betul.
4: Iya, zaman sekarang apalagi.
5: Contohnya saya, ini kan nggak mau nganggur gitu.
4: Iya.
5: Nganggur tuh berasa kayak gimana? Ada yang kurang gitu.
4: Apa ya yang harus dilakukan gitu, Ibu?
5: Setidaknya
4: ya.
5: Gini, Mbak. Kalau saya, Mbak. Kita keluar dari rumah pagi setidaknya ketemu banyak orang. Kita bersosialisasi, ngobrol apapun dia di situ. Kalau kita di rumah aja enggak produktif, buat apa?
4: Bingung,
5: mending
4: Ibu,
5: kita
4: ya,
5: keluar menghasilkan banyak teman gitu aja.
4: Bersosialisasi.
5: Iya, betul
4: gitu
5: sekali,
4: ya.
5: betul.
4: Oke, luar biasa Ibu Juwarnik ya, selaku owner dari Dita Catering ya, yang saat ini ada di Fakultas Teknik ya, Universitas Brawijaya. Tapi Ibu, dalam kesehariannya ini kalau di dalam kantinnya itu dibantu atau sendirian Ibu selama ini?
5: Dibantu, Mbak.
4: Dibantu ya sama adik yang, ipar tadi.
5: Iya. Kalau yang di Sticky saya sendiri, Mbak. Saya sendiri, soalnya kan bisa saya handle sendiri, kan mahasiswanya enggak banyak. Jadi di kesana kan bisa bilang makan siang lah, anak-anak makan siang, terus anaknya kebanyakan anak Malangan sendiri gitu.
4: Oke. Jadi kadang bawa bekal ya.
5: Iya, betul. Mungkin yang jajan cuma es gitu. Alhamdulillah bisa
4: Dihandle sendiri. Oke, ya. Baiklah Ibu Juwarnik ini ya, dalam apa, di zaman sekarang kalau kata orang-orang tuh indis ekonomi gitu ya. Karena memang kita semuanya sepertinya merasakan ada perubahan nih ya, di mana banyak barang-barang komoditas kita yang sudah mulai naik ya.
5: Betul.
4: Kemarin plastik yang ini bukan naik tapi
5: ganti
4: harganya
5: harga.
4: Berubah, ganti harga.
5: Betul.
4: Ini bagaimana cara Ibu Juwarnik untuk tetap mempertahankan kualitas di tengah lonjakan harga yang terjadi sekarang, Ibu?
5: Kalau saya dari harga plastik, saya menyesuaikan, Mbak. Kalau dari harga bahan, saling mengimbangi, Mbak. Kan ada barang yang mahal sekali, ada yang murah sekali. Jadi kita buat hitung setara dulu aja dulu. Kalau untuk menaikkan harga, Mbak, kita rasa Mbak, berat anak-anak itu, Mbak. Dari jadi kita ya kualitas enggak mau saya turunkan, terus harganya tetap terjangkau anak-anak juga. Mungkin dari porsinya kita kurangi sedikit seperti itu, kurangi. Umpamanya biasanya 5 sendok, kita buat 3 sendok. Gitu. Terus kalau minumannya kan plastiknya mahal, jadi otomatis kita Mbak, kita naikkan sedikit.
4: Baik.
5: Ya, sekian persen lah biasanya. Rp5.000 kita jadikan Rp6.000 seperti itu kan ya, menyesuaikan. Tapi sekarang harga plastik sudah mulai turun, kita juga
4: turun juga ya.
5: Tergantung bahan lah, intinya seperti itu.
4: Oke, baik, menyesuaikan. Dan ternyata dari sini mahasiswa juga bisa mengerti, Ibu ya.
5: Betul.
4: Baiklah. Ibu, kalau boleh tahu di kantin teknik itu yang berjualan apakah hanya Ibu Juwarnik atau ada penjual lain, Ibu?
5: Saat ini kan ini manajemennya baru, Mbak. Saya baru buka, nanti aktif lagi tanggal 1 Juni ini besok. Insya Allah ada 10 tenan kayaknya.
4: 10 tenan
5: iya.
4: Ya.
5: Dulu kan cuma 2, saya sama teman saya juga gitu.
4: Nah,
5: ini mulai dipecah-pecah, diperbanyak lagi.
4: Nah ini bagaimana nih strategi dari Ibu Juwarnik, karena kan nanti ada 10 tenan ya. Pasti juga bisa dikatakan, walaupun memang tidak berniat saingan, Ibu ya, karena kan yang namanya usaha pasti ada rezekinya sendiri-sendiri. Tapi bagaimanakah cara Ibu supaya Dita Catering ini tetap menjadi prima donna bagi mahasiswa teknik di sana?
5: Kalau saya gini, Mbak, kemarin dari awal saya ngajukan proposal itu sudah menunya nasi campur. Intinya semua nasi itu saya jual. Mulai dari nasi sambal, nasi sop rawon, apa itu semuanya. Alhamdulillahnya sekali di ACC sama
4: kampus ya.
5: Pihak kampus. Ya, jadi seperti itu. Jadi saya menunya tetap menu itu, jadi yang ramah di kantong lah, intinya seperti itu. Untuk pendekatan sih saya rasa anak-anak mungkin ya bisa dari rasa bisa membandingkan mungkin ya. Enggak perlulah kita khawatir, kita optimis aja lah. Jelas masakan kita jelas laku lah gitu aja. Pengen pikir yang jelek-jelek enggak.
4: Baik.
5: Insya Allah.
4: Tetap optimis, apalagi dengan tambahan menu yang lebih beragam.
5: Iya, gitu, soalnya kalau nasi campur itu kan setiap hari ganti, Mbak. Untuk nasi campurnya kalau kayak sekarang hari ini, ikan ini, bisa ikan ini, kan ya beragam gitu. Terus untuk porsinya kan kita nggak bisa masak banyak-banyak, yang penting kita beragam, saat itu habis. Jadi kita pengalamannya kan sudah kita lihat setiap harinya kita butuh berapa, masak seberapa, kan sudah tahu. Ya lumayan kan, Mbak, sudah berapa tahun. Jadi bisa baca situasi
4: ya, berbekal dengan pengalaman selama bertahun-tahun juga. Kemudian menunya lebih beragam, dan percaya ya bahwasanya ini rasanya tidak kaleng-kaleng, Ibu ya.
5: Betul, silakan. Alhamdulillah sampai sekarang anak-anak tetap suka.
4: Baik, luar biasa, Ibu. Tapi kalau berjualan dalam kampus ya, ada nggak sih, Ibu, tantangan yang mungkin sampai saat ini kayak merasa kayak keberatan, Ibu? ada nggak ibu perasaan seperti itu? Kayak mungkin enak sih jualan dalam kampus, ya udah pasti ada mahasiswanya. Tapi ada nggak kayak mungkin tantangan yang masih selama ini apa ibu hadapin gitu?
5: Ada, Mbak.
4: Ada ya. Ada. Boleh tahu nggak ibu?
5: Tantangannya seperti ini, yeah. Mbak. Kadang-kadang tidak sesuai dengan target, Mbak.
4: Oke.
5: Okay. Untuk target, misalnya kita sewa ya, Mbak ya. Sewa kan sekian.
4: Yeah.
5: Ternyata dalam satu bulan nggak nyampe untuk bayar sewanya.
4: Oke. Okay,
5: kan baik. Seperti itu. Mm-mm. Kadang-kadang kita masa, duh ngapain aku susah-susah tuas bayar sewa terus tuas anu. Tapi kalau dibalik-balikkan lagi, Mbak. Nah kalau gak gitu kita mau usaha apa? Ya mungkin ini ujian dari Allah ya wis. Alhamdulillah saya nekat terus Mbak meskipun kadang nutup, kadang-kadang lebih, kadang-kadang anu ya wis itu duka, suka dukanya orang dagang ya seperti itu.
4: Baik.
5: Kalau kita ndak mau seperti itu kita gimana tahu cak anu Mbak?
4: Caranya,
5: suka dukanya, iya, suka dukanya orang dagang. Jadi betul. Saya rasa itu sudah terbiasalah saya bilang gitu.
4: Baik, walaupun memang ini merupakan sebuah tantangan yang selalu dihadapi,
5: betul.
4: Tapi ternyata ya udah mau gimana lagi
5: sementing
4: Ibu ya.
5: Saya intinya gini, Mbak. Bisa berangkat setiap hari, bisa nyangoni anak sekolah, bisa menutup kebutuhan sehari. Alhamdulillah setidaknya masa nopas sementing aku bisa bergerak setiap hari gitu aja.
4: Ini kalau kata Pak Ustadz, ini adalah sebuah rezeki yang berkah Ibu ya. Jadi bisa untuk mencukupi segala kebutuhan.
5: Betul.
4: Baik, luar biasa. Ini Ibu Juwarnik yang memang sudah berpengalaman selama bertahun-tahun. Dari tahun 2015 ya.
5: Kalau bukanya catering itu mulai 97, Mbak. Saya yang masuk kantin itu 2015. Sampai sekarang.
4: Berarti hampir seumuran saya, Ibu ya.
5: Gitu ya.
4: Oke, baiklah. Ini ada nggak sih Ibu tips yang mungkin bisa dibagikan kepada pendengar, karena Ibu kan juga sudah memiliki pengalaman selama bertahun-tahun lamanya gitu ya sebagai seorang pengusaha catering. Seperti yang kita tahu, kadang orang jualan makanan ini kalau apa ya, kadang banyak yang tidak bisa bertahan lama Ibu. Nah ini ada gak sih Ibu tipsnya supaya dapat bertahan lama sama seperti Ibu Juwarnik sampai dengan sekarang ini?
5: Sementing kalau saya, menurut saya sementing niat.
4: Oke.
5: Dengan niat bismillah insya Allah bisa gitu.
4: Baik.
5: Aja. Saya yakin bisa gitu.
4: Baik.
5: Aja.
4: Baik. Jadi apapun yang dihadapi, kalau memang ada niat
5: ya, dan perlu tekad, perlu ditantang juga. Dengan kata bismillah itu aja.
4: Bismillah
5: cukup,
4: ya.
5: Oke,
4: baiklah. Nah kemudian saya baru ingat tadi di awal segmen ya, Ibu Nanik juga bercerita ada mahasiswa yang kadang kalau ada acara juga pesan ke Dita Catering.
5: Betul.
4: Nah ini kalau misalkan ada pendengar yang pengen pesan makanan ke Dita Catering, ini makanan apa saja Ibu yang bisa dipesan?
5: Ya seperti awalnya saya bilang tadi Mbak, semua menu.
4: Semua menu ya.
5: Bisa saya anu. Kadang-kadang kan nasi kotak itu kan beragam lauknya. Kemarin itu yang S3 di Fakultas Teknik kan waktu apa jurnal atau apa itu ya. Kan minta paket lengkap.
4: Okay.
5: Ada nasi, ada buah, ada snack kue basah.
4: Iya.
5: Sak mineralnya pakai paper bag itu juga.
4: Iya.
5: Tergantung request Mbak kalau saya Mbak. Mintanya seperti itu insya Allah selama kami bisa.
4: Oh, baik.
5: Bisa kami.
4: Oke,
5: siapkan.
4: Jadi misal pesan yang kayak apa? Orang berkatan gitu bisa,
5: bisa.
4: Ibu ya?
5: Bisa, kadang-kadang anak-anak orang
4: menu komplit.
5: Bu, kalau menu ini harganya berapa? Bisa enggak Bu harga sekitar 25? Bisa, kamu minta apa? Jadi kita menyesuaikan.
4: Okay.
5: Saya adanya dana sekian Bu. Kadang-kadang anak-anak kan gitu. Dananya sekian Bu. Boleh enggak Bu saya minta ini seperti ini? Boleh, nanti kita hitung. Umpamanya biasanya kalau menunya di atas 30 kan ayamnya besar-besar. Itu kita agak kecil sedikit, tapi menunya sesuai request anaknya, kadang-kadang 5-6 menu gitu kan. Ya tergantung seperti itu.
4: Wah, keren saya. Banget, jadi ini bisa menyesuaikan budget dari pelanggan. Baik, kalau ada yang mau pesan, ini menghubungi di nomor mana Ibu? Kalau boleh tahu
5: 081-0821-75-30778
4: 081-21-75-30778. Oke, ini bisa melayani 24 jam Ibu ya.
5: Siap.
4: Siap, insya Allah. Baik.
5: Setidaknya ya, anu ya, setidaknya dua hari sebelum H gitu ya. Kan. Kalau porsi banyak kan nggak bisa mendadak, Mbak.
4: Betul kalo, sekali.
5: Kalau mendadak sekitar 10 sampai 20 insya Allah bisa, Mbak. Tapi kalau lebih dari 20,
4: kalau ratusan nggak mungkin, Ibu ya.
5: Yos, tolonglah dia pengertiannya gitu. Ya.
4: Oke, baik. Jadi ini bisa pesan menu apa saja dengan budget menyesuaikan juga, Ibu ya. Luar biasa. Ini yang mungkin tidak ditemui di catering lain, Ibu ya. Karena kan kalau catering lain udah ada patokan harganya segini, ya emang harus segini ya, gitu Ibu ya. Oke, luar biasa. Baik, semoga ini bisa menjadi daya tarik tersendiri, Ibu ya.
5: Insya Allah.
4: Insya Allah, ya. Baik. Nanti kedepannya apakah ada inovasi baru lain, Ibu, yang mungkin nanti akan diadakan di Dita Catering? Atau mungkin nanti
5: misalnya
4: misal inovasi baru kayak mungkin nanti bisa jadi catering nikahan gitu kan, lebih besar ya skalanya ya. Bagaimana Ibu, apakah ada inovasi lain seperti itu?
5: Atau saat mungkin, ini kalau saya pribadi Mbak ya, belum, mungkin anak saya mungkin ya bisa, kayaknya bisa mulai anu. Saya lihat skill anak saya yang nomor 2 kok dia agak meraba-raba barangkali. Baik. Seperti itu ya. Mungkin kalau bundanya ini mungkin dari usia sudah mulai anu menyemangati anak aja barangkali mau usaha itu, kenapa tidak.
4: Baik.
5: Barangkali bisa skala besar kayak terima catering
4: nikahan gitu ya.
5: Kalau catering aku akikoh anu saya insya Allah bisa. Masih anu bisa Mbak. Tumpeng apa masih bisa.
4: Baik.
5: Tapi kalau pesta yang begitu besar saya saat ini belum bisa. Mungkin kedepannya anak-anak saya yang akan meneruskan.
4: Baik, apalagi ini sudah punya bakatnya, sudah punya ilmunya.
5: Betul. Sudah ditanamkan mulai dini.
4: Iya, betul sekali. Baik ya, semoga nanti kedepannya semakin sukses, semakin baik Ibu.
5: Terima kasih.
4: Oke, baik. Nah ini gak terasa waktu sudah menunjukkan hampir jam 12 siang Ibu. Siap. Ya, tidak terasa karena ternyata obrolan kita di siang hari ini sangat seru ya, sangat menarik banget gitu.
5: Alhamdulillah.
4: Ya baik, terakhir ini Ibu, apakah ada pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada pendengar setia perempat RRI Malang yang sedang mendengarkan di siang hari ini, terkait dengan mungkin menyemangati gitu ya, di luar sana yang punya usaha juga, sesama pelaku usaha seperti itu. Silakan Ibu.
5: Gini aja, kalau saya menyemangatinya tetap semangat. Yang penting niatnya diluruskan terus.
4: Baik.
5: Niatnya diniatkan untuk ibadah. Niatnya untuk keluarga juga.
4: Baik.
5: Tetap semangat. Dengan bismillah insya Allah kita bisa.
4: Insya Allah. Baik, luar biasa.
5: Monggo silakan. Nanti kalau anu pesan apapun bisa melalui
4: Dita Catering ya. Siap menemani apapun acara Anda ini ya.
5: Insya Allah.
4: Insya Allah. Baik, terima kasih banyak Ibu Juwarni atas waktunya di siang hari ini ya, atas ceritanya juga yang semoga dapat memberikan inspirasi dan juga menyemangati seluruh pendengar setiap perempat RRI Malang. Siap. Dimanapun berada ya. Baik, hati-hati di jalan Ibu nanti ya.
5: Terima
4: baliknya
5: kasih.
4: Ya,
5: terima
4: semoga
5: kasih
4: sehat selalu
5: di sini, Mbak, ya.
4: Siap, sama-sama Ibu. Semoga semakin sukses, semakin laris manis ya, dan dicintai oleh konsumen Indonesia. Amin.
5: Terima kasih.
4: Ya.
5: Amin. Ya Rabbal Alamin.
4: Baik, matur suwun sangat Ibu. Sehat selalu. Okay. Iya, tuntas sudah jagongan UMKM edisi di hari ini. Nanti saya akan hadir kembali di ruang dengar Anda ya dengan beragam program lain yang menarik tentunya di siang hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3 per 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: pas jam 12. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Perum Jasa Tirta 1 resmi melarang kendaraan roda 4 untuk melintas di atas bendungan Lahor mulai 1 Agustus 2026. Kebijakan ini pun diberlakukan untuk menjaga keamanan struktur bendungan yang berstatus sebagai objek vital nasional. Pendengar, selama ini jalur di puncak bendungan Lahor kerap kali digunakan masyarakat sebagai akses alternatif penghubung Malang dan juga Blitar. Namun, PJT 1 menegaskan bendungan bukanlah infrastruktur jalan umum yang dirancang untuk menahan beban kendaraan roda 4 secara terus-menerus. Adapun Kepala Divisi Jasa Asa Wilayah Sungai Brantas BJT 1 Agung Nugroho mengatakan getaran kendaraan roda 4 dapat mempengaruhi stabilitas timbunan bendungan. Ia juga menjelaskan masih banyak masyarakat yang keliru dalam membandingkan bendungan Lahor dengan jembatan besar seperti Suramadu. Menurutnya, kedua infrastruktur ini memiliki fungsi dan juga konstruksi yang berbeda. Meskipun dilarang melintas, sepeda motor tetap diperbolehkan menggunakan akses di atas bendungan selama 24 jam dengan sistem tarif yang berlaku. Kemudian warga dari 5 desa sekitar Waduk Lahor juga akan mendapatkan akses yang gratis ya dalam menggunakan kartu khusus non-tunai. Selain itu, kendaraan darurat seperti ambulans dan mobil kepolisian tetap diperbolehkan dalam melintas, di mana dalam kondisi tertentu seperti kemacetan total atau kecelakaan besar di jalur nasional. Sementara itu, akses bendungan ini dapat dibuka sementara untuk kendaraan roda 4 kecil berdasarkan diskresi aparat kepolisian. Demikian Pawarto Enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 13. Wedari Ilmu Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan tasik mirengaken 105,3.4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Di siang hari ini masih barengan sama saya tentunya Mbak Yaya kembali hadir ya, di mana selama 1 jam ke depan nanti akan ada beragam informasi yang bisa Anda dengarkan di siang hari ini. Tapi sebelum itu kali ini kita cek cuaca dulu ya. Untuk cuaca di Malang Raya di siang hari ini memang cenderung cerah ya, secara hati kita semuanya dalam menyambut hari Senin tentunya. Ya, di awal pekan kita harus semangat membara ya, karena kita masih punya beberapa hari ke depan untuk bekerja. Tapi ternyata di minggu ini ya, ternyata banyak long weekendnya gitu. Karena nanti di tanggal 27 ini akan ada perayaan Hari Raya Idul Adha. Kemudian tanggal 28-nya tentunya ini ada cuti bersama juga ya. Di hari Jumat ini mungkin ada sebagian yang masuk kerja. Jadi mungkin di awal pekan ini semua orang menyambut dengan perasaan yang bahagia ya, dengan perasaan yang semangat, karena tahu kalau nanti menjelang akhir minggu ya, ini sudah mulai banyak libur ya. Baiklah, jadi bagi Anda yang mungkin nanti bisa menikmati momen akhir pekan, semoga bisa menikmati bersama dengan keluarga dengan perasaan yang bahagia ya. Tapi semangat selalu bagi Anda yang mungkin nanti di akhir pekan masih tetap bekerja ya. Sama seperti saya ya, sama ya teman-teman semuanya di sini, nanti akhir pekan tidak ada yang libur ya, tetap menemani Anda semuanya sebagai hiburan masyarakat masa kini. Oke deh, kalau gitu kita dengarkan lagi lagu-lagu Temang Jawa yang sudah saya persiapkan untuk Anda di siang hari ini. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana.

Abang Empok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Empok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Empok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: binatang-binatang nyamperin kampung ya. Apa jangan-jangan desa kita kena kutukan?
1: Alah, tahayul itu. Mana ada kutukan? Yang ada tuh cuma di film-film azab.
0: Ya terus, kenapa itu monyet, ular, macan kumbang pada masuk kampung? Ngeri tahu.
1: Nah, ini nih bisa jadi warning buat kita. Kalau binatang sampai pada turun, itu bisa jadi karena sumber air di atas lagi kering, hutan gundul nggak ada makanan, atau kalau misal mulai ada gempa-gempa gitu, bisa jadi tuh gunung tuh lagi mules tuh, mau meletus.
0: Oh, jadi mereka bukan niat buat nyerang kita warga kampung kan ya?
1: Ya enggak lah, gila aja. Justru ini alam lagi berbicara, alam lagi ngasih pertanda. Tinggal pinter-pinter kita sih, gimana menyikapinya. Jaga-jaga, sewaktu-waktu kalau misalnya ada bencana. Kan tanda-tandanya udah ada.
2: Sekar Asmorondono, Laras Lindru, Patet Songo.

Pemirsa, niki wonten informasi ya terkait dengan seekor sapi limosin bernama Sadewo Next Generation. Ini milik peternak asal Desa Ciblok, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, terpilih menjadi hewan kurban Presiden RI Prabowo Subianto pada momen Idul Adha tahun ini. Sapi ini juga memiliki bobot sekitar 1,76 ton. Sapi milik Aziz Yasir Naufal menjadi perhatian dikarenakan ukuran tubuhnya yang besar dan juga panjang ya. Sadewo ini punya panjang sekitar 2,11 meter dengan tinggi mencapai 155 cm. Naufal mengatakan sapi ini telah dipelihara oleh keluarganya sejak dia kecil, ya tepatnya ketika masih berusia 6 bulan. Selama kurang lebih 4 tahun dirawat di kandang milik keluarganya, sapi itu pun tumbuh menjadi salah satu sapi berukuran jumbo di wilayah Blitar. Nah, kemudian menurut Naufal, pihak dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar menghubungi keluarganya sekitar sepekan yang lalu ya untuk proses peninjauan sekaligus negosiasi harga. Nah, setelah mulai kesepakatan, sapi tersebut dibeli dengan harga nilai 100 juta rupiah. Wow. Nah, kemudian menjelang Idul Adha ya, Sadewo ini mendapatkan perawatan khusus agar tetap sehat dan siap dikurbankan. Pemberian pakan dilakukan rutin 2 kali sehari, disertai tambahan vitamin untuk menjaga kondisi tubuhnya. Selain itu, vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK ini juga diberikan secara berkala guna memastikan kesehatan sapi tetap terjaga hingga proses penyembelihan nantinya. Kemudian terpilihnya Sadewo menjadi sapi kurban presiden menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga peternak, di mana mereka berharap hal ini dapat memberikan motivasi gitu ya oleh peternak lokal untuk terus meningkatkan kualitas ternak di Kabupaten Blitar itu sendiri.

0: Kemarin aku hampir aja percaya berita hoax loh. Untung aku cek dulu sebelum di-share.
1: Waduh, sekarang emang banyak banget sih berita palsu. Makanya penting banget rajin baca dan juga cari tahu sumber yang benar.
0: Iya sih, tapi kadang males banget kalau baca berita yang panjang. Maunya baca yang singkat aja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Kalau kita malas membaca, gampang banget ketipu. Soalnya kita nggak paham konteks atau fakta sebenarnya.
0: Bener juga sih, kalau rajin baca, kita bisa bedain nih mana informasi yang benar sama yang palsu.
1: Setuju. Baca itu bukan cuma nambah ilmu, tapi juga buat melindungi diri dari informasi yang menyesatkan. Makanya, jangan malas membaca biar nggak ketipu lagi.

Saudara, akhir-akhir ini wabah difteri makin meluas dan masyarakat Indonesia kembali diingatkan atas wabah tersebut. Beginilah tiga cara yang paling sederhana untuk mencegah wabah tersebut. Tidak ada salahnya langkah sederhana ini bisa Anda coba. Yang pertama, hindari makan dan minum di pinggir jalan. Makanan dan minuman yang dijual di pinggir jalan memang sangat menggoda. Apalagi di tengah teriknya matahari, seolah-olah mereka akan mengundang mata Anda untuk segera mendekati dan mencicipinya. Yang kedua, gunakan penutup hidung atau masker. Musim penghujan seperti ini, virus memang banyak sekali dan sangat mudah menyebar. Jika ada saudara atau kerabat dekat yang menderita difteri, sebaiknya lindungi diri Anda dengan menggunakan masker. Hal ini juga berupaya agar virus tidak terlalu cepat untuk menyerang. Yang ketiga adalah konsumsi vitamin bila perlu. Satu jalan untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh adalah mengkonsumsi makanan yang sehat. Namun perlu diingat juga, konsumsi makanan sehat saja terkadang belum cukup untuk melindungi diri dari serangan virus. Maka konsumsilah vitamin apabila diperlukan, sehingga tubuh Anda tidak mudah terserang oleh penyakit.

0: lepas jam 13. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar Jagat Malang, ya, ini mengabarkan adanya narasi pocong abal-abal yang berkeliaran di jalan.

0: memicu keresahan dan kepanikan di tengah masyarakat apabila disebarkan tanpa kepastian fakta. Polres Malang juga meminta masyarakat untuk tidak main hakim sendiri apabila menemukan orang mencurigakan di lingkungan sekitar. Warga juga diminta untuk segera melapor kepada aparat kepolisian maupun perangkat desa setempat. Demikian Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarto Enggal, R4 RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam sekawan ulang. Wedari Ilmu, R4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Di jam 1 siang kali ini kami akan ajak Anda untuk mengikuti suara budaya Nusantara. Nanti kita bergabung ya bersama dengan RRI Jakarta dan juga RRI Palangkaraya. Nanti akan ditemani oleh Mariana Suhendi dan juga Anissa Umami ya, selaku penyiar yang akan menemani Anda dan akan membahas terkait dengan seni tradisional versus modern, harus pilih atau bisa berkolaborasi. Ya, bersama dengan narasumber Dr. Joko Santoso, SAGMM. Beliau merupakan Wakil Ketua Dewan Kesenian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ya. Dan nantinya di jam 2 siang kami akan hadir kembali di ruang dengar Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Selamat siang abang-abang pendengar perempat di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini barengan Aye Pomariana Suendi dari RRI Jakarta. Dan siang hari ini tentunya Aye kagak sendirian. Aye ditemenin nih abang-abang pendengar perempat di seluruh Nusantara sama rekan Aye yang nantinya akan hadir dari RRI Perempat Palangkaraya membahas

0: Radio Visual RRI Net di aplikasi RRI Digital maupun di rri.co.id. Nah, langsung aja kita ke RRI Perempat Palangkaraya. Di sana sudah hadir ada kakak Anissa. Ah, coba kita kenalan dulu deh ya, Abang Po ya. Di sana ada Anissa Umami ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo. Sepertinya di sana masih mute deh audionya di Zoom-nya. Coba dicek kembali. Di sana Zoom-nya masih mute.
1: Nah. Halo Mpo, gimana suaranya?
0: Sudah halo, terdengar? Sudah terdengar. Di sana Zoom-nya masih mute.
1: Nah, halo okay. Mpo, gimana suaranya?
0: Sudah halo, terdengar? Sudah terdengar. Zoom-nya masih mute. Tapi feedback nih jadinya
1: halo,
0: nih.
1: Halo okay. Gimana suaranya?
0: Sudah halo, terdengar? Sudah terdengar. Oke, okay. Feedback ya audionya ya. Teman-teman di Palangkaraya ya, bisa dicek kembali ya audionya. Feedback ya. Coba dicek lagi deh ya. Nanti kalau sudah oke audionya kita

Sapa kembali ya di sana ya. Yang pasti untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang ingin berbagi informasi juga bagaimana situasi di daerah atau kota Anda, silakan bisa bergabung atau mau ikut mengomentari kaitannya dengan seni tradisional versus modern. Ini harus pilih atau bisa kolaborasi, karena setiap daerah kan pasti punya seni tradisional yang tentunya harus dilestarikan. Nah, di satu sisi juga mengikuti perkembangan zaman, seni kata Belanda spor dengan ejaan SPO ini modern juga turut hadir ya. Nah, gimana kalau komentar dari Anda sama seni modern, bisa enggak sih dikolaborasiin atau kudu milih nih kita? Nah, gimana komentar Anda? Silakan boleh bisa bergabung ya untuk Jakarta di 0213504510, untuk line telepon WhatsApp ke 0812112498. Sambil dicek audio di RRI Perempat Palangkaraya. Di sana apakah masih feedback? Kalau di sini sih masih mute ya audionya ya. Coba kita sapa kembali. Halo, Kakak. Kereta api pertama di Indonesia karena menjadi. Halo Kak. Nah, sapa kembali. Halo Kakak. Melalui kota Semarang, Surakarta dan Yogyakarta. Pemasangan sepuluh. Halo Kak. Nah, sapa kembali. Iya. Masih feedback nih Kakak audio di sana. Iya, baik. Sambil dicek kita break lagu dulu ya. Sambil kita cek juga audio di sana seperti apa. Yang pasti Anda juga bisa bergabung nanti bersama RRI Perempat Palangkaraya di tema Suara Budaya Nusantara edisi kali ini, membahas mengenai seni tradisional dan juga modern. Tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, baik, pendengar Perempat di seluruh Nusantara, Bang Empo, sepertinya ada sedikit kendala audio ya di Palangkaraya. Tapi gak apa-apa, yang pasti obrolan siang hari ini tetap lanjut. Lain interaktif bisa langsung ke Palangkaraya bersama kakak Anissa Umami dan juga narasumber di sana yang siang hari ini akan membahas tema kaitannya dengan seni tradisional versus modern. Kira-kira ini kita harus pilih atau bisa berkolaborasi. Dan juga narasumber di sana yaitu Dr. Joko Santoso, SAGMM. Beliau adalah Wakil Ketua Dewan Kesenian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Langsung saja, kakak Anissa Umami di sana, silakan. Anissa Umami di sana, silakan. Anissa Umami di sana, silakan. Umami di sana, silakan. Iya, ini audionya masih feedback ya, kakak Anissa tidak terdengar suaranya di sini. Iya, baik kalau gitu. Pendengar Perempat, yang pasti Ai juga mengundang untuk Anda yang ingin bergabung. Ini di WhatsApp Perempat Jakarta, silakan yang mau memberikan komentar. Silakan, ada Bang Ali di Pontianak. Selamat siang, Bang Ali. Ya, untuk saat ini audionya masih terganggu nih, Bang Ali. Mohon maaf ya, Bang Ali ya. Masih dicek terus sama teman-teman di sana ya, di RRI Perempat Palangkaraya. Dan coba kita ulang kembali, menyapa kakak Anissa di sana. Silakan, kak. Halo. Halo, Kak Anissa. Suaranya belum masuk ke Jakarta nih, Kak. Iya, baik kalau gitu. Untuk Anda yang ingin berbagi informasi lainnya juga bisa langsung WhatsApp ke Jakarta ya untuk sementara waktu ya, sebelum akhirnya nanti kita bergabung bersama RRI Perempat Palangkaraya. Iya, di sini suaranya belum masuk, Kak, di Palangkaraya. Di Jakarta suara dari Palangkaraya belum masuk nih. Baik kalau gitu. Ya, kita kasih lagu lagi deh ya. Satu lagu lagi, setelah itu kita bergabung langsung bersama RRI Perempat Palangkaraya ya. Iya, kita kan lagu dulu ya, Bang Empo ya. Tetap di sini di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Ya baik, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, masih bersama Aye Pomariana dari RRI Jakarta. Dan tentunya siang hari ini Aye masih tersambung dengan Anissa di RRI Pro4 Palangkaraya. Dan juga narasumber di sana yang akan membahas tema seni tradisional versus modern. Harus pilih atau bisa berkolaborasi. Untuk line interaktif bisa langsung bergabung bersama teman-teman di RRI Pro4 Palangkaraya. Langsung saja ini dia, Anissa, halo.
2: Halo. Kehidupan sehari-hari juga sebagai bentuk seni untuk memaknai segala hal yang dilalui. Oke Pak, kalau di era sekarang ketika kita melihat seni ini terus berjalan mengikuti tahun dan juga perubahan, apakah memang banyak sekali tantangan yang dilalui dari seni tradisional di era digital seperti ini, bahkan di era budaya yang sekarang pun serba cepat?
3: Ya, memang gini. Ketika kita melihat seni itu sekarang memang ada dua. Satu, seni tradisional dan seni modern. Di mana seni tradisional itu bersifat memiliki karakteristik itu dia lebih mengandung kepada nilai budaya dan kearifan lokal. Kemudian dia bersifat simbolik dan filosofis. Nah, kemudian juga dia memiliki satu pola, teknik dan aturan cenderung itu baku. Dia ini pakemnya kalau tradisional itu memang harus jelas. Tidak boleh digeser-geser kan begitu ya. Terus kemudian ini sifatnya turun-temurun kalau seni daerah. Nah, misalkan kalau kita melihat ada tarian Dayak, terus kemudian tarian kesenian suku yang lain, ada Jawa, ada apa namanya Batak dan lainnya, itu kalau tradisional memang masih terpaku pada tradisi-tradisi yang ada. Nah, kemudian tetapi kita juga melihat nih kelebihannya. Kalau kesenian daerah itu atau kesenian lokal itu, kita melihat bahwa identitasnya itu terjaga dengan baik. Ya, identitas lokal itu terjaga dengan baik. Kemudian memiliki nilai histori yang lebih tinggi. Dulu ya Kak, ketika saya belum masuk Kalimantan Tengah, saya masuk Kalimantan Tengah ini kalau tidak salah 23 tahun yang lalu. Ketika saya mendengarkan alunan-alunan musik Dayak itu, rasanya berbeda. Aura mistiknya itu timbul, muncul gitu ya. Jadi badan kita menjadi rasanya itu kayak merinding semua gitu. Nah itu artinya apa? Dia memiliki nilai histori yang sangat tinggi yang kita tidak boleh abaikan. Dan kemudian dia juga memiliki syarat makna filosofi yang sangat baik. Jadi setiap gerakan tarian-tarian itu, tetapi kita melihat lagi bahwa ternyata ada tantangannya Kak. Tantangannya ya, yang pertama adalah, satu, sekarang ini kurang diminati. Karena anak-anak generasi muda ini lebih kepada sesuatu yang modern. Nah ini tantangannya. Tantangan yang kedua adalah, ketika seni daerah, seni lokal itu memang terbatas dalam inovasi. Kalau kita melihat, karena pakemnya itu tidak boleh dirubah. Misalkan begitu ya, baku. Gitu. Terus kemudian memang mulai tergerus globalisasi sekarang ini. Jadi seni-seni lokal, seni-seni tradisional ini mulai tergerus dengan kondisi-kondisi itu. Nah, kalau kita melihat dari karakteristik seni modern nih, sekarang kita berbicara seni modern ya, dia lebih bebas, lebih bisa mengekspresikan apapun bentuknya, diperbolehkan dia. Jadi seseorang atau generasi kita itu lebih mampu mengekspresikan dirinya gitu ya. Terus kemudian dia juga sudah banyak menggunakan teknologi-teknologi di dalam percampuran nuansa seninya yang dibangun itu. Baik itu musiknya sudah bisa, genre-nya sudah bisa dibuat. Kemudian dari sisi kostumnya, dari sisi ceritanya, situasinya juga bisa dibuat sedemikian lupa bagaimana seseorang itu bisa tertarik di dalamnya. Nah, misalkan ini contoh kayak seni digital, terus kemudian ada film, animasi, dan lain-lainnya. Nah, ketika kita melihat kelebihannya, Kak, ini seni modern, kita berbicara seni modern dulu ya. Ketika kita melihat kelebihannya, itu relevan dengan generasi sekarang ini. Generasi sekarang ini memang berbeda. Gayanya, caranya, pola berpikirnya memang berbeda dengan orang-orang dulu ya. Gitu. Terus kemudian, ini mudah dipasarkan. Seni yang modern ini mudah dipasarkan, mudah diingat, dan mudah untuk diikuti oleh generasi-generasi kita. Dan yang menjadi penting lagi adalah fleksibel. Namun tantangannya adalah seni modern ini dia risiko kehilangan identitas budayanya itu sangat tinggi. Ya, risiko kehilangan identitas budaya sangat tinggi. Dan cenderung mengikuti tren sesaat saja. Ya, saat ini misalkan lagi K-pop, ya, nanti akan berbeda lagi. Ketika sudah bergeser itu akan berbeda lagi. Nah, tantangan yang ketiga adalah kurangnya nilai filosofi yang mendalam. Nah, ini dua hal ini, Kak. Jadi antara seni tradisional dengan seni modern memang ada keuntungan, ada kelebihan, ada kekurangannya. Tetapi bagaimana kita sebagai generasi muda saat ini harus melihat itu secara utuh, itu.
2: Wow, ini juga kayaknya jadi alasan anak-anak muda sekarang. Kalau tadi Bapak sempat mention kenapa tren sekarang lebih banyak diikuti anak muda, karena di sini mereka tidak terlepas dari keterbatasan untuk mengekspresinya. Mm-hmm. Balik lagi, kalau seni tradisional memang selalu disertai dengan pakem atau bahkan aturan yang memang sudah diwariskan, gitu ya.
3: Sudah baku.
2: Nah, itu mungkin ada banyak kesalahpahaman atau kesalahpandangan gitu ya, Pak. Dengan adanya aturan pakem ini tuh sebenarnya bukan sebuah larangan untuk berinovasi ke depannya. Kan?
3: Betul.
2: Dan ini juga yang mungkin sedang digaungkan oleh teman-teman dari seni kebudayaan untuk tetap melibatkan anak muda terus di setiap keseniannya. Wow, luar biasa sekali ya Pak. Kalau begitu juga nih Pak, yang mungkin saat ini dekat dengan kita yang juga menjadi contoh dari tradisional dan juga modern ini, kira-kira salah satunya ada apa tuh Pak?
3: Ya, kalau seni tradisional misalkan kalau kita mengambil dari beberapa ini ya, satu, kesenian tradisional itu adalah adanya kuda lumping, terus kemudian adanya tari-tari lokal daerah, terus kemudian adanya tradisi-tradisi yang terus dikembangkan di daerah-daerah tertentu yang tidak boleh dikolaborasikan dengan seni modern. Nah, jadi seni-seni inilah yang menggambarkan bahwa seni tradisional itu tetap eksis dan tetap terjaga nilainya, bahkan sampai sekarang ini masih terus digaungkan oleh generasi-generasi muda, tetapi tidak semuanya berbeda dengan seni modern ya. Kalau seni modern ini memang sudah sangat berkembang sekali, apalagi bisa berkolaborasi dengan dunia luar. Nah, inilah yang menjadi poin-poin di sini gitu. Jadi kedua hal ini memang kita harus melihat secara bijak. Ya, jangan menjustifikasi bahwa seni tradisional itu tidak maju, tidak. Jangan menjustifikasi bahwa seni modern itu akan kehilangan jati diri, juga tidak. Sebenarnya ada dua hal yang harus kita ambil secara utuh gitu, Kak. Gitu.
2: Karena ketika kita berbicara tentang seni tradisional dan juga modern ya Pak ya, sebenarnya ini adalah dua hal yang memang harus berjalan beriring. Ada pemahaman yang sebenarnya harus dipahami secara utuh, tadi kata Bapak juga. Jadi tidak meninggalkan apa yang sudah menjadi tradisi di setiap daerah, tapi tidak juga untuk kita acuh dengan perkembangan teknologi ya Pak ya. Dan ada plus minusnya juga yang tadi Bapak bilang, kalau sebenarnya dari modern ini juga kita bisa mengikuti zaman, dan dari tradisional ini juga kita bisa mempertahankan apa yang sudah dulu. Wow. Kalau sebagai contoh nih Pak, dari seni tradisional dan juga dari seni modern yang tadi kita sudah bilang bahwa dua hal itu sebenarnya harus berdampingan. Salah satu hal yang kayaknya memang harus berdampingan apa tuh Pak?
3: Ya, jadi begini, dua hal yang dikatakan berbeda, tetapi ini harus berdampingan. Contoh, sebenarnya bisa kesenian lokal itu kita bisa kolaborasikan dengan kesenian modern yang tidak meninggalkan filosofi dan tradisi yang ada. Tetapi bagaimana kita mengkombin keduanya ini? Ketika kita mengkombin keduanya ini antara seni modern dengan seni tradisional, maka ini akan muncul bibit-bibit baru yang terus berkembang, dan ini akan menjadi salah satu daya tarik peminat generasi muda kita. Contoh nih, contoh kecil saja. Ketika kita melihat seni kesenian wayang, kalau kesenian wayang itu zaman dulu adalah pakemnya begitu-begitu saja, tetapi sekarang bisa dikombinasikan apa? Dengan alat-alat yang maju, bukan hanya alat yang tradisional. Ada keyboard, ada drum, ada bass, dan segala macamnya itu lengkap. Kemudian dikolaborasikan lagi dengan pementasan-pementasan yang lain. Jadi tidak monoton itu saja. Maka kesenian itu ketika mau dikolaborasikan, dia akan maju. Misalnya seni wayang tadi ya, sama halnya. Kemarin saya baru hadir dalam pementasan, saya lupa judulnya, itu kawan saya yang coba menggarap itu. Ternyata seni daerah Dayak itu ketika dikolaborasikan dengan berbagai kesenian modern itu akan menarik sekali. Kemarin saya sampai enggak berpikir, oh hebat sekali nih ya. Mengangkat satu budaya lokal, daerah Barito Timur, itu diangkat dengan dikombinasikan dan dikombin dengan seni-seni modern. Oh ternyata bagus sekali. Dan ini memiliki satu nilai value yang sangat tinggi. Core value-nya jelas. Nilai-nilai dasarnya yang mau kita bangun dan mau kita sajikan itu jelas dan nampak sekali. Artinya, ini juga keduanya ini kita bisa satukan. Kita jangan paksa untuk memilih ya. Karena memilih itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan sebenarnya. Tetapi kalau kita bisa kolaborasi yang keduanya, wah itulah tingkat cara berpikir manusia di dalam meningkatkan sebuah seni yang bisa dinikmati tetapi tidak meninggalkan esensi dari kesenian tradisional dan tidak mengutamakan kesenian modern saja, tetapi inilah keduanya ini harus kita kolaborasikan. Inilah contoh-contoh kecil yang yang sebenarnya generasi muda kita juga bisa kembangkan lebih luas lagi.
2: Thank you banget ya Pak, apalagi kemarin banyak banget kita baru aja Pak yang nontonin, banyak sekali anak-anak muda terlibat dalam festival budaya Isen Gelar.
3: Begitu
2: luar biasa sekali kolaborasi antara anak muda dan juga seniman atau tokoh adat yang memang mengkombinasi antara seni ini juga dan juga modern ya juga. Tapi benar nih kata Bapak, ada satu tadi katanya, kayaknya kalau memilih itu pilihan yang menyakitkan ya. Selalu ada yang dikorbankan soalnya ya Pak ya. Daripada yang dikorbanin, mending kita pilih dua-duanya. Tapi Pak, Dita punya satu pertanyaan yang juga kayaknya mewakili teman-teman seniman atau bahkan teman-teman penggarap seni, karena ada beberapa sekarang anak muda yang sudah tertarik di dunia seni, mereka punya ketertarikan di dunia seni, di tradisional, bahkan khas dari kehidupan masyarakat-masyarakat lokal dari zaman dulu, tapi ketika mereka mau mengkombinasikannya bersama dengan modern, mereka selalu merasa takut untuk adanya keterbatasan pakem dan juga batasan antara, oh sampai sini tradisional, oh sampai sini modern. Mereka takut untuk mengabdikan itu loh Pak, karena kembali lagi ada pakem beberapa itu. Mungkin kalau dari Bapak nih, menurut Bapak anak-anak muda sekarang gimana nih Pak?
3: Ya, kalau dalam persepsi saya dan pandangan saya, bahkan saya juga ikut mendorong di dalamnya, anak-anak muda sekarang ini jangan hanya melihat pada posisi pakemnya saja. Ingat ya, yang paling penting adalah bagaimana kita melestarikan pakem itu. Dengan cara melestarikan, kita juga menjaga pakemnya, ya, menjaga tradisinya, menjaga filosofinya. Kita tidak merusak di dalamnya. Itu artinya kita melestarikan. Nah, setelah melestarikan, kita juga harus mengembangkan. Nah, kita menjaga sudah, dengan cara apa melestarikan? Harus mengembangkan dengan bagaimana? Coba dikolaborasi dengan gaya-gaya yang baru, ya. Gaya baru yang seperti apa? Dengan teknologi, dikombin dengan teknologi misalkan. Kemudian dikombin lagi dengan hal-hal yang berbaur modern yang saat ini. Tetapi kita tidak pernah meninggalkan atau merubah dari esensi seni tradisionalnya. Karena kita sudah satu, melestarikan. Ya, melestarikan itu. Artinya melestarikan ini kita sembari kita menjaga dari mulai kulturnya, dari mulai pakemnya, dari mulai filosofinya, dari mulai makna dan segala macam kita melestarikan. Kita juga harus mulai mengembangkan. Supaya apa? Sekarang kita lihat, ketika kita datang ke satu tempat, yang kita lihat adalah bagaimana sih seninya di sana, seninya seperti apa sih yang bisa menarik, kan begitu ya. Dari tarian aja kita sudah tertarik kok. Dari seni kostumnya itu juga sudah menarik kok. Dulu ketika saya mengikuti upacara di Jakarta, ya, itu saya menggunakan baju adat Dayak dengan lengkap gitu. Orang itu tersanjung. Keren sekali nih. Jadi artinya apa? Satu budaya lokal yang kita lestarikan dan kita komen dengan modern ini akan memberikan dampak yang positif dan menarik buat mereka. Mereka akan bertanya-tanya, bahkan mereka akan searching. Ini di mana sih? Ada apa sih di sana? Gitulah. Maka kemarin juga saya mengusulkan dengan pemerintah Kota Palangkaraya ya. Palangkaraya ini adalah salah satu pintu masuk dari berbagai tempat. Ya, baik itu wisatawan, baik itu pengusaha, baik itu penduduk-penduduk yang lain yang ingin bermigrasi ke sini. Nah, ketika kita bisa menampilkan sebuah seni yang terbaik, maka mereka akan tertarik dan untuk datang kembali. Dan mereka juga mampu untuk melakukan komunikasi berantai, menyiarkan bahwa Kalimantan Tengah.
4: Seperti yang kita ketahui bersama yang tadi udah aku sebutkan bahwasanya Tempor 2 jika Lionel Messi berada di 2026 dan tampil di Piala Dunia ini, maka
1: iya, baik, terputus ya Abang Empo untuk line interaktif di RRI Perempat Palangkaraya. Kita coba kembali untuk menghubungi di sana yang saat ini masih berlangsung ya, dialog membahas mengenai tema seni tradisional dan juga seni modern ya. Dan yang pasti aja juga mau menyapa nih siang hari ini ada Mas Orik di Jember. Selamat siang Mas Orik. Tapi mohon maaf Mas Orik, ini karena ada kendala audio jadi interaktifnya gak maksimal nih siang hari ini Mas Orik. Mohon disimak aja ya Mas Orik ya, obrolan siang hari ini ya Mas Orik ya. Terima kasih Mas Orik sudah WhatsApp ke Perempat Jakarta. Dan yang pasti aja masih menghubungi kembali di RRI Perempat Palangkaraya siang hari ini yang tentunya terputus nih ya. Untuk di obrolan siang hari ini. Ya, baik. Abang sudah tersambung belum ya? Ya, baik kalau gitu. Ya, baik kalau gitu. Ya, kita ke lagu dulu ya. Setelah itu apakah sudah tergabung kembali? Line telepon studio di sana mohon diangkat teman-teman di RRI Perempat Palangkaraya karena kita menghubungi kembali. Tadi sempat terputus. Ya, silakan kita sambungkan kembali.
3: Ini apa sih gitu loh? Ya. Jadi luar biasa itu. Dan juga ada rumah apa namanya itu bunga betan di sana ya. Itu keren sekali memang.
2: Wow. Dan tentu saja kita masih akan penasaran juga ya Pak ya tentang seni tradisional ini juga. Tapi kita mulai angkat terlebih dahulu penelpon kita di hari ini. Halo, selamat siang. Suara Budaya Nusantara bersama siapa? Halo. Halo. Oke, tapi kita bisa dihubungi lagi ya teman-teman. Dan juga untuk di Palangkaraya kamu bisa menghubungi.
1: Baik, terputus kembali ya line teleponnya. Ini di sana kita hubungi kembali untuk yang ingin bergabung bersama teman-teman dari Perempat Palangkaraya. Ya mohon diangkat ya karena audionya kita hanya bisa menggunakan line telepon biasa nih ya. Iya, kita sambungkan kembali. Total belanjanya. Oke. Okay. Iya, siang hari ini di Suara Budaya Nusantara masih membahas mengenai seni tradisional dan juga seni modern ya. Tentunya ini sekaligus memperkenalkan kesenian tradisional di Kalimantan Tengah seperti apa. Di sana juga masih hadir narasumber, ada Dr. Joko Santoso SAGMM selaku Wakil Ketua Dewan Kesenian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Iya. Baik, belum tersambung kembali ya audio dari RRI Perempat Palangkaraya. Baik kalau gitu, ayo mau kasih lagu dulu deh ya. Setelah itu kita kembali lagi tetap di Suara Budaya Nusantara.
5: Pokoknya hemat energi deh.

Mpok sendiri. Mau dengerin Prompat Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Pok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Pok agak cuman bisa dengerin siaran Prompat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, baik pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Bang Po, mohon maaf atas kendala audio di siang hari ini ya, di Suara Budaya Nusantara. Tapi yang pasti sudah disimak beberapa obrolan bersama RRI Pro4 Palangkaraya dan juga narasumber di sana membahas mengenai seni tradisi dan seni modern ya. Dan yang pasti terima kasih untuk RRI Pro4 Palangkaraya. Epo Marina lanjut menemani siaran terestrial Pro4 Jakarta, tetap di Pro4 Jakarta yang tentunya bisa Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital maupun website www.rri.co.id.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Nusantara.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: lepas jam sekawan ulas. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, harga telur ayam di tingkat peternak di Kabupaten Blitar terus mengalami penurunan dalam sebulan terakhir. Di mana kondisi ini membuat para peternak mengeluhkan kerugian dikarenakan harga jual saat ini berada di bawah titik impas atau break even point. Salah satu peternak ayam ya, petelur asal Desa Jeblok, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Damiri mengatakan harga telur kini hanya berada di kisaran Rp20.800 per kilogram. Padahal agar biaya produksi dan operasional tertutupi, harga telur minimal harus berada di angka Rp24.000 per kilogram. Menurutnya, kondisi pasar yang lesu ikut mempengaruhi anjloknya harga telur, di mana permintaan dari pasaran menurun, sementara produksi telur dari peternak tetap berjalan setiap hari. Damiri mengaku memelihara sekitar 8.000 ekor ayam petelur dengan hasil produksi mencapai 4 kuintal telur per hari. Dengan harga saat ini, dia memperkirakan kerugian dialami mencapai sekitar Rp3.000 per kilogram. Meskipun menghadapi tekanan harga, Damiri memilih tetap mempertahankan usahanya. Dia mengaku sedikit terbantu dengan turunnya harga jagung subsidi dari pemerintah yang menjadi salah satu bahan utama pakan ternak. Para peternak juga berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga telur di pasaran agar usaha peternakan ayam petelur tetap bisa bertahan. Demikian Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Dan Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam gangsal ulas. Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RR

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Tasikmalaya dikenal sebagai mutiara dari Priangan Timur. Julukan ini mencerminkan keindahan alam dan peran penting perkembangan wilayah sekitar. Daerah ini merupakan pusat ekonomi dan jalur yang strategis, sehingga menjadi jalur utama penghubung antara Bandung dan Surabaya. Wilayah ini juga dilalui oleh rantai gunung berapi. Karena kondisi geografis tersebut, Tasikmalaya memiliki tanah yang subur. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Tasikmalaya memiliki beragam destinasi wisata yang menarik. Bagi Anda pecinta wisata budaya, Kampung Naga yang berada di Kecamatan Salawu cocok untuk Anda kunjungi. Merupakan desa adat Sunda yang konsisten menjaga tradisi leluhur dengan menolak listrik dan teknologi modern. Masyarakat di sini hidup selaras dengan alam di lembah Sungai Ciwulan. Terkenal dengan rumah panggungnya, tempat ini menawarkan wisata budaya, ketenangan, dan kearifan lokal yang kuat. Namun, ada pantangan jika Anda berkunjung ke Kampung Naga. Anda tidak boleh mengambil gambar di area bumi ageng dan wajib menjaga kebersihan serta adat istiadat setempat.

pendengar, sekarang saatnya kita mencicipi kuliner khas Tasikmalaya. Salah satu hidangan yang cukup populer adalah nasi tutuk oncom. Dalam bahasa Sunda, tutuk berarti menumpuk, merujuk pada cara pembuatan tutuk yang diaduk serta ditumbuk bersama oncom goreng. Memiliki cita rasa gurih dan populer disajikan bersama lalapan, sambal goang, dan berbagai lain.

Setelah berkeliling, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh khas Tasikmalaya. Salah satu camilan yang cocok untuk dijadikan oleh-oleh adalah kelontong. Terbuat dari beras ketan yang diolah sedemikian rupa, lalu dicampur dengan bumbu khusus, sehingga menghasilkan sajian makanan ringan yang gurih, memiliki rasa manis, dan tekstur yang renyah namun empuk.

0: saya ada harga. Padahal saya tambah karma nanti ayah merayakan arah.
1: Dengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Tasikmalaya. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Tasikmalaya, Jawa Barat. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: pas jam gangsal ulas. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, Senin 25 Mei 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, dua hari berturut-turut Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Pasuruan berhasil mengungkap 3 kasus peredaran narkoba jenis sabu. Kasus pertama yang diungkap pada Rabu 8 April 2026 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, tepatnya di Perum Geraha Pesona Bangil, Desa Sidobayah, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap seorang pria berinisial MRR, 37, warga Perum Geraha Pesona Bangil, Kecamatan Beji. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan 10 paket sabu siap edar dengan total berat neto 8,5 gram, satu timbangan elektrik, telepon genggam, plastik klip kosong, skop dari sedotan, dan sebuah kotak hitam. Kasus kedua diungkapkan pada Kamis 9 April 2026 sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat di Dusun Putuk, Desa Wonosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan. Polisi menangkap seorang pria berinisial AB 50, warga Kecamatan Tutur, dan menyita 7 poket sabu dengan total berat neto 2,8 gram, telepon genggam, plastik klip kosong, skrop

0: Klip berisi sabu dengan total berat 26,426 gram. Selain itu, polisi juga menyita 2 unit telepon genggam, timbangan elektrik, plastik klip kosong, skrup dari sedotan, bungkus plastik kosong, dan kotak rokok. Kapolres Pasuruan AKBP Harto Agung Cahyono mengatakan, mengungkapkan tersebut, penangkapan tersebut maksud kami merupakan bagian dari upaya pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Pasuruan. Baik saudara pendengar, demikian tadi Power Tenggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mia bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Power Tenggal Perempat RRI Malang. Pinanggian Malih Pawarto Enggal ing pas jam 16. Surup Suryo Perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di

cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Tapi di sini Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
4: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
3: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
4: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama handphone keluar terbaru ya.
3: Boleh, besok kita belanja.
5: Pusing. Uang gak ada, yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
4: Ojek,
3: kenapa sayang?
4: Ada yang telepon sama chat aku nih, dari kemarin nyariin kamu terus.
3: Siapa?
4: Dari aplikasi pinjaman online, katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya, pokoknya kita putus.
3: Jangan dong, please.
6: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.
7: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
8: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
7: Tanggung, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
8: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
7: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
8: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
9: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
10: Ya Allah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سسوله كان همن كواجب انسون هنروات سكرتانين بروكاتن مقر سئرر كتلارت للارانين تمه بركة سوكو كان سنندق
11: Buatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
10: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wasa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat sore saudara pendengar dan juga pemirsa RRI Malang yang ada di TikTok sore hari ini ya. Senang sekali masih di frekuensi 105,3 FM dan juga tentunya siaran kami juga bisa Anda akses melalui RRI Digital dan juga audio streaming di rri.co.id. Kesempatan hari ini Senin 25 Mei 2026 hampir di penghujung bulan ya. Ketemu lagi sama saya Bu Deme yang paling cantik versi anak saya ya. Kita berjumpa dalam program request lagu dangdut goyang senggol, makin digoyang makin asyik. Seperti biasa, kita bersama

0: Oke. Gimana? Selamat sore semuanya.
1: Selamat sore semuanya.
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Kamu sudah lelah sepertinya. Karena sudah dari jam 10 tadi ya.
1: Tadi ya di warung Madura sebelah gitu kan.
0: Oke. Tapi enggak apa-apa loh. 5 jam itu membuat jam terbang kita ya dalam berbicara
1: yang semakin
0: itu
1: terbang.
0: Jadi nanti kalau pengen menjadi seorang public speaker yang bagus katanya 10.000 jam terbang.
1: Oh gitu. Kita hitung aja ya berarti
0: betul.
1: Ya dari sekarang ya.
0: Iya, udah lebih kalau kita kayaknya.
1: Mengudara untuk Indonesia.
0: Betul. Kita ini sekarang lagi di program request lagu dangdut goyang senggol seperti lagunya.
1: Iya.
0: Oke, dan kita sore hari ini juga live stream.
1: Di mana tuh, Bude?
0: Di TikTok dong.
1: Di Dari Malang Official dong.
0: Salah, itu YouTube.
1: Itu di RRI Malang.
0: Iya, kalau official mah YouTube ya. Oke, sore juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Fardoy, Pak Fardoy Asoy ya. Terima kasih Budi Me Poncokusumo nih dari Poncokusumo hadir ya. Luar biasa ya, deket dong Poncokusumo.
1: Iyalah.
0: Lebih
1: jalan,
0: jauh kalau
1: jalan lama.
0: Oke, program request lagu dangdut seperti biasa saya persilahkan Anda yang pengen request bisa langsung saja di 081-5569-1053 atau di 0341-404-504. Kebersamaan saya dengan Anda hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oke, selamat sore Pak Bos. Terima kasih Pak Bos. Terima kasih Eki. Ada kabar apa hari ini? Aku selalu tanya begitu ya.
1: Ya ngono lah Bude. Kabar-kabar yang kadang mengembirakan, kadang tidak mengembirakan.
0: Ya iyalah namanya hidup. Emang setiap hari mau dapat kabar yang bagus kan enggak mungkin ya.
1: Kabar mengembirakan hari ini kita udah memasuki Arafah ya Bude ya.
0: Oh iya betul.
1: Yang puasa selamat menjalankan ibadah puasa sunnah gitu
0: yes,
1: kan.
0: Yes betul. Puasa apa sekarang? Tarwiyah Pak. Tarwiyah udah kemarin ya?
1: Enggak besok kayaknya.
0: Besok,
1: sekarang
0: ya.
1: Puasa apa kita cek aja ya.
0: Siap. Dan ini untuk saudara-saudara kita yang tengah melaksanakan ibadah haji, semoga saja di sana diberikan kelancaran ya. Kelancaran dan juga kekuatan karena mungkin cuaca di sana pagi ya. Kita harus beradaptasi begitu kan.
1: Dan tentunya sekarang ini masih puasa tarwiyah ternyata. Kan, Arafah masih besok.
0: 2 hari kan.
1: Iya.
0: Jadi sunat tarwiyah
1: sama Arafah dan di tanggal 27 besok kita baru menjalankan ibadah haji untuk yang menjalankan dan kita Idul Adha di sini berkorban.
0: Betul sekali, luar biasa ya. Kamu korban apa tahun ini?
1: Korban perasaan.
0: Jangan dong kayaknya.
1: Kayaknya aku ibarat kata itu di hewan kurban aku adalah kambing, Bude.
0: Kok bisa?
1: Hanya untuk satu orang.
0: Kalau sapi buat rame-rame.
1: Iya.
0: Ya, jangan dong kalau sapi ya.
1: Cukup jadi kambing.
0: Seandainya kita bisa korban ayam gitu ya.
1: Lek aku sih Bude yo korbane opo ya Bude yo?
0: Kita tuh mengorbankan ego kita.
1: Iya.
0: Itu ya itu bentuk keikhlasan. Itu makna dari Idul Adha.
1: Aku ada kata-kata sing penak Bude.
0: Apa iku?
1: Lek kamu dorong iso berkorban hewan di tahun ini, setidaknya kamu berkorban hilangkan kehewananmu di dalam tubuhmu.
0: Betul, karena untuk memanusiakan manusia, kita harus jadi manusia dulu.
1: Bukan jadi hewan.
0: Betul. Aku gak ngomong bukan jadi binatang ya.
1: Iya kan jadi hewan. Jadi kita gak kasar kan.
0: Betul enggak dong ya. Lah emang sebutannya apa? Binatang kan?
1: Iya.
0: Hewan sama dengan?
1: Binatang. Kebun binatang kan ada, bukan kebun hewan kan?
0: Iya betul, jadi binatang,
1: binatang
0: ya
1: kau.
0: Maka kita harus mengorbankan sifat-sifat kebinatangan.
1: Kenapa kamu melihat kepada aku? Ada obrolan apa hari ini? Kenapa bilang binatang ke aku?
0: Gak ada.
1: Enggak, maksudnya,
0: jadi karena itu kan butuh juga kemampuan toh untuk berkorban itu. Jadi kalau memang kita merasa
1: Belum siap. Mampu untuk berkorban hewan, setidaknya kamu korbankanlah sisi kehewananmu.
0: Betul, masuk nafsu kita, ego kita, ego dan kita lain sebagainya ya kan. Nah ini tawar-tawar selamat sore yang ada di TikTok Bude. Asli mana? Not in your face fan club but in
1: top 3
0: comes. Apaan sih? Aduh, pakai bahasa Indonesia aja dong tawar-tawar ya. Bude asli mana?
1: Aslinya dari tadi sih sebenarnya.
0: Not in your fan club but in top 3 comes. Hah, mbok karo aku. Budeku wong Jawa jadi aja dikasih bahasa gitu gitu ya. Oke, aku mau menyapa juga Bunda Marana, kok suaraku jadi seksi gini ya?
1: Gimana?
0: Kenapa ya? Karena ada serak-seraknya gitu ya.
1: Kenapa tuh?
0: Gak tahu, habis makan apa?
1: Coba habis makan gorengan sih.
0: Oke. Okay.
1: Kakean gorengan itu.
0: Ya itu udahlah, aku punya circle itu yang selalu mematahkan rencana-rencanaku untuk makan rebus-rebusan itu. Iya.
1: Tapi karena kita pengen kamu makan yang enak-enak, Bude.
0: Kami ini salah satu contoh apa? Mengorbankan itu tadi, nafsu.
1: Nafsu
0: sebetulnya
1: makan.
0: Kalau kita punya prinsip enggak masalah gitu ya. Oke. Kita terima telepon dulu ya.
1: Boleh, dari siapa di mana?
0: Assalamualaikum. Selamat sore Pak Widi.
2: Selamat sore.
0: Oh, ini ustazah saya.
1: Ustazah siapa?
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustazah Widi namanya.
1: Oh, gue yang senggol ustazah.
2: Masih apa?
1: Oh, ini Mas Samiro.
0: Ini saudara saya dari
1: ponaan, ponaan.
2: Mas Samiro. Salam kenal gimana?
1: Salam kerong, salam kenal, salam sedoyo.
2: Aduh, salam guanteng
1: Ancan iki Samiron guanteng umur 25 tahun masih jomblo.
0: Langsung promo ya.
1: Iya.
2: Kan kalau aku kesana aku gak pernah ketemu Mas Samiron.
1: Oh ala, Samiron soalnya itu di anu, di toko warung Madura sebelahnya Pro 4. Iya,
0: Soalnya Bu Widi kalau kesini kan jam
1: 5. By request ya, Samiron by request.
0: Iya. Oke.
2: Oke. Kula nyuwun lagu Satu Malam Ijen Tresnawati.
1: Gimana lagunya tuh Ustazah Widi? Seperti apa lagunya dulu?
2: Semalam yang ku pinta satu malam. Sehari mungkin lali.
0: Oke, siap-siap. Salamnya siap. Siapa?
2: Inci, salamnya dumateng Mas Samiron. Salam kenal Mas Samiron.
1: Salam kenal Ustazah.
2: Apa?
1: Umi. Oh iya Umi. Aduh Umi, apa kabar Umi? Umi Widi.
2: Salam datang Bu Pandan.
0: Oke.
2: Eko, Pak Grando, Esmoyo, Ibu Riati, Bu Sumiato, Bu Srikati, Pak Eko dan seduan ten kemawon.
1: Oke.
2: Salam Bude, kali Mas Samiron, mugi-mugi dipun paringi rezeki kang barokah.
1: Amin.
2: Panjang.
1: Amin. Sehat walafiat.
2: Amin ya rabbal alamin.
1: Amin.
2: Mangaten nggih Bude.
1: Oke, siap. Oke.
2: Kali niki Pak Widi.
1: Iya. Okay. Ditampung dulu requestannya nggih. Oke, terima kasih. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jamaah.
0: Oke. Okay. Luar biasa ya.
1: Luar biasa.
0: Gimana kalau kita buka dengan satu tembang asik?
1: Oke.
0: Birunya Cinta.
1: Oh, masuk Pak Eko.
0: Masuk.

terima kasih ya. Oke, kemudian juga ada Bibin ya.

asli Malang tapi tinggal di Lampung ya. Mbak Wianti, ini saudaraku sendiri ya Mbak Wianti, ini dari Gunung Kawi. Makasih Mbak Wianti ya. Mau minta lagu apa?

0: Ya, apalagi mendung-mendung gini-gini. Pagi kamu masih ada di situ.
1: Samiro.
0: Ayah. Oke, kita goyang lagi yuk.
1: He.
0: Kurang cocok karena ini klasik.
1: Iya.
0: Ya.

0: kembali sembari nunggu masih musik ya. Saya akan menyapa ini tadi Dian saja Samirun kok gak ketok jerene ya. Oke.
1: Samirun ini by request hanya suara aja yang bisa ditampil

0: satu malam ya. Itu tadi request dari Bu Widi. Saya akan menyapa sebentar Kang Grandong, ditahan dulu sebentar saja. Ini Dian saja sudah saya bacakan. Oke, kemudian juga ada Pak Budi Sukisno dari Tarakan Kaltara, melok nimbrung katanya. Silakan. Oke, terima kasih. Kemudian juga ada siapa ini? Rami, kok gak kebaca ya? Rami siapa sih? Assalamualaikum from Marimau, Malaka, request lagu Terhasut. Oke, Ki Ageng sudah saya siapkan ya. Oke, kemudian juga ada Nanang Suprianto, Makang Sidoarjo hadir. Oke, Hosere apa? Budeme lagu yang aku. Oke, siap. Oke, oh lagu aku ya, lagu Guskanku dari Elvi Sukesi ya. Wayu nemen jarane moso ketapi. Ya apa ki Samira?
1: Sopo?
0: Ya gak ngerti. Ya namanya TikTok juga pasti cantik ya. Sopo ki kok wayu ya, aku tak request lagunya Yura Yunita. Ya gak bisa.
1: Gak iso, salah toko. Harusnya ke toko sebelah. Hey, hey.
0: Toko sebelah ya. Oke, yeah. Terima kasih. Oke, saya akan terima telepon. Ada Pak Suranto tadi juga belum saya bacakan ya. Halo, selamat sore. Goyang seng.
1: Gololololol.
0: Gak gitu, enggak. Goyang seng. Gololololol gitu. Coba.
1: Goyang senggol.
0: Makin digoyang.
1: Makin yahut.
0: Asik.
2: Selamat sore goyang senggol. Iki sing siaran siapa? Iki sing bokor putune iki Pak Budi Me sama Paki ya.
1: Iya, betul Pak Seranto.
2: Karena kan jauh sekali beda usianya kan. Iya. Seperti ibu dan anak,
1: Ini hanya Pak Suranto.
0: Iya, emangnya saya udah tua.
1: Ya, ini hanya Pak Suranto. Ini hanya Pak Suranto yang tahu ini suaranya Paki. Tadi bilangnya Samirun loh. Keceplosan nih Pak Suranto ya.
0: Masa cucuku sudah segede Paki? Enggak mungkin.
1: Ya siapa tahu nikah muda.
0: Oh iya juga sih.
2: Enggak apa-apa, siapapun namanya, pokoknya siaran berdua yang rukun lah gitu ya.
1: Iya, ini selalu rukun kok Pak Suranto.
2: Iya. Dan selamat menyambut hari raya kurban yang tinggal 2 hari lagi ya.
1: Iya, betul.
2: Siapa ini? Dengan siapa ini? Dengan siapa ini?
1: Samirun.
2: Kamu ganti-ganti nama. Ya enggak apa-apa Samirun deh.
1: Pak Suranto, itu nama Faki itu untuk toko sebelah, Pak.
0: Betul.
2: Enggak dikenakan laporan kan ya?
0: Enggak dong.
1: Enggak.
0: Ya, oke. Okay. Salamnya buat siapa, Pak?
2: Salamnya untuk Faris di Batu, untuk Bapak Ahmad Irwan di Bandung, untuk Bunda Riyati, untuk semua pendengar Promot RR di Malang ya. Buat Faris di Batu dan yang terakhir untuk Budeme dan Samirun. Samirun buat siapa? Buat Samirun lah ya.
0: Oke. Okay.
2: Nah, bertugas berdua sampai tuntas nanti dan sekali lagi selamat menyambut Hari Idul Kurban untuk yang merayakannya.
0: Oke, terima kasih.
2: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Selamat sore. Ya, ini pendengar setia kita ya.
1: Pendengar setia kita.
0: Oke, dari Blimbing dia. Oh, tapi sekarang Blimbing lagi perjalanan Surabaya.
1: Oh, mau ke mana katanya?
0: Mau ke Surabaya lah.
1: Kita kok kepo ya?
0: Kadang-kadang ya pertanyaanmu, perjalanan ke Surabaya, mau ke mana? Mau ke Surabaya
1: ya, enggak, lah. Maksudnya mau ke kebun binatang.
0: Oh gitu ya.
1: Atau enggak.
0: Kau balik lagi ke binatang.
1: Atau enggak mau ke Surabaya Carnival, West Kokot ya?
0: Betul.
1: Terus nang di mana ya?
0: Ini loh tadi ada yang request lagu apa? Itu kan enggak ada ya lagu pop ya. Masa dia bilang gini, request, oh lo ya apa sih radio kok gak ada lagunya? Ono di sebelah, tapi
1: apa?
0: Pop. Lagunya Afgan, lagunya Yura Yunita.
1: Oh, ono deh sebelah, deh Pro 2. Langsung pindah channel di 87,9.
0: Okay. Dian saja Bude kayak 17 dibalik kali ya.
1: Okay. Oh, 71 berarti. Tualaan.
0: Oke, okay, kemudian Bu Sri Ponco, Assalamualaikum, lagu cincin pertama. Oke, okay, lagu cincin pertama itu kayak gimana sih?
1: Gak tahu, aku tahu cincin putih. Kamu tahu cincin putih?
0: Tahu dong,
1: cincin itu lagu. Cincin putih, sayang.
0: Gak usah nyanyiin, ada Kang Grandong nanti protes ya. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Halo.
3: Selamat sore, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Cerah temenan itu.
1: Wah, cerah, positif cerah.
0: Benar.
1: Ya, tapi mendung loh, Pak. Siapa Ibu Budi?
0: Pak Grandong.
1: Oh, Pak Grandong. Pak Grandong.
3: Halo.
1: Halo. Anu ya Pak Grandong. Kulo kan.
3: Apa kabar sampean?
1: Oh, alhamdulillah baik. Cari, lama kita tidak.
3: Cari wis oleh mana ya guru-guru?
1: Oleh apa iki?
3: Ya oleh cewek ta.
1: Lah iki lho, aku ini ke Budi iki konsultasi kan. Wis putus maneh. Jadi umur saya di 25 tahun ini golek jodoh, Dek. Goyang senggol.
0: Ah.
1: Heeh.
0: Oke, terus?
3: Ya nyenggol ini sandingnya sampean iku aja.
1: Gak iso, lek disenggol kulo sing mental.
3: Iya, boleh pake cili, aku diwi kan.
1: Oke.
3: Geblak sampean.
1: Iya, geblak. Lagu deh, apa pak?
3: Ya apa kabar deh, ibu deh?
0: Alhamdulillah baik, sehat.
3: Alhamdulillah, mbok deku awet sehat, awet sekeruaran, dengan akhir rezeki ini kang barokah di.
1: Amin.
3: Mbok deku pelengah-pelengah kaya ngonreng.
1: Iya, ini masih menyiapkan lagu-lagu dangdut karena Bu Deme kan.
3: Aku setenar lagu anu deh.
1: Apa? Mau lagu apa pak, Grandong?
3: Cuma kamu sayangku.
0: Oke, siap.
3: Dunia
0: tak siapkan. Oke, salamnya buat siapa? Langsung
3: buat Butun, Mbak Indah, Terono membawa pisah kita, Terono Mama Yuda, Bunda Riatin, Marion, Bu Marlena, Mama Dika, Bu Sipurnomo, Bu Pandan, Bu Ponco, Mbak Utami, Terus ono ning Leha, Popok Kuwidi, terus ono maneh Bu Yatemi. Ya wis salame kabeh tanpa terkecuali Di.
0: Oke. Terima kasih.
3: Di, selamat bertugas.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Amin. Gaya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih ya, itu tadi Kang Grandong dari mana?
1: Dari mana aja?
0: Dari Turen.
1: Oh, dari Turen. Ya.
0: Terima kasih lagunya minta cuma kamu ya. Oke, sore hari ini rame banget juga. Mama Ilnan, terima kasih lagu-lagu yang sudah di request sama saudara-saudara kita yang ada di RRI Malang di TikTok sore TikTok. Hari ini. Sudah aku siapkan semua loh, Samiron.
1: Oke, lagunya apa aja, Bude?
0: Ada banyak dong. Ada aku, kamu tau gak lagu aku?
1: Tiada kalimat.
0: Kalimat. Terus.
1: Oh ya, aku tahu. Aku adalah aku, itu gak sih?
0: Bukan, iya betul.
1: Benar.
0: Betul. Iya, iyalah.
1: Apalagi
0: aku ya,
1: apalagi.
0: Adalah aku gitu ya. Oke, terus ada,
1: ku ingin
0: dari Rita Sugiarto.
1: Iya, apa itu?
0: Kita dengerin aja. Kalau ditanya. Tapi nanti kalau lagunya udah diputer aku tahu.
1: Seru, iya.
0: Benar.
1: Ku ingin engkau tahu, itu nyanyinya Ting Ting.
0: Oh iya, betul. Ya udah, sekarang kita puterin langsung aja ya.
1: Yo,
0: oke, ini dia, ku ingin.
1: Oke.

hajat kita terhasut. Ini Mbak Caca ini lucu ya. Terima kasih Sugeng Santen, Bu Deme, Sugeng Santen.

0: Oke, kok enak sekali ya lagu ini ya Fakih ya. Luar biasa ya. Lagunya judulnya Terhasut. Yes, betul banget ya. Oke, terima kasih banyak justru Pusrak ya Pak Jakarta hadir. Ini ada siapa namanya?
1: Babe.
0: Bukan, Pak Rifai. Terima kasih ya. Terima kasih Mbak Caca. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak cantik kamu, aku suka. Iya, terima kasih. Tak sedalam ini requestnya. Lagunya kayak gimana sih? Sebuah cinta, cerita.
2: Oke. Oke. Mendapatkan
0: Mojokerto Mbak pembaca berita ya. Iya, saya juga baca berita begitu ya. Oke, kita terima telepon dulu dari
1: Aduh,
0: Bandung.
1: Aduh, ada siapa nih?
0: Dari Bandung ada Pak Irwan. Selamat sore, Irwan, kumaha dama?
3: Kita kalau misalkan beli-beli
4: kembali, baru damang.
1: Oh, baru damang.
4: Tidak nama.
0: Baru damang. Oke, sebuah
4: tak rela,
0: cerita.
4: Tak rela kau bila membagi cinta bila kau ada cinta yang lain gitu.
1: Iya. Aku taunya vet la le la le la le la le la
4: kanlah sikapku kalau kau sayang padaku.
1: Kalau kau memang cinta kepadaku.
0: Okay.
4: Kalau memang cinta kepada budaya Mei, ini nggak boleh.
1: I boleh, boleh.
0: Nggak boleh lah, ada yang punya.
1: Oh, ada yang punya sudah. Iya. Berarti nunggu, berarti Kang ini nunggu antrian ke 59. Kebetulan saya yang megang play ini waiting listnya.
0: Oke.
4: Menyukai boleh katanya
1: memiliki jangan. Iya.
0: Betul. Yes, betul. Oke, salamnya buat siapa?
4: Salamnya buat baru saja siapa? Rifai ya.
0: Ya.
4: Salam kenal buat Babeh Mus. Ada Teh Dinda juga yang ada di Bogor tuh. Buat Mas Paris ya di Mas Paris ada juga Ibu Pandan, Ibu Sri Purnomo, Ibu Sri Wigati, ada juga Pak Puji, ada juga Ibu siapa lagi lah. Cuma semuanya aja ya.
0: Oke,
4: semuanya. Salam dari saya buat semuanya aja gitu kan.
0: Yes,
4: kalau boleh berpantun ini,
0: Pak. Oke, satu pantun boleh langsung gas. Pantun,
4: tapi tidak ditujukan kepada siapa saja, pantun aja.
0: Oke, boleh.
4: Selembar sebuah manggu tuh kan.
0: Cakep.
4: Tembakau di Samarinda.
1: Cakep.
4: Aku sabar untuk menunggu
0: sampai
4: kau menjadi janda.
0: Aduh. Terima kasih Pak Irwan, lagunya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi
1: aku
0: wabarakatuh.
1: Aku tahu lagunya apa. Kau masih gadis atau sudah janda?
0: Terus?
1: Boleh katakan saja.
0: Jangan malu. Emangnya kenapa aku harus malu? Tentu abang dapat membedakannya. Oke, Ki Ageng, terima kasih Ki Ageng.
1: Terima kasih
0: ya.
1: Ki Ageng.
0: Ki Ageng, terima kasih. Kemudian juga ada Listiorini, salam kenal Mbak Ayu, terima kasih. Ibu Mama Trian, terima kasih. Bude, salam kangen, terima kasih. Gimana?
1: Ya, terima
0: kita masih lanjut?
1: Masih.
0: Lanjut ya. Ini sebetulnya ada satu lagu yang nanti bakalan aku puterin.
1: Apa Bude? Lagunya Bude.
0: Judulnya itu aku seperti yang tadi
1: ya, aku
0: sampaikan. Kamu bisa enggak lagu
1: adalah
0: itu?
1: Adalah aku.
0: Enggak gitu dong. Gimana? Aku ya, gitu.
1: Enggak tahu, enggak ya. Bisa saya.
0: Itu tapi lagunya tinggi banget sih
1: iya,
0: memang.
1: Iya, makanya.
0: Tapi mungkin sebentar dulu ya ditahan karena sebentar lagi jam 4. Uh-huh. Jadi saya harus
1: membacakan informasi-informasi terupdate.
0: Katanya saya pembaca berita gitu kan. Jadi jam 4 pengen tahu bagaimana Bu Deme membacakan berita. Ditunggu jadi, kurang 1 menit
1: lagi. Informasi terupdate dari rri.co.id.
0: Kok kamu pintar?
1: Iya kan?
0: Iya betul ya.
1: Terima kasih ya.
0: Oke. Okay. Kemudian juga saya sambil baca-bacakan ya. Salam kenal semuanya Jember. Lauk Sari Saradin, Mbak penyiar ini gitu. Lauk Saradin itu apa?
1: Lakok Sarat.
0: Lakok Saradin.
1: Coba bisa baca enggak?
0: Enggak tahu.
1: Makanya sini, coba itu, lihat dulu.
0: Ada Mbak Caca itu yang dari Jember.
1: Takutnya bahasa Madura. Ya. Mana sih? Okay. Salam kenal sama Jember, Jember Lao. Oh. Saradin Mbak penyanyi ini. Oh, ini gini apa bilangnya. Salam kenal semuanya dari Jember Selatan. Mbak yang cantik penyanyi ini.
0: Hah? Aku penyanyi biduan aku, bukan penyanyi.
1: Penyanyi. Seradin. Seradin itu artinya yang cantik.
0: Terima. Oh, aku tahu lagunya. Yus Yunus itu ada Seradin-Seradinnya gitu.
1: Duha lima Seradin. Betul banget. Bapak Motin.
0: Aku baca berita dulu ya.
1: Wes, baca.
3: Wisata gitu ya. Memang banyak banget orang-orang jualan gitu. Mungkin kita bakal sering gitu ya.
1: Pas jam 16. Wancini pun Pawarto Enggal.
0: Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, Senin 25 Mei 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, harga telur ayam di tingkat peternak di Kabupaten Blitar terus mengalami penurunan dalam sebulan terakhir. Kondisi ini membuat para peternak mengeluhkan kerugian karena harga jual saat ini berada di bawah titik impas atau break even point atau BEP. Salah satu peternak ayam petelur asal desa Jeblok, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Damini mengatakan harga telur kini hanya berada di kisaran Rp20.800 per kilogram. Padahal agar biaya produksi dan operasionalnya tertutup, harga telur minimal harus berada di angka Rp24.000 per kilogram. Menurutnya, kondisi pasar yang lesu ikut mempengaruhi anjloknya harga telur, permintaan dari pasar menurun, sementara produksi telur dan peternak tetap berjalan setiap hari. Damiri mengaku memelihara sekitar 8.000 ekor ayam petelur dengan hasil produksi mencapai 4 kuintal telur per hari. Dengan harga saat ini, ia memperkirakan kerugian yang dialami mencapai sekitar Rp3.000 per kilogram. Meski menghadapi tekanan harga, Damiri memilih tetap mempertahankan usahanya. Ia mengaku sedikit terbantu dengan turunnya harga jagung subsidi dari pemerintah yang menjadi salah satu bahan utama pakan ternak. Para peternak berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga telur di pasaran agar usaha peternakan ayam petelur tetap bisa bertahan. Baik, sudah mendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mayang bertugas mengucapkan terima

ya, pasti penyanyi ya, kok panci. Oke, terima kasih banyak untuk semuanya. Sore hari ini kita goyang, yang pengen request lagu, boleh banget ya. Di kolom komentar ditulis aja apa lagu yang di request, 1081-5569-1053. Ya, Dian saja kita goyang lagi yuk. Aku dari Elvi Suke.

Arifah yang ada di Jakarta. Selamat mendengarkan. Oke, tarik lagi. Selamat sore. Ya. Mama Trian Derek Budegas, Mama.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

105,3 program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Terima kasih dari Malang Selatan hadir Son Pranama ya. Purnama, terima kasih. Masih selamat sore Mbak Penyiar dari Malang. Ini dari Bapak Priman Bangun Jiwo Jogja. Salam kenal ya Mbak. Terima kasih Bapak, salam kenal kembali. Ada pertemuan

0: kita lanjut dengan informasi berikut ini sebelum saya putarkan lagunya ya.
1: Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

daftarkan ya. Terima kasih banyak. Ada juga Pak Ahmad Haris, ini lagu kesukaanku Hitam Bukan Putih ya, dari Mega Mustika. Sudah saya siapkan. Mas Yoman Bija dari Bali, kereta ya. Oke, Bu request lagu Negoro Angin. Ini lagu dangdut jadi bukan Jawa ya. Pak Surwan hadir, terima kasih Pak Subani. Lampung hadir, request lagu Hati Yang Luka.

Terima kasih banyak semua saudaraku yang sore hari ini sudah request lagu, sudah menyaksikan streaming kita melalui platform TikTok ya. Terima kasih banyak. Oke, tadi ada dari Malaysia, ada Wolf FM ya. Salam satu rumpun dari Borneo, Sabah, Malaysia. Oke, makasih Bu Takif. Waalaikumsalam. Goyang senggol lululul, makin digoyang makin asik ya. Minta lagu Bukan Jodohku buat semua pendengar. Terima kasih. Aku Arema asli bunda, sama dong kita ya. Ada Yudaska, assalamualaikum, waalaikumsalam dari Kabupaten Bengkulu Selatan hadir. Salam buat pendengar setia dari Gen A sampai Gen Z.

Sisa-sisa cinta, satu tembang yang sudah di request saudara-saudara saya yang ada di TikTok begitu ya. Pak kangen suarane bunda. Ya, saya juga mau membawakan satu tembang yang sudah di request ya. Jadi tadi ada yang request siapa? Hitam bukan putih begitu ya. Hitam bukan putih, tadi siapa yang sudah request lagu itu? Ini saya spesialkan, jadi saya akan bawakan langsung ya. Dari mana? Dari Bu Deme dong. Oh iya? Iya dong. Oke, hitam bukan putih, saya akan nyanyikan langsung buat semuanya ya. Biar tahu kalau saya juga biduan, tidak kalah sama penyanyinya ya. Oke, baiklah. Ini dia hitam bukan putih dari Mega Mustika untuk semua pendengar setia. Program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya.

Yuk kita goyang lagi buat semuanya, spesial lagu dari Bu Deme, Pak Sur.

satu tembang sudah saya spesialkan untuk semuanya ya. Terima kasih, ada anak saya tadi ya. Mama ini katanya ya. Oke, terima kasih banyak untuk saudara-saudaraku semuanya. Salam kenal dari Bali, Made, Mbak Ani, terima kasih banyak yang sudah memberikan love-love untuk saya, yang sudah memberikan mawar-mawarnya untuk saya sebagai tanda cinta kasih untuk saya. Terima kasih banyak ya. Mbak Ani Aremanita 76781, salam satu jiwa katanya ya. Terima kasih, salam kenal dari Taiwan, asli pakai saji Malang, Mbak Animator Sembanuan, I love you ya. Oke, Malang Selatan hadir, ada Gusmul ya. Kemudian juga ada Assalamualaikum Pak Dian. Waalaikumsalam, Jawa Timur hadir. Oke, terima kasih. Ada Ibu Lili ya. Assalamualaikum, Kota Patria hadir. Terima kasih banyak. Kemudian juga ada Flow Floatis ya. Hai Bude, hai juga. Terima kasih. Gunung Kawi Mbak hadir loh, tanggoku dewe. Yo wes lah ya. Oke, baik. Terima kasih kebersamaan saya dengan Anda, masih ada beberapa menit ya. Ini ya, siapa yang sudah memberikan cintanya untuk saya? Pak Dian, thank you so much ya. Terima kasih banyak untuk para pendengar, pemirsa saya yang sore hari ini sudah memfollow akun TikTok. Ada 19 follower ini ya. Ada 19 follower baru. Kemudian mawar-mawarnya untuk Bu Deme, terima kasih banyak. Semoga diganti dengan keberkahan yang berlimpah ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa tap-tap layarnya biar semakin asik ya. Oke, kalau gitu kita akan punya satu tembang dari siapa? Ini saya spesialkan untuk Bunda Riatin Dinda Bestari.

Oke, baik. Terima kasih banyak. Saya potong karena memang durasi lagunya cukup panjang ya. Saya akan kembali menyapa saudara-saudara saya. Bu Baidah, waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya request lagu. Oh, dari saya Bu Baidah, buat semuanya saja ya, tanpa terkecuali minta lagu Gerimis Mengundang. Oke, Bos Sukari, Citando nyimak terus sambil bungkusin kerupuk ya, 2 RT-an rumah bosku. Terima kasih banyak. Ada Pak Juari juga, Mbak operator selalu gembira di Malang, aku di Jogja. Salam sehat selalu, terima kasih. Pak Misno, waalaikumsalam. Bu Mat bertugas, Cunrejo Batu hadir, terima kasih. Pak Serjono, selamat bergabung Bunda di Tangerang Bunda, terima kasih. Ada Cobra Jack ya, salam kenal dari Bali, terima kasih. Muhammad Hari, masuk iki, masuk pual ya, buah pone sing lepu iki ya. Oke, kemudian Marlena Basmar, ya waalaikumsalam, salam kenal dari Sulawesi Barat, Majene Mbak, terima kasih banyak. Wisnu Elek, selamat sore Bun, selamat sore Mas Winu ganteng ya. Ibu Supina Palembang, ingin gabung, terima kasih. Oke, ini dia

juga geleng-gelengkan kepala, goyang-goyangkan tangan dalam program request lagu dangdut goyang senggol lololol. Makin digoyang makin asik barengan sama saya Bu Deme hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Ini adalah satu tembang dari Itje Trisnawati, judulnya Badai Biru yang sudah di-request Pak Dian. Papa Oci kalau mau request lagu karena mawarnya tadi ya, saya kasihkan asik, Cili Ane Zhang Yangku. Oke, I'm calling sambil berdiri Bunda Hasek. Josh Jisigi ya. Tantotan. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa tap-tap layarnya.

satu tembang buat Pak Dian sudah saya putarkan ya. Untuk saudara-saudaraku semua, aduh sampai saya berkeringat, tapi saya happy. Meskipun saya harus ngomong terus ya, tapi untuk semua saudara-saudaraku, terima kasih banyak. Bang Helos yang ada di Pagi Saji, waalaikumsalam, terima kasih banyak. Pak Bambang, selamat sore. Mujiono SH, mantap Bun, oke gas, oke. Ana Kepuh ya, Bude selamat sore, selamat goyang. Aku ikut goyang, wah kakak, ya harus dong ya. Izin hadir, tidak usah izin, langsung saja hadir. Terima kasih banyak. Oke, mantap suaranya Mbak, beda tipis dari Mbak Ica. Terima kasih. Oke, wis mari lagune. Yo wis ta, Cak Ron iki opo serere. Yo mari ngene ganti lagu Cak Ron, oke. Putra Gilang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore, salam kenal dari Gasek Malang. Alright. Mari kita dengarkan bersama, ada lagu yang sudah di request apa ya tadi ya? Lagunya apa sih? Sebuah cerita dusta. Oh tadi ada yang minta Gerimis Mengundang ya. Oke. Tadi ada yang request lagu apa aja ya. Kok saya lupa ya. Oke sebentar ya. Jangan sampai diem dong Bude. Oke deh enggak deh. Ada Eri Susan deh saya kasih untuk Anda ya. Eri Susan. Mari kita nikmati bersama. Kita agak cooling down dulu ya.

Terima kasih banyak, Purno, salam kenal Kalimantan Kak, sehat selalu, terima kasih banyak ya. Saudara pendengar, tidak terasa waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 16 lewat 55 menit ya. Ini Cynthia yang prasangka. Oke, mau ini Cynthia atau saya yang nyanyi? Saya sudah punya lagu yang sudah saya siapkan dari Elvy Sukesi, judulnya Sebuah Nama ya. Oke, Pak Kosim Jabung hadir, terima kasih banyak. Dan ini juga sepertinya lagu terakhir dari saya yang saya persembahkan spesial untuk seluruh pendengar setia saya yang ada di 105,3 FM maupun di RRI Digital dan juga audio streaming kami di rri.co.id. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Nanti jumpa lagi sama saya Goyang Senggol kapan ya? Masih lama, bulan Juni. Nanti hari Kamis saya hadir pagi jam 8, kita itu bantengan ya. Jam 8 itu Bu Deme jadi pengusaha kuliner ya. Oke, jadi kalau pagi seperti itu ya, hari Kamis ya. Oke, kalau gitu saya ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya, pemirsa dan juga pendengar saya. Kita jumpa lagi, jangan lupa jaga kesehatan, masih musim pancaroba begitu ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Lagu terakhir dari saya, Sebuah Nama, saya spesialkan untuk pendengar setia Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Selamat sore dan sampai jumpa. Nyanyi bareng sama saya, Bu Deme. Betul.

0: pas jam 17. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Senin 25 Mei 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, peran pelatih dalam mengantarkan atlet meraih prestasi pada ajang Pro-Prof Jawa Timur 2025 mendapat perhatian dari KONI Kota Probolinggo. Sebagai bentuk apresiasi, sebanyak 16 pelatih cabang olahraga menerima bonus dengan total mencapai 105 juta rupiah. Bonus tersebut diserahkan langsung oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Probolinggo kepada para pelatih yang dinilai berhasil membina atlet hingga meraih medali dalam ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Ketua Umum KONI Kota Probolinggo Zulfikar Imawan mengatakan penghargaan tidak hanya diberikan kepada atlet berprestasi tetapi juga kepada pelatih yang telah berjuang mendampingi atlet selama proses pembinaan. Dalam Porprov Jatim 2025, Kota Probolinggo berhasil membawa pulang total 39 medali yang terdiri dari 5 medali emas, 12 medali perak, dan 22 medali perunggu. Besaran bonus yang diterima masing-masing pelatih berbeda-beda menyesuaikan dengan capaian medali atlet binaannya. Untuk medali emas, KONI memberikan bonus 5 juta rupiah, medali perak 3 juta rupiah, dan medali perunggu 2 juta rupiah. Pelatih cabang olahraga Federasi Panjat Tebing Indonesia Kota Probolinggo, Iwan Rosidi, menjadi penerima bonus terbesar dengan total 21 juta rupiah. Hal itu karena cabang olahraga panjat tebing menjadi salah satu penyumbang medali terbanyak bagi Kota Probolinggo. Iwan mengaku bangga atas apresiasi yang diberikan KONI kepada para pelatih dan menurutnya penghargaan tersebut menjadi motivasi tambahan untuk terus mencetak atlet berprestasi. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 17 maksud kami waktu Indonesia Barat, dan tentunya juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami rri.co.id. Saya Budi Mea yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarto Enggal Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 18. Surup Suryo Perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, mendengar pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Rabb semesta alam yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Yang kedua, semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini izinkan saya Kaila Nabila menyampaikan materi dengan tema adab kepada seorang guru. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah, apa sajakah adab seorang murid kepada gurunya? Paling tidak ada 4 adab penting yang perlu kita ketahui bersama. Silahkan siapkan alat tulis dan catatannya. Adab kepada guru yang pertama adalah hendaknya seorang murid ataupun santri mematuhi perintah gurunya. Di dalam kitab Tadzikur Sami' wal Mutakallim yang ditulis oleh Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i disebutkan bahwa hubungan seorang santri dengan gurunya itu layaknya hubungan pasien dengan dokternya. Mengapa demikian? Karena guru itu ibarat dokter. Apabila dokter itu mengobati penyakit fisik, maka guru itu mengobati penyakit kebodohan dan juga mengobati penyakit akhlak yang buruk. Maka apabila seorang pasien yang mengalami penyakit fisik ingin sembuh dari penyakitnya, maka ia harus mematuhi arahan dari dokternya. Begitupun seorang santri, apabila ia hendak menghilangkan penyakit bodoh dan akhlak yang buruk yang ada pada dirinya itu, maka hendaknya ia mengikuti arahan dari guru ataupun ustadznya. Adab kepada guru yang kedua adalah hendaknya seorang santri itu bersabar dengan kerasnya seorang guru. Terkadang seorang guru itu ada yang keras dalam mengajar. Saya yakin sebagian besar dari kita merasa tidak nyaman dengan perilaku guru yang keras dalam mengajarnya. Namun apakah ketika guru bertindak keras kemudian kita malah berhenti belajar? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Ingatlah bahwa kerasnya seorang guru dalam mengajar adalah dalam rangka mendidik kita. Karena ada kalanya metode yang keras itu diperlukan agar murid tidak hanya pintar tetapi juga memiliki jiwa yang tangguh. Sebagaimana yang barusan saya sampaikan bahwa hubungan antara murid dengan guru itu ibarat pasien dengan dokter. Apabila pasien tidak bersabar dengan metode pengobatan dari dokternya, maka ia tidak akan pernah sembuh dari penyakitnya. Begitu pula santri ataupun murid, ia harus bersabar dengan metode pendidikan dari guru ataupun ustadznya. Selama guru yang mengajar kita tidak bertindak di luar batas syariat dalam mengajar, maka bersabarlah dalam menghadapinya. Sesungguhnya pedihnya kebodohan lebih menyakitkan dibandingkan bersabar atas hinanya belajar. Sebagian ulama salaf mengatakan, man lam yasbir ala dhullit ta'limi yaqiya umurahu fa'amayatil jahalati wa man sabara alaihi ala amruhu ila izzid dunya wal akhirah. Barang siapa yang tidak bersabar atas hinanya belajar, maka tersisalah umurnya dalam kesesatan dan kebodohan. Dan barang siapa yang sabar atasnya, maka urusannya akan kembali menuju kemuliaan dunia dan akhirat. Adab kepada guru yang ketiga adalah hendaknya seorang murid itu mendengarkan dan memperhatikan dengan baik pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Ketika kita belajar, jangan sampai membuat kegaduhan, ngobrol sendiri, ataupun tertidur di dalam kelas. Apalagi yang diajarkan itu materinya ada kaitannya dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Di dalam surah Qaf ayat yang ke-37, Allah Ta'ala berfirman yang bunyinya, Inna fi dhalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahidun. Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang

orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya dan ia menyaksikan. Ayat tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Quran itu akan dibagi menjadi peringatan bagi kita apabila kita memasang ketiga indera kita. Indera apakah itu? Yaitu indera hati, telinga, dan juga mata. Maksudnya adalah bahwa ketika kita menuntut ilmu, hendaknya kita benar-benar menggunakan hati kita untuk fokus, telinga kita untuk mendengarkan, serta mata kita untuk memperhatikan pelajaran dengan baik. Kalau kita tidak menggunakannya, lalu bagaimana mungkin pelajaran itu bisa masuk ke dalam hati kita? Betul kan? Nah, oleh karena itu, ketika kita belajar, cobalah ditahan mulutnya untuk tidak berbicara. Fokuskan hati dan pikiran untuk mendengarkan materi yang disampaikan oleh ustadz dan ustazah ataupun bapak dan ibu guru. Tujuannya agar pelajaran yang disampaikan dapat masuk ke dalam hati kita dan kita dapat mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah, jika pelajaran ataupun ceramah yang disampaikan oleh guru kita sudah kita dengarkan sebelumnya, bagaimanakah sikap kita kepada guru tersebut? Apakah kita tetap mendengarkan materi yang disampaikan atau kita abaikan sajalah? Jawabannya adalah tetap mendengarkan meskipun kita sudah pernah mendengarkan materi ceramah tersebut. Mengapa demikian? Karena itu adalah bagian dari adab kepada ustadz ataupun guru. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Atha bin Abi Rabah pernah berkata, "Inni la asma'ul haditsa minar rajuli wa ana a'lamu bihi minhu fa'urihi min nafsi anni la uhsinu minhu syai'an." Aku pernah mendengar hadis dari seorang lelaki, sementara aku lebih mengetahui hadis itu daripada dia. Maka aku pun memperlihatkan diriku seakan aku tidak lebih baik darinya sedikit pun. Dalam riwayat yang lain, beliau juga pernah mengatakan, "Inna syabba la yatahaddatsu bihaditsin fa astami'u lahu ka'anna lama asma'uhu wa laqad sami'tuhu qabla an yulada." Sesungguhnya ada seorang pemuda menyampaikan suatu hadis, lalu aku mendengarkan hadis itu seakan-akan aku belum pernah mendengarnya, padahal aku sudah pernah mendengar hadis itu sebelum pemuda itu dilahirkan. Maka dari itu, contohlah bagaimana para salaf dalam menuntut ilmu. Kesuksesan mereka dalam penguasaan ilmu telah terbukti dan tidak diragukan lagi. Oleh karenanya, teladan terbaik dalam menuntut ilmu adalah para ulama salaf. Adab keempat kepada guru adalah hendaknya seorang santri itu banyak bersyukur kepada guru yang telah mendidik dan mengajarnya. Sebagaimana seorang santri yang beradab, kita harus memahami dan menyadari bahwasannya segala yang diberikan oleh guru kepada kita berupa pendidikan, pengajaran, peramutan dan juga perhatian adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan teguran dari sikap keras seorang guru kepada muridnya juga merupakan nikmat dari Allah yang patut kita syukuri. Seandainya seorang guru itu tidak pernah memberikan peringatan keras kepada murid ataupun santrinya, maka justru ini akan menjerumuskan murid tersebut ke dalam keburukan. Oleh karena itu, pendengar sekalian, marilah kita bersyukur tentang apapun yang diberikan oleh guru kepada kita. Entah itu pemberian ataupun perlakuan yang menurut kita menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, maka syukurilah hal tersebut. Demikianlah ceramah tentang adab kepada seorang guru yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dapat menerapkan dan mengamalkan adab ini dalam keseharian kita saat menuntut ilmu, baik itu di sekolah maupun di pondok pesantren. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Ya Allah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سسوله كان همن كواجب انسون هنروات سكرتانين بروكاتن مقرسي ررقتي لاروت للارانين تمه بركه سوكو كان سيلاندن
5: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
4: Lestarining budoyo adamal raraketing nuswantoro wassalam.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.

Bundaran Burung Palangkaraya merupakan salah satu bangunan bundaran yang berada di Jalan RTA Milono, kilometer 5. Tepat di persimpangan jalan arah Adonis Samad dan Jalan Soekarno. Juga jalan menuju arah Kelurahan Kering Bengkirai yang dikenal warga Kota Palangkaraya. Bundaran Burung Palangkaraya tampil menarik dengan taman yang indah dan replika burung enggang atau bahasa lokal disebut burung tingang yang terletak di tengah bundaran. Bundaran Burung merupakan salah satu ikon Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: lepas jam 18. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Senin 25 Mei 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Oslo kembali menyelenggarakan Festival Kuliner Indonesia pada Sabtu 23 Mei 2026.

0: Kegiatan bertajuk Indonesia Spice Up Oslo 2026, jajan yuk, berlangsung di Young Target Oslo. Festival menghadirkan 12 stand kuliner dan produk Indonesia yang menawarkan beragam hidangan, minuman, serta jajanan khas Nusantara. Pengunjung dapat menikmati berbagai cita rasa Indonesia sembari menyaksikan pertunjukan seni budaya Indonesia. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Duta Besar RI untuk Norwegia, Tuku Fauza Syah, dan Wakil Wali Kota Oslo, Juliane Olstad. Pada kesempatan itu, Dubes Faiza Syah memberikan apresiasi kepada pemerintah Oslo, para mitra, serta seluruh pihak yang mendukung penyelenggaraan festival. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Angle pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat petang.
1: Pekatan Pawarto Angle, Pro 4 RRI Malam. Pinanggian malih Pawarto Angle, ing pas jam 19. Surup Suryo, Pro 4 RRI Malam. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafes.rr.

0: snackvideo.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budoyo adamel raketing Nuswantoro wasana.
3: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
4: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
3: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
4: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
3: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
4: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
5: Yaudah. Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
6: Aku isi buku biodata dulu deh. Nama Kristabel, kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
7: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Wilujeng telu para kadang sutresna budaya pamirang setia program sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Wedal menika dinten Senin tanggal selangkung Mei 2021, pepanggihan kalian kula budheme wonten adicara inggih menika Tejo Wangi Jan Krespol.

Status Kansel Romantika Proskawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Tasik sarangan kalian kula budi mepon tanda dicoro Tajawangi Chan Krespol Gaya perokatan pamireng terus pun tiba warta si panjenengan stoyo. Alhamdulillah kita tasik ngawici kalian Proskawan kalau mau jam 17 ngantos jam 18 tembang-tembang religi mengatakan ke ingkang sampun kula aturaken kagem panjenengan mengatakan salah satu ini mau nggih kula aturaken.

Panjenengan tamtunipun sampun sumerep nggih para kadang pamireng lir ilir sak menika mboten nanging tembang turanan ananging wonten balik lirik tembangipun tersimpan pesan tentang kesadaran hidup, perjuangan hingga harapan pada waktu itu untuk para generasi muda Jawa. Ini saya kutip dan saya ambil dari Kabar Jawa Official ya. Dan itu lagu diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Termasuk menika dados bukti bagaimana

0: Satus Kansel 3 Pros Kawan Radio Republik Indonesia Malang Suara Budaya Nusantara. Matur sembah nuwun, mami rindu. Matur sembah nuwun enje. Sampun nyawiji kalian kula budhe miwit dalem menika dinten Senin nggih, tanggal selangkung. Dinten Senin tanggal selangkung Mei 2016 nggih. Sembah nuwun sanget budhe miwit kok tambah wayu ngono jarene mami rindu. Nggih, soalnya nggih tiang setri nggih. Ayu to mami rindu, matur sembah nuwun. Mbah Saturi. Sambut malam, sehat selalu matur sembah nuwun. Selamat sore Kak, nggih wilujeng dalu. Bapak Oci, wilujeng dalu matur sembah nuwun. Ya, tambah ayu budhe, matur sembah nuwun sanget Mama Ilnan. Kagem sedaya pamireng setia program Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Kulaturaken sumangga ingkang badhe pinarak nyawiji badhe ngobrol-ngobrol sesarengan kalian kula utawi badhe request sesekaran lah sumangga mangke insyaallah lek wonten tembangipun wonten sesekaranipun pasti budhe puteraken nggih kaya sak menika niki. Niki tembang saking Sony Joss. Niki angin boten asing ya para kadang pamiran. Judule Gombal Mukio. Ngonong rayu aku Gombal Mukio. Aku ora percaya. Istilah-istilah nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. User siapa enggak ada namanya. Sugeng dalu saking Dampit, Pak Giman Wagi, matur sembah nuwun sugeng dalu Bapak. Terus pun dipawartosi pawanci dengan sedaya para kadang pamireng. Sak menika pepanggihan wonten adicara inggih menika napa Teh Jawangi Jan Crespol. Nggih. Magelang hadir Theodorus ya matur sembah nuwun Prabu sugeng dalu pun sugeng dalu Abang Gorden. Elah dalah Gusti Pangeran Abang Gorden. Punti alamat RRI Malang Bunda wonten telatah Candi Panggung nomor 58 Bapak. Nggih, matur sembah nuwun sanget kagem panjenengan sedaya nggih Gombal Mukio. Kain perca nang omahku wake. Bangkit katanya aku datang. Blitar hadir, Sumatera hadir, Bunda Inje. Para kadang pamireng tamtunipun kita sedaya ugi semerep nggih lek nek kata Gombal Mukio sameniko aku lek ngomong Gombal Mukio koyo muantep nggih. Gombal Mukio sameniko istilah khas saking Jawa Timur para kadang pamireng nggih. Ini untuk apa istilah ini? Jadi istilah ini untuk menunjukkan ketidakpercayaan kita terhadap seseorang yang mungkin berkata sesuatu. Ya misalkan, oh sampean kok anu saya tambah wayu, Gombal Mukio. Ya aku seneng ambek sampean, sampean kok jan wayu, Gombal Mukio. Nggih, aku lucu kuyu. Tadi sak menika istilah Gombal Mukio sak menika istilah ingkang utawi ekspresi nggih ingkang menunjukkan boten kepercatosan ya napa nggih basa kula niki kok boten jelas nggih ya Allah Gusti Pangeran 118 sing melihat malam hari ini matur sembah nuwun sanget kagem panjenengan sedaya nggih dados Gombal Mukio sak menika para kadang pamireng niki istilah nggih utawi ekspresi ketidakpercayaan kita. Nah kagem panjenengan untuk saudara-saudara saya yang malam hari ini menyaksikan saya di TikTok ya kan, misalkan tidak percaya dengan perkataan seseorang begitu ya, kalau mau menggunakan istilah dalam bahasa Jawa Timur maka bilang saja Gombal Mukio ngono ya. Kok aku murui enggak kenal sese ya apa budhe niki nggih. Kalau kembali Pak Pali bagaimana? Cak Teguh Gunung Kawi Allahu Akbar matur sembah nuwun sugeng dalu nggih saking Pak Sugeng panjen nyuwun lagu ngobong ati lah dalah Bapak panjenengan niku kenging nopo kok request lagu ngobong ati atiku kudune wayahe tambah di WIS supaya dadi adem lah gak iki Pak Sugeng kuwale malah njaluk ngobong ati. Sumbah nuwun sangat Allahu Akbar. Nggih, mangke kula aturi pinarak sekedap nggih Bu Titi wonten tlatah Wakir niki kita sik bahas gombal mukio niku lho nggih. Nah, dados kebanyakan masyarakat niki bilangnya alah gombal, gombal kemawon ya. Kalau mungkin dalam bahasa Indonesia, ketika ada seseorang yang memuji kita atau merayu kita, begitu ya, pasti bilangnya cuma gombal saja. Tapi di Jawa Timur ditambahi, tadi ono kata mukio nih. Iku sejarahi apa? Tadi biyen Pak Mukio itu dikatakan beliau ini adalah orang yang dengan gangguan mental, katanya seperti itu ya. Jadi ini kalau menurut cerita kebanyakan di masyarakat, jadi mukio ini adalah seseorang beliau itu berjenis kelamin laki-laki. Gak mungkin lek mukio iku wedok ya. Lek mukii itu perempuan. Nggih, matur suwun. Jadi dia itu orang yang dengan gangguan mental begitu. Jadi dia ada di daerah Nganjuk Jawa Timur sekitar tahun berapa ya? Tahun 1960-an para kadang pamireng ya. Terus dengan mempunyai kebiasaan. Jadi Pak Mukio ini mempunyai kebiasaan jalan-jalan begitu ya. Jalan-jalan sambil membawa gombal-gombal. Itu kalau istilahnya orang Jawa itu gombal-gombalan gitu ya. Istilahnya gombalan karena pakaian-pakaian yang banyak gitu. Jadi gombalan kain lusuh yang tidak terpakai lagi ya. Jadi seperti itu. Tiap menemukan gombal gitu ya di manapun Pak Mukio ini selalu memungut, mengambil dan kemudian membawanya. Jadi seperti itu ya. Jadi gombal yang dibawa pun semakin hari itu semakin banyak, semakin menumpuk begitu ya. Sehingga muncul istilah gombal Mukio yang kemudian dipopulerkan oleh masyarakat Jawa Timur ya. Untuk Anda para pemirsa RRI Malang yang ada di TikTok yang mungkin bukan asli dari suku Jawa, Anda dari luar Jawa, kalau mungkin lagi sebel sama seseorang, mungkin pacarnya atau suaminya ngono ya, lagi dapat pujian, bilang aja gombal mukio. Gak percaya ngono ya. Oke, baik, saya akan bacakan kembali ya. Itu tadi sampun budi aturaken makna gombal mukio nggih para kadang pamirang. Sembah nuwun sanget engkang sampun nyawiji kalian kula budhe mes sing ayu dhewe niki versine yoga kula ngaten. Tapi anjene kula niku tipe orang engkang percaya diri nggih. Dados bagi saya kagem budhe men sak menika ciptaan Allah itu ciptaan Tuhan niku mboten wonten sing elek. Lanang wedok iku ya jelas ayu lan ganteng mekaten nggih. Oke, aku yang memilihmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak penyiar sing ayu, salam kenal teko Pak Detri saking Medan. Lho, Pak Detri kok saged basa Jawa? Oh, panjenengan saking Jawi nggih. Oke, kemudian ada Cobra Jack Bunda, ndak rehat kan, ndak capek ndak? Ini untuk memperpanjang jam terbang saya. Matur sembahun ya, Cobra Jack ya. Muhammad Riharidin Rihudin ya. Ojo ngono mbak Cireni. Ada Sokol Sugeng Dalu, salam saking Papua. Waladala Gusti Pengerat, kok tebe sangat saking Papua. Ya Allah, matur sembahun sangat kagem derek kulos doyo engkang dalu meniko nyawiji kalian budi mengkang ayu dewe nge. Wong pusat ya lah dala. Doh ayu ne mesti mudane apa iki? Mudane pasti lebih ayu gitu ya. Oh, saiki wis kate diputu ayu apa meneh nom pian. Ya mbo. Pak Pandi 8445, lujeng dalu bunda kulon derek apa ngregesaken swasana nggih. Oh, matur sembah nuwun. Migiane mugiani wedok. Di Pak Marianto, kalau ora paten iku maksudnya apa? Ora paten iki. Aku oleh tema meneh. Lah Pak Edi iki ngarani aku guyu lho, Pak Edi Marianto. Ora paten. Oke, habis ini kita bahas. Ya Allah Gusti Pangeran, koyo ono nae sing wae aku ide siaran iki yo. Mang wis mari bahas gombal mukio saiki ora paten. banyak ya. Jenengan niki tiang pundi to, Pak? Tiang Jawa Timur apa? Saya ngene iki weteng kula marahi senep ta, Pak? Ya Allah Gusti. Waalaikumsalam, Pak Wawan, terima kasih. Terus kemudian siapa? Deda, salam saking pundi? Sugeng dalu, Mbak, saking Jakarta. Hah, gandes luwes kemayu, Mbak. Eh, lale ora iku lak lagu, Pak. Iku lagu ngimpi. Teko anu sampai ku mantos nggih. Oh tak wehi lagu ngimpi mawon nggih. Kula semerep sampe niki. Iki aku duwe PR iki lho ora paten iki opo iki sese. Iki susah untuk dijelaskan.
1: Aja kuatir.
0: Aja kuatir Pak Edi. Semarin tak goleki kamu.

adalah Gusti Pangeran. Sony Jas Rondo Kempling Sumangga para kadang pamirang wilujeng dalu kagem sedaya kemawon ingkang tasih setya tuhu nyawiji kalian kula budheme ingkang ayu dhewe. Nggih Pak Samadi salam nggih saking Damai Riau. Kang Bolang matur sembah nuwun inje sumangga nggih panjenengan ingkang badhe nyuwun request sesekaran kula aturi.

matur sembah nuwun tawab, salam satu jiwa bunda, matur sembah nuwun. Pak Hendro Katung Kota Marmer hadir Kak, matur sembah nuwun. TW Suseno, malam Mbak, saya onget ketika, saya ingat ketika tahun 66-67 jadi penyiar radio amatir. Wah luar biasa ya, bisa mengobati rasa rindunya ya Pak ya. Pak Dwiko.

Iko Pro Sekawan Radio Republik Indonesia Malang Suara Budaya Nusantara. Pak Edi, saya akan bacakan kembali nggih engkang wonten TikTok sampun komen-komen mau aku seiling. Aku mau kan bahas gombal mukio ya. Satu istilah yang populer wonten Jawa Timur itu adalah bentuk ekspresi ya ketidakpercayaan kita terhadap kata-kata yang mungkin dilontarkan ke kita atau disampaikan ke kita dalam bentuk pujian atau dan sebagainya begitu ya. Gombal mukio. Lah mau iku ono sing bahas langsung. Lale ora paten apa budhe? Yo, mari ngene kate tak bahas. Ora paten. Gombal mukio. guyuku kan kudu elegan ya. Gak oleh guyuku ombo-ombo lek wong wedok ngono jerene ya. Pak Rusdi, nggih Pak Dwiko tadi sudah saya bacakan itu ikutan gabung nggih Bu dari Jogja matur semanuwon. Kemudian ada Aan ya, sugeng dalu bae saged request kotot manggung. Oke, sampun kula siapaken mangke kula puteraken kagem panjenengan nggih. Cak Uu, malam, selamat malam Pak Edi ki mau sing komentar olah paten ya, mari ngene tak bahas. Ya lu lagu Garut tekok mantos. Oke. Okay. Ada Pak Trisno Lara sugeng dalu mbaknya, wilujeng dalu matur sembahan kagem panjenengan nggih. Ada Pak Koslim request nglamuning ati mantos nggih Kak. Insyaallah mangke diputraken nggih. Salam saking Lampung nggih sembah nuwun Pak Effendi. Kemudian ada Pak Raga Suseno Jakarta hadir sembah nuwun. Gresik Cak Uu ya, terima kasih Bali Green Garden. RRI Malang tetap jaya mengudara. Matur sembah nuwun. Selamat malam Bu Ciandur, Bun Ciandur hadir matur sembah nuwun. Ada Ibun ya, Ibun siapa ini? Ibun Kul ya. Ada Ian Ayem Nangati sembah nuwun sangat. Mbak Jeruk Garut mantos. Yo si telah Pak Edi sabar ya. Pak Iwan, malam Kakak, salam dari Mercusari ya, Tonggo Dewi. Nggih. Ada Ari, Bun Mbak Irennya lagi siaran enggak? Nanti jam 7 kangen balik ke Kota Malang lah sumonggo. Pak Juwono, waalaikumsalam. Metro Lampung hadir, Bojonegoro hadir. Mbak Yu, sembah nuwun Mbak Natasha. Sugeng dalu Bunda, salam kenal saking Jatim nggih. Bun matur sembah nuwun Pak Samur. Ya Pak Sumur Watu ya. Kemudian juga ada M. Agus, salam saking Surabaya Kak, asli saya dari Malang Selatan, Sumawe. Oke, baik Pak Iwan, terima kasih mawarnya. Wilujeng dalu Pak Andoko. Oke, kemudian Kaltim hadir menyapa, terima kasih matur sembah nuwun. Ada Nur Hadi ya, Pak Gunawan waalaikumsalam Kalimantan Timur. Pak Gus Ipul, assalamualaikum. Sugeng dalu Bude Pasuruan hadir. Wilujeng dalu Bapak, matur sembah nuwun sangat Kak kempanjenengan engkang sampun nyawiji nggih. Pak Subagio, apa iki? Adi rayuanmu koyok gombal mukio. Lalek ora lho. Aku yo setuju kan ya. Subagio gabung pun seneng dalu. Sugeng dalu. Waalaikumsalam nggih. Gus Ipul hadir Depok pun cantik matur sembah nuwun. Iki kok wakeh men yo. Lalatnya pengen jadi penyiar yo. Mari ngene studioku kudu tak buka tak tokne iki ya. Oke, Pak Yulis Palu hadir ribut warso matur sembah nuwun. Ya, terima kasih sugeng dalu pun salam saking Palembang. Walah iki sik akeh komene yo. Ini nanti saya akan bacakan satu persatu kagem panjenengan sedoyo nggih para kadang pamireng. Mboten usah kuatir. Nah, kala wau niku budhe sampun bahas gombal mukio. Pramilo panjenengan mpunten pundi-pundi tetep stay tune kemawon wonten 100.3 Pro Sekawan Radio Republik Indonesia Malang Suara Budaya Nusantara. Nah, dalu menika dinten Senin tanggal 20 Mei 2016 wonten adicara Tejo Wangi Jan Grespol sesarengan kalian kula Budhe nggih. Sugeng tetepangan kagem derek kula sedaya ingkang wonten TikTok ugi wonten 081-5569-1053. Buriatin wilujeng dalu, mangke kula bahas setelah jam 7 opo se makna dari ora paten ya kan. Saiki tak puterno Banyu Langit disik sumangga sugeng midhangetaken.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

matur sembahnuwun. Aduh, kuatah sangat tegang sampun komentar wonten 70 luwe lo ya. Lah ini saya harus apa namanya? harus baca satu persatu, tidak apa-apa, pelan-pelan nggih. Pak Effendi tadi saking Lampung, Jakarta sudah saya ini kan, kemudian Mbak ini sudah saya baca, Bojonegoro sudah. Ya, terus ini sampai di mana tadi? Gus Ipul sudah saya baca, kemudian Pak Juwono sampun ya. Palu tadi sudah hadir. Waalaikumsalam. Garangan Tebu, waalaikumsalam. Salam kenal saking Ramongan. Lamongan hadir nggih. Trenggalek ugi hadir. Bapak Dakir, matur sembahnuwun. Ica, waalaikumsalam. Selamat malam. Malang hadir, matur sembahnuwun. Saking Bedor nggih. Saking Bedor, matur sembahnuwun sangat para kata Pak Mirang. Sak menika sak kula puteraken caping Gunung Rumiyin nggih.

ujung dalu Mbah Men lah kok kathah sanget mawari panjenengan Mbah Men. Wala mawari terus berjalan Mbah Men. Ya Allah. Mbah Men sembanuun sanget kagem panjenengan semoga engkang sampun menghadiahi Bu Deme mawar dados kula sukani panjenengan hadiah sesekaran. Mbah Men semoga Mbah Men mbok menawi panjenengan badhe request sesekaran nggih diketik kemawon. Ngerasa akan nopo semua.

abang hadir Bu Paswardi nggih matur sumanuwun. Mbok Nekensi selamat malam Bu. Nggih selamat malam saking Tegal hadir Bu matur sumanuwun Mbak Ica. Pak Sulardi malam Bu saking Batu Licin. Wah, nggih Kalimantan Selatan nggih. Judule Bojoloro enggak kurang ta. Oke, Palu hadir Ibu Ribut Warso nggih matur sumanuwun Arema Lombok alias Kuro. Apa iki maksudnya ya? Assalamualaikum, waalaikumsalam saking Blora Pak Prianto. Cak Mur hadir matur sumanuwun Cak Mur. Terima kasih sugeng dalu Bun Palembang nggih. Midhangetaken jangan lupa senyum termanis ya. Oke, terima kasih Adi Kurcaci. Oh, Adi Kurcaci.

0: matur sumanuwun Mbak Min, kok terus-terusan Mbak Min mawari panjenengan. Lah dalah Gusti Pangeran niku nggih sampun kata lho Mbak Min, mangke kula dados sekuntum mawar merah, ngono lak gak enak aku malian ya. Oke, sumanuwun sangat. Mari kita tak wai lagu sing enak-enak ya. Aku wis nyiapno ana ngimpine. Woyong napa ngimpi panjenengan semerep tembang sesekarane mantos wonten woyong. Wonten ngimpi, wonten ngidam sari, kerso sing punti semonggo diketik kemawon ya. Niku nggih lumayan enak soalnya ku lagu senenganku makaten nggih. Iki yo koyo tambah gayeng ta budhe melak kepak malah tambah kepingin apa gawe kopi maneh ambek ngrungokno lagu koyo ngene iki ya. Ya Allah. Joyo Tirto on di Radio Garden gak bunda? Boten, kula wonten RRI kemawon. Masa tobat ya, semua biar pun engge ikir sing kapunten nggih para kadang pamirang, kapunten para pamirsa ingkang sakmenika nyawiji kalian adicara Tejo Wangi Jan Grace Paul niki kuatah sanget ingkang sampun komentar lah Bu Demen niku mboten saged maca setunggal-setunggal, ngapunten saestu nggih. Lha niki kathah kula lak ambiar niki. RRI Malang yang nopo kabare? Sae, saking wonten Semarang, kulo wonten Semarang, sumanuwun. Oke, kendang kempul bu, langge monggo bade nedi nopo kendang kempule. Engko tak wai lagu sing enak, yuk aku duwe lagu judule iku, sik tak golekno ya. Banyuwangian nggih. Oke. Tapi sak derenge Banyuwangian kula enggak ada nglamuning ati kalau wau sampun di request sumangga sugeng midhangetaken.
1: Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
2: Sakedeung atuh, sebentar ah.
1: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
2: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
1: Main judi online lagi ya?
2: Aduh, jadi kalah panta ah.
1: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
2: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
1: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
2: Sabodote.
3: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.

Allah sudah terlalu banyak mawarnya ya. Oke, terima kasih banyak. Gak usah banyak-banyak mawarnya. Ampun aku ya.

Kakak Kinar anakku. Matur sembanuan. Lek nih kalau bau pas pembukaan pepanggian kalian Budeme Perokandang Pamireng, niku tasik slow. Sak menika waktu nak kita naik.

kula budhe wonten adicara Tejo Wangi Jan Crespol ngantos mangke jam 8 para kadang pamireng. Terima kasih banyak untuk seluruh para follower baru saya, ada 69, mohon maaf nggih, ngapunten budhe mboten saged ngaturaken setunggal.

Byung, terus pun di para kadang pamireng, terus pun di panjenengan apa nggih Bumi Ponorogo hadir Mbak. Nggih, waalaikumsalam Mbak. Kami dari Babat Lamongan ikut nimbrung di RRI Pro 4. Matur sembah nuwun sanget. Saniki sampun napa niku? Sampun dados warok nggih budhe kala wau. Saniki ya napa lekne budhe puteraken tembang sesekaran ingkang radi anu nggih radi alon. Soale aku lek terus-terusan boyokku loro tiba wis tuwek ya. Heeh, budhe apa enggak ono kipas ngono. Apa gak ono kipas? Budhe apa gak ono AC ne? Wonten para kadang pamireng, ananging budhe sameneika engang sengaja. Sengaja mawon damel ilir niki nggih nggih wonten ilir, nggih wonten kentongan. Wong kadang-kadang budhe niki nggih pegaweane patrol mekaten nggih. Nggih para kadang pamireng lek niku wau sampun bahas gombal mokio iki mau ono sing takok kate bahas iki ora paten. Ngerti enggak ora paten? Ora paten ngerti enggak? Hah? Ini kalau misalkan kita menginginkan sesuatu atau kita mungkin ini ada teman kita ngono ya. Ono koncone dhewe iku wong-wong iki koncone dhewe iki padha kate dolen misalkan mangan-mangan. Marung ngono awake dhewe iku gak diajak. Keluarlah istilah ora paten ngono lho. Yo, iku kalau dijelaskan dalam bahasa Indonesia niku napa nggih para kadang pamireng. Jadi ini adalah sebuah istilah untuk membentengi jarene yo. Iki mang sing wae kembang aku wis wak keh gak umum iki mang ono sing jenenge Mas Jo iku ya ambek Mbah Men iku ya tapi duduk Mbah Men ya iku wake ngono ya. Dadi istilah patean itu seperti itu. Kalau tadi gombal Mukio ini adalah kisah dari Pak Mukio, orang dengan gangguan mental yang suka mengambil dan membawa gombalan ya kan. Sekarang ora paten. Tadi aku bengi iki yo. Ya Allah Gusti Pangeran, aku kudu guyu lho ngene iki lur. Budhe lagune gerigis keroncong. Ya Allah. Wonten gerigis tapi anu. Napa? Ayo tak rewangi joget saka Johor Malaysia e. Alah dalah nggih. Matur sembah nuwun ademe Kutha Malang siap kula puteraken. Mantun ngeten kula puteraken anu nggih napa lek ngarani niku lho. Modern kipas cerene ya. Oke, terima kasih banyak nggih. Para kadang pamireng nanti saya kasih lagu yaitu lagunya Ngidam Sari dulu ya. Ya napa? Niki nglamun ning ati apa ngidam sari dhisik? Ya wis nglamun ning ati sik ya. Ayo semangga.

Enje, sugeng dalu para kadang pamireng matur sembahan sanget kagem panjenengan sedaya ingkang tasik nyawiji. Budeme, Mbak penyiare enggak ada akun TikTok enggak ada. Jenengan follow kemawon akun TikTok e Bude nggih, BUDHE Bude mekaten nggih. Spasi terus MAY. Budeme mekaten nggih.

tembang sesekaran saking mantos inggih menika Nyidam Sari nggih sembah nuwun kagem panjenengan sedaya kala wau wonten ingkang napa tanglet mekaten nggih napa niku Budeme akun TikTok-e Budeme diketik kemawon BUDHE Bude mekaten nggih spasi MEY dados Budeme mekaten nggih gampil kok pokoke lekne badhe ngersakaken memfollow akun TikTok saya ya saya akan kasih tunjuk di mana Budeme ada dong Budeme kan ya ada ya ini saya akan beritahu ya karena mungkin juga ada saudara-saudara saya yang pengen kenalan langsung kalian kulo mekaten nggih. Nah niki para kateng pamireng lek badhe ngersakaken niki. Nah fotone sak menika niki. Semoga niki Budeme nggih monggo difollow kemawon. Engkang kula wau sampun tanglet kalian kulo mekaten nggih. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih matur sembahnuwun sampun semerep to inggih sampun. Mboten kraos sak menika sampun tabuh 19 langkung sekawan dasa 7 para kadang Pak Mireng ananging kula wau niku tasih badhe bahas mengenai nopo kata atau istilah ora padhean ya. Ini sebetulnya adalah istilah yang tidak mempermasalahkan mekaten ya. Yang tidak mempermasalahkan atau mempersoalkan sesuatu yang gagal dimiliki mekaten ya atau batal dinikmati maupun sesuatu yang bakal hilang atau diambil walaupun sebelumnya mungkin dimiliki maupun dikuasai. Ya jadi seperti itu ya istilah ora padhean ya. Jadi individu yang berucap seseorang yang mengucapkan kata ora paten atau yang tadi kayak gombal mukio begitu ya. Jadi ini seseorang ini kate iki lho kate ndelokno ngono lho ya. Kate mbuktekno atau memperlihatkan sebuah kekuasaan mekaten nggih atau kehebatan atau kesiapan ya menghadapi sesuatu yang mengancam dirinya mekaten nggih. Dados tindakan seperti itu bukan termasuk dari kategori sifat sabar, tabah mekaten nggih ataupun tegar. Jadi lek keluar kata ora paten gitu ya. Itu ada satu emosi yang menunjukkan itu adalah emosi-emosi sebetulnya kemarahan atau tidak enak hati mekaten nggih. Jadi makna sederhana dari kata ora paten sak menika ini adalah perilaku refleks ya, refleks dari tangan yang menggaruk-garuk tangan, tangan yang menggaruk-garuk kepala begitu ya mungkin ora paten. Ya, mungkin kurang lebihnya seperti itu ya makna dari kata ora paten nggih para kateng pamireng. Semanuan sangat ingkang sampun nyawiji kalian kula sakmenika sampun jam 8 langkung sekawan dasa 9. Ananging panjenengan tasik midang ngataken sesekaran sanging Budeme wonten adicara Tejo Wangi Jan Grespol dalu menika sesarengan kalian Budeme yo sing ayu dhewe. Soale yo apa ya? Soale yo ancene aku ayu terus. Wong aku wedok ya enggak mungkin lah aku ganteng ya kan? Nggih wau kata sesekaran ingkang sampun di request nggih. Oke, user apa ini? But give it to this apa iki? User 2969. I'm not one to give my time easily, but I give it to this. Oh yeah, really? Thank you so much. Okay, thank you so much. I'm not trying to be perfect, just presents. Okay, kok jadi banyak yang ini ya? Banyak yang mengirimkan dalam bahasa Inggris ya? Okay, Alia. Okay. Oh, thank you so much. Even I don't really understand what you are writing, the message you're writing for me. But I would like to say thank you so much, yeah, for everyone, for user 296923989 69538, yeah. Who said I'm not one to give my time easily, but I give it to this time. Oh, thank you so much. That means you appreciate, yeah, to my contents tonight, yeah. Oh my god, I speak in English jadinya ya. Okay, thank you so much. I don't think I don't ever thinking people, but I talk about you today. Thank you so much, yeah. I'm not trying to be
poetic, but you made me feel something. Oh my god, I don't understand ya. Sugeng dalu jeng, iya sugeng dalu ya. Terima kasih, matur sembah nuwun. Oke, okay, thank you so much ya. Terima kasih matur sembah nuwun kagem panjenengan sedaya griyane Pakde kula Candi Panggung. Oh, leres nggeci, matur sembah nuwun nggih. Matur sembah nuwun Mr. Winner nggih, follow kula budhe nggih. Matur sembah nuwun Pak Wiyato. Mas wis kuat sanget niki kula mboten ngertos malih kacu-kacu sampun kula siapaken mugi-mugi kemawon wekdalipun cekap nggih. Para kadang pamireng, budhe ngapunten saestu. Sak menika sampun jam 19 langkung seket setunggal dados wancinipun panca pancasena sugeng dalu jung. Oke, matur sembah nuwun. Dados para kadang pamireng, budheme kedah budheme kedah pamit undur diri nggih. Ananging panjenengan punten pundi-pundi salajenge wonten jajak kula Cak Pentol ingkang badhe ngancani panjenengan ngantos mangke jam sekawan likur nggih para kadang pamirang. Sembah nuwun Ubi Umi Nafida, terima kasih Bunda Riatin, matur sembah nuwun. Terima kasih semuanya dan saya harus segera pamit undur diri begitu ya. Bu Titi terima kasih semuanya. Lan sesekaran ingkang sampun kula siapaken wonten podang kuning, wonten kacu-kacu ya, kacu-kacu tak putere dhisik. Lah budhe mi pamit undur diri nggih para kadang pamireng, sembah nuwun sanget benjang budhe dines jam sedoso enjang. Wonten adicara catur laras ngantos jam 3 sonten nggih. Budhe mi benjang siaran jam sedoso enjang ngantos jam 3 sonten nggih. Matur sembah nuwun sanget. Oke, terima kasih Budhe mi sing ayu dhewe versi anake Budhe mi pamit undur diri dan saya spesial ini sebelum saya pamit undur diri ya. Saya mau mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pendengar pemirsa saya yang menyaksikan siaran Ibu Deme wonten adicara Tejo Wangi, untuk keseluruhan 89 follower baru saya mekaten nggih, dan juga tadi sore untuk ke-75 follower baru saya. Terima kasih banyak, matur sembah nuwun kagem panjenengan sugeng dalu, sugeng istirahat, tetap stay tune wonten Radio Republik Indonesia Malang program Sekawan Suara Budaya Nusantara. Budhe mi pamit undur diri. I love you buat semuanya. Salam sehat dan bahagia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lan sampai jumpa.

105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Kompas jam Kaledoso.
1: Tabo walu daluan jadi pun Radio Republik Indonesia Malang berumbat suara budaya Nusantara ngaturaken pawartos Boso Jawi. Yaudah, thank you.

Pawartos Basa Jawi edisi Senin Selangkung Mei 2016, produksi Radio Republik Indonesia Malang, Perumpat Suara Budaya Nusantara, katuraken dening Siswanto Galu Haji. Para kadang suna budaya ingkang satu kinurmatan, atusan kendaraan utawi mobil klasik jenis Espas memadeti kawasan res area Lumba-Lumba Talok Turen Kabupaten Malang wekdal dinten Ahad utawi dinten Minggu 24 Mei 2016 karawuhan armada lawas kasebat dados perangan saking pengetan hari jadi kaping sedoso komunitas Espas Malang utawi Kadem ingkang lumampa meriah soho kebak ing nuansa kekeluargaan kanthi ngusung tema nyawiji dadi siji utawi bersatu menjadi satu. Perayaan setunggal dekade Kadem dados ajang panggih kangen para sutresno kendaraan minibus legendaris menika. Boten namung dipun dherekaken anggota saking Malang Raya nanging ugi dipun rawuhi tigang dasa kali perwakilan komunitas Espas saking maneka daerah kadidining Solo, Jogja, Surabaya, Blitar, Nganjuk, Pasuruan, Sidoarjo, Probolinggo, Lumajang, Jember, Inggo, Bali. Ketua Kadem Sugianto ngungkapaken raos syukuripun keranten komunitas ingkang dipun bangun awit setunggal dekade kepengker tetep kuawi bertahan kanthi solid hingga wekdal menika. Miturut panjenenganipun, anggenipun ngrekso kebersamaan ing dalam komunitas otomotif menika mboten gambil. Suasana adicara saya semarak kanthi dipun bikak kanthi tari gambyong ingkang dipun aturaken dening Ananda Siva. Ewon dene puncaking acara dipun tengarani prosesi tigas tumpeng sacara simbolis dening jajaran pengurus bersama perwakilan komunitas tamu undangan dipun lajengaken donga sesarengan minangka wujud raos syukur awit lumampahipun komunitas kasebat. Kadang sudah budaya ingkang satu kinurmatan, tim penggerak PKK Kabupaten Pasuruan ajak mubeng datang kecamatan-kecamatan kagem lumampahipun pengajian rutin sisan damel bakti sosial. Kados dene ingkang kawis tinggal wonten ing Balai Desa Mbranang, Kecamatan Ngelekok, Senin Selangkung Mei 2016. Ketua TP PKK Kabupaten Pasuruan Merita Rusti Sutejo sesarengan saperangan pengurus ingkang ngrawuhi pengajian rutin. Sadangunipun wonten mriko garwa dalam Bupati Pasuruan Rusti Sutejo menika mboten namung dherekaken pengajian kemawon nanging ugi masrahaken bantuan sosial utawi bansos kagem para lanjut usia lansia napa dening yatim piatu. Ing dalam sambutanipun Mela Rusti timbalan akrabipun ketua TP PKK menika ngaturaken momen pengajian rutin menika nyaketi kanthi kalian Aryadi Idul Adha 1427 Hijriah. Awit saking menika panjenenganipun ngaturaken Idul Adha paring piwulang bilih gesang menika sarasa langkung edi lan endah nalikaning manungso kagungan manah ingkang lembut sarta peduli.

Kajian so silaturahim ing dalam reroncening pun Ariyadi Idul Adha setunggal ewu sekawan atau sekawan doso pitu hijriah wonten ing pendopo agung wedal dinten Rebo selangkung Februari maaf selangkung Maret menika ingkang dipun adani wonten ing dinten wiwitan mlebet kedo mekaten pawartos enggal dalu menika kula pun Siswanto Galuhaji ngaturaken gunging panuwun kang tanpa upami. So wilujeng midhangetaken adicara candhaipun.

0: Legenda, Pangeran Cakrabuana, para pelaku, Fandi Yuda sebagai Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Osi Drupadi sebagai Nyai Rara Santang, Ati Jumaryati sebagai Nyai Endang Gelis, Endang Supraptono sebagai Resi Danuarsi, Icai Ibrahim sebagai Seh Datu Kahfi, Fian Alwansah sebagai Ki Gedeng Alang-Alang, Ade Eli Yuliati sebagai Nyai Mas Ratu Riris. Selamat mendengarkan.
1: Pangeran Walang Sungsang. Tokoh bernama Pangeran Walang Sungsang adalah putra dari Raden Pamanah Rasa atau Sri Baduga Maharaja, raja besar di Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran. Beliau bersama adiknya, Nyai Mas Ratu Rara Santang, akhirnya meninggalkan Istana Galuh Pakuan Pajajaran. Dalam perjalanannya meninggalkan istana tersebut, beliau bertemu dengan para tokoh, para guru yang notabene mengikuti apa yang menjadi keinginannya, cita-citanya, yaitu pengen belajar agama Islam. Beliau bertemu dengan Syekh Datu Kahfi, kemudian bertemu pula dengan Syekh Danuarsi, dan di Syekh Datu Kahfi inilah kemudian beliau meneruskan dengan ikut membantu Ki Gedeng Alang-Alang atau Mbah Ku Cerbon yang pertama untuk membangun pendukuhan di kebun pesisir yang kemudian dikenal dengan nama Cirebon Lara.
2: Dinda Nyai Endang Gelis, sebetulnya ini adalah adikku yang bernama Nyai Rara Santang.
3: Benar, Nyai. Aku datang mencari kakakku yang meninggalkan istana Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran.
4: Maafkan aku telah salah menilaimu, Nyai Rara Santang. Kukira kau istri Kakang Walang Sungsang.
5: Rupanya kau cemburu ya, duhai putriku. Selamat datang, Nyai Rara Santang. Aku senang bisa bertemu adik Walang Sungsang di padepokan Gunung Dihyang ini. Oh ya, Walang Sungsang, bagaimana kalau aku akan menikahkan engkau pada putriku Endang Gelis?
2: Entahlah, bagaimana adikku Nyai Rara Santang?
3: Loh, kok malah nanya ke aku sih? Aku tahu apa yang kau rasakan, Kanda Walang Sungsang, dari wajahmu yang memerah.
2: Kau ini pandai menggoda kakamu. Baiklah, guru. Selama ini memang aku telah menambahkan putrimu untuk menjadikan istriku. Nyai Endang Gelis, bersediakah engkau menjadi istriku?
4: Aku bersedia.
5: Nah, sempurnalah kegembiraanku ini. Kalian akan segera menjadi pasangan suami istri yang serasi.
0: Dari pernikahan Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Endang Gelis, lahir seorang putri bernama Nyai Mas Pakungwati. Waktu berlalu dan suatu hari,
2: guru, aku akan menemui Syekh Datu Kahfi.
5: Ya, Pangeran Walang Sungsang, berangkatlah kau bersama putriku Nyai Endang Gelis dan cucuku Nyai Pakungwati, juga adikku Nyai Rara Santang. Di tempat yang baru, kau akan lebih bisa mendalami ilmu agama Islam pada Syekh Datu Kahfi.
6: Ada yang harus kubicarakan padamu, Pangeran Walang Sungsang.
2: Apa gerangan yang akan Syekh sampaikan padaku?
6: Kau sudah berguru padaku tentang ilmu agama Islam. Sudah saatnya kau menemui Ki Gedeng Alang-Alang di daerah Tegal Alang-Alang untuk mendirikan masjid.
2: Baiklah, Syekh Datu Kahfi.
7: Pangeran Walang Sungsang, aku senang menerima kedatanganmu atas perintah gurumu. Baiklah, kau akan kujadikan orang kepercayaanku untuk mendirikan masjid. Akan kita bangun Masjid Pejagalagrahan dekat Pelabuhan Muara Jati.
2: Baiklah, Ki. Setelah masjid selesai dibangun, aku akan memberitahu Syekh Datu Kahfi.
7: Aku tahu kau telah beristri dan memiliki seorang putri, yakni Pakungwati. Namun, untuk mempererat kekeluargaan antara kau dan keluargaku, maukah kau menikahi putriku, yakni Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
2: Aku akan memberitahu istriku dulu, Ki.
7: Bicaralah dengan istrimu. Katakan, aku ingin bermantukanmu agar ketika aku wafat, kau bisa menggantikan kedudukanku sebagai Mbah Kuwu di Cirebon ini.
4: Apa? Kau akan menikah lagi? Tidak.
2: Aku tak akan menikah lagi jika tidak karena perintah Mbah Kuwu Ki Gedeng Alang-Alang, Nyai Endang Gelis. Beliau ingin aku yang akan menggantikan posisi Mbah Kuwu Cirebon saat beliau wafat nanti.
4: Biarlah kau tak jadi Mbah Kuwu, asal kau tak menduakanku.
3: Itulah, kalau kita sebagai perempuan hanya memperturutkan nafsu Nyai Endang Gelis, bukankah Islam membolehkan poligami? Apalagi ini demi kelangsungan roda pemerintahan. Hanya dengan cara pernikahan, semua bisa berjalan.
6: Nyai Rara Santang, biarlah Nyai Endang Gelis memikirkan dulu usulan Pangeran Walang Sungsang.
4: Bagaimana menurut Syekh? Apakah aku harus rela dimadu?
6: Aku mengerti semua yang kau ucapkan. Akan ku kembalikan lagi padamu. Apakah ini baik bagimu, bagi suamimu, bagi keluargamu, dan bagi agamamu?
2: Tidak, Syekh. Aku akan menolak keinginan Ki Gedeng Alang-Alang. Aku akan segera menghadapnya sekarang.
4: Tidak, Kanda. Kau boleh menikah lagi. Aku izinkan kau menikahi Nyimas Ratu Ratnaririh. Demi siar agama Islam dan demi keberlangsungan Nagari Cirebon.
0: Pernikahan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana dan Nyai Mas Ratu Riris disetujui Nyai Endang Gelis. Suatu hari,
6: Pangeran Walang Sungsang, aku senang kau berguru kepadaku dan menyerap ilmu agama di sini. Tetapi hendaknya kalian menyempurnakan ibadah rukun Islam kelima, yakni haji.
2: Baiklah, Syekh. Kami akan segera berangkat pada musim haji tahun ini.
0: 3 bulan di Tanah Suci setelah berhaji, mereka memperdalam ilmu tasawuf dari para ulama di Mekah sepulang dari Tanah Suci.
6: Alhamdulillah, kalian sudah melaksanakan rukun Islam kelima. Aku yakin kalian sudah banyak mendapat ilmu di Tanah Suci.
2: Alhamdulillah, Syekh Datuk Kafi, aku dan adikku Nyai Rara Santang telah melaksanakan rukun Islam, yakni berhaji. Benar sekali, Syekh, kami belajar mendalami ilmu tasawuf pada para ulama di sana dan meneruskan perjalanan ke Baghdad belajar mendalami ilmu fikih.
6: Sekarang kutambahkan nama Pangeran Walang Sungsang menjadi Abdullah Iman.
3: Duhai Syekh, aku pun ingin pula diberi nama tambahan.
6: Baiklah, untuk Nyai Rara Santang, kau kuberi nama Siti Sarifah. Oh ya, aku pun ingin menikahkanmu nanti di Mesir dengan iparku, Maulana Sultan Mahmud. Ya, pantas menjadi calon suamimu, Nyai Rara Santang. Bagaimana?
3: Aku akan sangat berbahagia. Aku yakin pilihan Syekh laki-laki yang soleh, yang insya Allah akan memberikan keturunan soleh.
0: Pernikahan Nyai Rara Santang dan Maulana Sultan Muhammad dilangsungkan di Mekah. Dari pernikahan mereka, lahir di Tanah Suci 2 orang putra, Syarif Hidayatullah dan Syarif Abdullah. Kemudian setelah putra mereka dewasa, Nyai Rara Santang membawa keluarganya ke tanah air.
3: Kudengar kau sudah membangun keraton Pakungwati.
2: Ya, Dik, ku buat keraton Pakungwati. Juga aku membangun masjid Pakungwati dan aku telah membuat pasukan tentara. Semua biayanya ku dapat dari warisan mertuaku, yakni Ki Gedeng Alang-Alang.
3: Benarkah Ki Gedeng Alang-Alang telah wafat, Kanda Walang Sungsang?
2: Benar, Dinda. Beliau memerintahkan agar aku menjadi penggantinya menjadi Mbah Kuwu Cirebon. Bahkan kedudukanku direstui ayah Prabu Siliwangi yang sudah mengetahui semuanya. Beliau memberiku gelar Sri Mangara. Hanya saja ketika kedudukanku telah kuat untuk pasukan tentaraku yang kubuat, aku tak lagi tunduk pada aturan kerajaan ayah. Aku tak lagi memberi upeti. Mereka memaksaku, tapi tak berdaya. Dengan seluruh ilmu kedidayaanku, terutama ilmu cakrabuana dari guruku.
3: Ya, aku ingat waktu itu guru memberi gelar Pangeran Cakrabuana karena kehebatan ilmumu, iya kan?
2: Ya benar, Dinda Nyai Rara Santang. Oh iya, satu kabar lagi tentang kakek kita dari pihak ibu, yakni Ki Gede Tapa telah wafat.
3: Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tentu ibunda kita Nyai Subang Larang sangat berduka. Padahal bunda sangat sayang pada kakek. Lantas siapa yang meneruskan tahta di Mertasinga atau Singapura, Kanda, jika Ki Gede Tapa wafat?
2: Itulah, Dinda. Mereka menyuruhku menggantikan tahta di sana. Namun aku menolak karena aku tengah mengelola pemerintahan di sini sebagai memaku Cirebon. Kau sendiri bagaimana kabarnya, Dik?
3: Putraku sudah besar, Syarif Hidayatullah, sangat cerdas menyerap ilmu agama Islam di Jazirah Arab. Dan kini di Cirebon, Syekh Dahtu Kahfi meminta agar putraku kelak menggantikan beliau mengajar ilmu agama Islam seperti cita-citanya saat hendak menikahkanku pada Sultan Mahmud. Hanya saja sekarang ia tengah berduka karena istrinya, yakni Nyai Babadan, baru saja meninggal.
2: Aku turut berduka pada Sharif Hidayatullah. Bagaimana kalau aku akan menikahkan putramu Sharif Hidayatullah dengan putriku Nyai Pakungwati, putriku dari Nyai Endang Gelis?
3: Ide yang bagus, Kanda. Nanti kita bicarakan segera dengan Syekh Dahtu Kahfi.
2: Aku ingin kelak selain sebagai penerus Syekh Dahtu Kahfi, Sharif Hidayatullah, putramu ini akan menjadi seorang penguasa yang adil di keraton Pakungwati ini. Aku yang akan menjadi penasihat putramu.

0: Malam harinya.
1: Senang sekali kau mau menemuiku, Pangeran Walang Sungsang. Ada apa, Gerangan?
2: Ya, Seh. Alhamdulillah, aku telah memerintah sebagai mbahku Cirebon selama 38 tahun. Kini, saatnya aku memohon restu untuk lengser menjadi penasehat.
1: Lantas apakah kau akan menunjuk keponakanmu Sharif Hidayatullah sebagai pemimpin nagari Cirebon, seperti yang sudah disampaikan Nyai Sharifah, adikmu padaku kemarin?
2: Benar, Seh. Sejak usia 22 tahun, aku berkuasa di nagari Cirebon sebagai Mbah Kuwu kedua, menggantikan Mbah Kuwu pertama, Ki Gedeng Alang-Alang. Kini, saatnya aku akan mengukuhkan keponakanku Sharif Hidayatullah menjadi seorang Sunan Gunung Jati. Dan aku akan menampinginya sebagai penasehat sampai sisa umurku habis.
1: Kau akan menjadi orang bijak. Akan kunamai kau Somadullah. Kau sudah berbuat adil sebagai pemimpin nagari. Tetapi, apakah kau berbuat adil pula sebagai pemimpin keluarga?
2: Terima kasih, Syekh. Kalau sebagai pemimpin keluarga, silakan tanya para istriku. Bagaimana Nyai Endang Gelis dan Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
3: Tadinya aku belum yakin benar Kanda Walang Sungsang mampu berbuat adil. Namun seiring perjalanan waktu, ternyata aku telah menjadi wanita yang lebih dewasa. Dalam kesibukannya, Kanda tidak lupa pada kami, padaku dan putriku Nyai Pakungwati. Bukankah begitu Nyai Mas Ratu Riris?
4: Benar Nyai Endang Gelis. Aku sangat bersyukur mendapat suami Pangeran Walang Sungsang, meski sibuk dengan rakyat yang membutuhkan kepemimpinannya. Namun, Kanda Walang Sungsang tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin keluarga.
5: Wah, Kanda Walang Sungsang benar-benar sayang pada keluarga. Yang ku tahu, bahkan Kanda Walang Sungsang juga sayang pada binatang. Bukankah begitu, Seh?
1: Betul sekali, Nyai Sharifah. Kini aku bahagia mendengarnya. Sekarang kita atur rencana penobatan Sharif Hidayatullah untuk menjadi sesuhun jati.
2: Terima kasih, Seh. Segera akan kubuat panitia pengukuhan agar prosesi berjalan lancar.
0: Demikian album legenda persembahan Radio Republik Indonesia. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Asisten produser Eli Yuliati. Teknik Bayu Yudhantara. Penulis naskah Herlina. Sampai jumpa.

Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: fungsinya sebagai pemandu sorak kayaknya.
1: Cheerleader. Kalau saya gini, yeah, karena ini mimpi kita yang kemarin, tahun dan kemarin tertunda dan baru tersalurkan ini.

sedian ingsun weh tutur tukul rasa asih kang lumuntur. Lumintua berkah maring kang arsa ngeksi sinau sanepan luhung ungguling laku ing lakon. Kantiane teping kalbu buka warana cerita kang den rungu ngawuni ngono critaning Sumantri. Sanepaning tias manekung mangesti sujining batos. Pinujeng hawa nafsu sukrasana pramlambanging ing tembung. Tembung sanepaning srana sukaning ati. Dinilar kedah dados laku pikuku sowan mring yang manon. Mo Prabu Sosro bahu-bahu pangwasing Sosro Sewu. Winungsing tembung yekti mung yuang widi. Wijang nola betinggal bubuntas kaweruh landep raos. Rakitaning proluhur luwes lemes ing piwulang semu. Sedianipun paring pitutur mring kita sami. Sampun sisip susup surup sumurepa mring wewaton. Rinoso pinesepan ing lan rinasukan. Anilar sabarang kang sumebyar. Bareng tinilar anggit kang ginigit gebeng tan ginebeng mung kari anteng.

Ayo le, Rok. Kong waya nyambut gawe iki karo ngrungokke rengeng-rengeng sisik. Ayo kan. Heeh.

0: seger waras Kang Gereng.
1: Ah ya alhamdulillah kaya dene Kang Mbok. Waske mbok ngeki dina iki. Muga-muga kabeh do seger waras kuat seramet ya, Truk.

kadang kula ingkang saking Tulungagung. Wong tani saka Kemiran, Kepiting, Dalem, Wilujeng Dalu. Sehat terus dulur-dulur nggih.

0: Wilujeng petembangan ugi menika kalian kula pun gareng Antalahot.
1: Kula pun Petruk kantong bolong.
2: Saha kula Bagong Ihaho.
1: Salam kagem dulur-dulur Lamongan sedaya.

sing dalu ki Mbah Markom. Sedulur kula nang Mas Mandi. Sehat terus. Tetap salam jari kelingking kanggo kanca-kanca Begedut. Kanca-kanca SRW, kanca-kanca jaranan Tasentos. Gerwaras terus ya Om Mandi. Garing ontolohot.

0: domak temburun tok ring bini
1: relak. Dikat tak pada bener biasa.
0: Rapel lek tak pandu ben biasa nalek.

0: cok cak. Geti ae
1: ngono ku. Suaramu penak aku. Sampai tersima.
0: Jantung sampai kayak coplok.
1: Lah
0: lek ngene lak kaget. Lah iya kaget malah ngantuk.
1: Iya.
0: Dadi reng bini cek tempu. Lah opo kon ngetutno suaraku? Kaya pete kating ngendok ngono kan
1: iku. Iku jenenge improvisasi ya, Cak. Improvisasi. Enak ya.
0: Seare semalam lek bulet tak mau ngene.

0: Jenji gak sih sampai aku nih.
1: Oke, lagu kanggo Mbak Titi Widya Lestari ngeresake lewung.

0: midhanget ke lagu lewung trok ya. Ewes. Buntas anggone ngawake dhewe crita, awake dhewe nyuwun pamit. Besok ketemu maneh.
1: Iya, Kang Gareng.
0: Heeh. Ha nggih, para kadang kula pun Gareng Antolohot.
1: Kula Petruk Kantong Bolong.
2: Kula Bagong Yahu nyuwun pamit. Matur nuwun sanget lho nggih kawigatosanipun. Pamit mundur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam salam kebajikan. Hong Ulon Basuki Langgeng. Rahayu Rahayu Kang Samya Pinanggih. Nuwun nuwun matur nuwun.

0: bisa spring juga spring, okay. Atau sebenarnya lo ya spring atau summer nggak mungkin.
1: Lingsir Wengi Perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz Suara Budaya Nusantara
2: RRI.

0: nangis misek-misek ya ngapa to kowe?
1: Eh wong ki arep gendeng sing kaya ngapa upamane. Lakon sing ora ngepinake mung nang wong. Seprana seprene tak tutke nganti tekan wis kawin.
0: Ning ya menengo.
1: Kena dinarane utange wis rungsak.
0: Sing diutang sapa?
1: Upamane. Ya kok dadi iso nalangan sing kaya ngono.
0: Meneng ora
1: apa. Ora nyata dole ku ngraita nang kampung kae.
0: Piye?
1: Ayo padha dirumus.
0: Ngopo to?
1: Nol-nol bae. Apa kepenake kepiye kok ana lakon kene nemahi to?
0: Aku meneng ya. Aku nek ora meneng malah tak
1: wong iku nangis ki loro-loro kan.
0: Seta ijoli.
1: Loro-loro ngono pisan ngrasake ndoro.
0: Mari ke semua.
1: Karo.
0: Sapa?
1: Patih
0: sapa?
1: Kumuke.
0: Patih Toyo Marto.
1: Toyo Marto kuwe.
0: Tak pikir ki bab nggon ngendi?
1: Pisan-pisan.
0: Ya wis pisan ngopo?
1: Indone iki noke iki wis rada telat.
0: Wis kok tak bungkem tenan iki kok malah ora ono to.
1: Coba
0: Doro Patih kok orang nono
2: man
0: kulo
2: aku nengkin nih
0: Doro Patih kok terbudi
2: mis kundur kan
0: wah aku orang petok ya leja aku yang nangis rumor-rumor orang ngetki kue marak ke kue ya
1: aku nak nangis rak picak mon Patih nungsong pawarton Doro
2: yang ini
1: kados pun dianggeni pun lembagan kalian
2: jeneng kesandunging roto kebentu sing tawang kaya nono lelakon kaya ngini
0: weh leh aku tadi jarak mungkin tak sigar-sigar kan ini ben apa tak
1: pengek wis bedro dan gak dikai
2: man kula tak kira mergo kuwi ya wis katon olehmu podo suntrut
0: inggi
2: mesti ini ngerti opo kang kedadian antarani Toyo Marto lan lari ke sumo
1: nani.
2: Eh, kini ini. Amanut igui paman Toyo Marto. Aku rati parengaki. Dedunung ono ing kukuban kadipaten Tuban.
0: Lah sebab itu.
1: Leripo.
0: Alah, boleh milih.
1: Boleh mantap teman.
0: Yes.
1: Boleh tuku he.
0: Man,
2: kok justru ini raja.
1: Leripo.
2: Belakane wae. Dia jeng. Mesti dikersakake marang Dimas Warso Kesumo.
1: Waduh.
0: Wah, kok njur kepiye ta?
1: Mesti aku.
0: Wis ayo yo yo.
1: Wah, ngaten ta.
2: Heeh.
1: Aji monggo.
0: Bisa ini pun bisa mikir
2: kanggo nyapih lelakon. Ayo,
0: monggo-monggo
2: kok dipun
0: pegal malih kok.
1: Ora nyono.

kok ora kepenak. Tak angu-angu iwit mau kok Kang Mas wareh kesumo ora kontur-kontur. Ki ono apa to ya? Deg-degan wae atiku lho. Tak slamur-slamur kok yo mutratapan wae to. Kamangka Kang Mas wareh kesumo didhawuhi bingkas Ratu ing Tuban. Kebangetan banget. Manten nanyar. Lagi nedeng-nedengi pasih-pasian. Didhawuhi nindakake wajib. Sing salah sing ngendi to iki nek kok ngene iki? Nah aku nusul yo menyang endi? Ning nek aku tetep ngenteni wah ngelangut banget hatiku. Bingung banget aku. Terus aku kudu tumindak kepiye?

0: lantaran menopo Kang Mas Pareh ke semua setu Kanjeng Adipati. Sungguh kulaturi
1: kota kandang. Neng atimu tatak-tatak no. Aku rak wis kondo to. Atimu tatak-tatak no.
0: Kanjeng Adipati warso kesumo.
1: Kepiye?
0: Kang Mas Pareh kesumo dipun dawuh mbengkas sedaya rerete ing Tuban. Kene pun sedo.
1: Ya wis ikhlasno. Bojomu.
0: Kang Mas Pareh.
1: Ya, mesti. Mestine kowe yo ngerti. Pati uripin menungso iku ono astane Hyang Maha Suci
0: Kang Mas Pareh kesumo. Tengku penjenengane lar kula Kang Mas. Kanjeng Adipati lajeng sak menika wonten pundi punarpanipun Kang Mas Pareh kesumo Kanjeng Adipati?
1: Ya mengko tak jarwani. Aku rama itu kaya ngopo kerontoran taning atimu. Awit mbok menawa saupama aku kang ketaman ora beda kaya kowe. Rasane tansah keronto-ronto mergo tininggal mati bojo. Nanging ngarep wis ndak kandhakake Wresti, pati uriping menungso iku ono astane Hyang Maha Suci. Senajan digendolono dikaya ngopo, senajan nyawa iku digedhong wesi saupamane, nanging menapa Hyang Maha Suci wis ngersakake menungso wis ora bisa pulah meneh. Menungso mung sak dermo nderek. Mula aja banget-banget nggon munggetuni bojomu Kang Mas Pareh kesumo.
0: Kanjeng Adipati, kula namung kepengin mangertos panipun Kang Mas Pareh kesumo. Kula kepengin mangertos kados pundi wujudipun Kang Mas Pareh kesumo.
1: Wersti. Masa aku temen kowe. Layone bojomu. Ya layone Kang Mas Pareh kesumo. Malah saenggo sprene durung ketemu. Ilang mbuh digawa dening para brandal. Mbuh ilang dicemplungake ana ing kali sak piturute. Aku dhewe ora ngerti. Nganti sprene ora ana kabare. Kang Mas Pareh kesumo. Nanging Wresti. Kowe aja semelang yen uripmu bakal kapiran. Aku sing tanggung menawa uripmu ora bakal kapiran, nanging malah kepara rada mulya tinimbang saiki. Kene maju kene.
0: Inci.
1: Kowe manuta ya, rening garwamu wis ora ana. Supaya ora kapiran uripmu, kowe manuta aku. Kowe tak mundut garwa ya. Resti.
0: Kados pundi?
1: Kowe tak mundut garwa ya. Sayu, kowe tak mundut garwa ya.
0: Jenengan Adipati warso kesumo. Ngersakaken randanipun Kang Mas Pareh kesumo.
1: Senajan wis rondo, aku ora gelo, ora dadi ngopo. Ya, manut ya.

0: Ratu nengati ku kang mas pare ke semua. Aku ketua melu kowe.
1: Loh, kok keronta-ronta meneh? Wis dikandani kaya ngono kok isih keronta-ronta atimu ki kepiye ta?
0: Kula luwung. Luwung tumut pecah kemawon.
1: Tapi

0: tanah kulo gempal sangat sak sampunipun kulo mireng yang tuh kegantilan yang manah kulo kang mas warah kesumus itu.
1: Iya, aku ngerti perkara kowe. Nang ngerti kowe mbutuhake pitulungan. Mula aku kang sagoh mitulungi kowe, nanging kowe kudu manut aku. Ya, kowe tak boyong neng kadipaten. Dadi garwaku, tak luweh kuncara, luweh mukti tinimbang saiki. Ya,
0: kula mboten saged ngelampahi kanjeng adipaten.
1: Hah? Piye? Piye? Aku lah.
0: Sampun to.
1: Orang gelap. Orang gelap. Tak perlu sorok kau ini, kau mesorok gelap. Kau yang jalan tak jalan.

masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Kula ndara. Kok kaya ngene lelakonku ya, Mas? Sak menika lenggah kendel sepetawis dipun pegari. Lajeng badhe dateng pundi purukipun mangke lajeng dipun miwiti tumindak mangke. Kaya wis entek pengarpar. Saupama ana dalaning pati, Mas. Rila legowo aku temekaning pati. Sampun ngaten menika nganti kaya didewasa ing satriya panjenengan sih muda. Penggalipun sih longgar. Iya, sak menika kendel lenggah. Nggo, apa mergo kuranging anggonku tapa broto iki apa kepriye to maneh? Iki sumangga anggenipun badhe menggale. Nah ingin mesti menikah, rani penjenengan menikah, terakhir ke semua.
1: Ingin menikah namun renan yang
0: sekali. Paget, anggini pun menggali, timimbang kulo, kayar anggil kulo.
1: Namun langsung dipun penggali, sangat-sangat yang menikah lelampak.
0: Mat, kulo, iki apa, Mat? Kok kaya, kak...

0: kang api kaya ngene.
1: Wah, iki nek upama kabur sing mepe ya sapa ya le ya ning.
2: Ada ngono.
1: Alas kaya ngene kok.
2: Kabeh iki nyok gandeng karo lelakon.
1: Piye ta?
2: Mula iki lelakon kaya ngene kuwi ora elok nemu kacukono.
1: Kuwi jur piye cara
2: kuwi? Iki godha lho. Iki sing dinarani nang alas kono kaya ngene iki nek ora popok wewe
1: nek ora. Apa?
2: Nonen ra ilang kuwi.
1: Ya gawanannya.
2: Boten
1: kok merinding aku suwe.
2: Kurang merinding papa wewe iki.
1: Iya. Kok resik.
2: Resik yang tak bayane.
1: Lan yen wujude ngono pancen yo.
2: Gumunake.
1: Gumunah.
2: Nanging nek ora gumunake ora dimiliki liyan arep
1: ta. Tebot-tebot dipun triti rumiyin kok. Lho. Ning boten apa-apa kok. Man. Kula. Kok kaya ana tulisan iki. Tulisan?
2: Kok kayak undangan resepsi?
1: Kok ya warna-warna wae.
2: Karena tulisan ini kan undangan.
1: Nah, ini alas kaya ini pasti ngundangi munyok, ngundangi kue-kue apa? Kok ya warna-warna wae. Ini ada tulisan ini buat mana-mana perlu nih, apa ini kok? Wah,
2: dilurah tulisan wigati karo.
1: Wacana nih, wacana
0: nih.
1: Mamati cetane nek kowe pancen bocah lantip landep panggrai
2: to. Aja misru iki ta. Aku ki nek gawe ngekit tulisan ana wong misru ki wis
1: nggih dipun lan walik ngono kok lemu.
2: Oh nggih. Mencek kelompok ke aksarane kok.
1: Priye dine? Kok sajak kaya nyurung
2: surat.
1: Surat anake pawil apa?
2: Kowe kados trewet. Mau ngajar di wadah ya, omong wae.
1: Surat surat
2: ini. Ini yang menemu keadaan kartu ini. Jangan senang-senang. Lantas dikembalikan. Ponang-ponang
1: terus. Wong kleru ngono kok.
2: Kleru.
1: Jani iso maca apa ora ta kowe?
2: Lho, gak ora.
1: Sampe ngora
2: kok ngarang kok. Aisa macan arangnya.
1: Unining tulis ya man. Roro Wahyi.
2: Larak tenan.
1: Putra ing Banyu Biru.
2: Waduh.
1: Lho, le aku yang nemu gelo le.
2: Wendoki.
1: Lho, wes buntelan gelo. Oh ya, lo tulisane.
2: Anu dirubung semut nu kok.
1: Tulisane waca tak wacane gelo le gelo.
2: Nanti.
1: Iki buntelan bukaan di sini lirang pakak no adimu. Oleh di iki sing anu lho ditampa lho iki ora ketangkep piye-piye diulu.
2: Apa nek kaya ngono kuwi? Apa kaya ngono kuwi sing dinarani lirang godhog?
1: Heeh. Kuwi bawana iso subur uripmu.
2: Lirang kok iso ledrek. Lirang kodanan iki wangne.
1: Man-man kula
2: kula.
1: Ya priye ya iki prayogane?
2: Lho, iki namu iku mung dadi rembug ta wong barang ning dumadakan.
1: Kuwatirku ngene.
2: Lan
1: iki yen iki tak gowo.
2: Nen iki
1: pian kagungan alok kelangan.
2: Nen iki
1: aku lan kowe bisa dadi dakwa. Ana buktine sebabipun ana buktine kuwi. Ngono.
2: Ning menawi saged pinanggih kula saking mendhetake ras alam lho.
1: Wah, iki wis ki ilmu alam lek iki mesti.
2: Bayangku nyedek
1: ayo lagi piye
2: no, di alam ki
1: alam bu alam
2: elok banget dining nang lelakon alas koyong ini ana wujudan sing indah warnane lan ana tulisane.
1: Ayo
2: iki lak bebarengan karo lelakon.
1: Heeh.
2: Anjir mengkari kepiye iki ming nemu kacuwe kok dadi braolo.
1: Man kula kae lor wetan kae kaya ana priyayi sajak bingung kae mbok kok aturi mrene. Wah mboten kok kok malah ora kleru
2: kula
1: nika mriki kok malah mriki kok ana sesambungane karo
2: iki. Heh, malah awe-awe ngoten kok.
1: Iki jatah diteni diteni.
2: Eh Bandar dene yo
1: yo yo yo aku tak mandang
2: dene yo.

0: Kakang Patih Tirta Brajo.
1: Lha iki abdi dalem kawulan suwan ngarsa sampeyan dalem sinuwun.
0: Kene rada maju suwan.
1: Lha iki nang punten dalem sewu padha beduku mboten kati katimbalan kula suwan wonten ngarsa sampeyan dalem.
0: Ayo mestine ana wigati mula ora pinuju pasewakan Kakang Patih cuman toko suwan ning ngarepku.
1: Iki kalurang sabdo pangandika dalem sinuwun.
0: Mbok coba aku selak nyerang kersaku. Wigati nyopo Kakang Patih Tirta Praja suwan ning ngarepku ben.
1: Iki badhe ngarepaken wonten ngarsa sampeyan dalem satunggaling priyantun ingkang saged mari penggalipun Kanjeng Putra Putri Dalem liripun saged nyupu sayembara dalem manggihaken katu ing dados kersanipun Kanjeng Putra Putri Dalem.
0: Oh, ana sing wis nemu. Putramu njur mesem galuh bumi.
2: Inggih sinuwun.
0: Wayi.
2: Inggih kula Kanjeng Rama.
0: Rama dangu meneh. Aja nganti bayi silak marang arep lan panuwun. Iki Kakang Patih wis ngaturake lan larapake sawijining satriya kang nemu kacukan karepake minangka sayembara.
2: Mboten-botenipun Rama, menawi kula badhe cidra sedha ingkang dados atur kula menika wau Rama.
1: Namung ngoten lho niki. Pengagemanipun piyantun yang saged manggihaken kacu menika didi satunggaling adipati utawi Nalendra lho kesebut Dewi.
2: Sinasa menika kere macu kiling balilungan badhe kula lampahi manpati.
1: Oh mekaten.
0: Ayo mbok menawa kuwi pancen kanggo srana. Mbok menawa senadyan kang silaturake wong sudra lan popo yen pancen wis ginaris ayo mbok menawa besok bisa gawe nyuwun katentremaning praja ing Banyu Biru.
1: Iya malah kula langkung bingah awit mangkenipun tentu para kadang raja Patmonco negaring sami makuwon wonten bawah dalem Banyu Biru tentu badhe kondur ngaten.
0: Lah iya nek ora kondur mestine ya paninanggung keselamatan.
1: Lah niki menapa lajeng wonten keparenggalen
0: iya disuwarake.
1: Oh niki sendiko.

0: Atai.
1: Iya namun sakit manggihakan kartu saling buruk kanjeng putra putri dalem iya setunggal yang wonten ngajeng menikah sih
0: sing rot menikah
1: ibu kebangan iya
2: sajaipun yang kangen menikah sih nuh
0: iya perkara nom tua gue ya kurang ngerti nih sajaipun nek iki sing nemu ngono ya ora banget banget toh ibu nih
2: inji leres sih nuh
0: iki menawa wis nganggo busono sing becik kira-kira ya tadi kembang pojo yang banyak biru sapa kekasih ya kakang pate?
3: Oh, punten dalam sewu.
0: Wurung di dalam lho.
3: Tahu
0: ana maju.
3: Lali ye.
1: Monggo biar kula terima jeng iki.
4: Iki utuh
1: kok ya.
4: Aku maju
1: sing ajeng sampean iku. Lek sampean mau rogo.
4: Piye dawuh rupane iki karaken banget kok
1: ya. Teng-tengi pasih wakah.
4: Bleter iki kraton kok.
1: Iki. Kados sampun cekap.
0: Kekasihmu sapa tah bagus?
1: Kula pun warih kesuma.
0: Warih kesuma?
1: Inggih.
0: Lho, sae kami niku sae. Warih banyu kesuma kuwi pancen wis ngarani.
1: Iki
0: apa iki trai ngaluhur?
1: Lha niki sanget to iki muka.
0: Iya, Pak. Warih kesuma? Kula nyata kang diaturake Kakang Patih yen sira nemu kacu pusaka kang minangka kanggo sayumbara.
1: Kulo kinten ingkang abdi mboten badhe ngambali. Menapa menika ingkang dipun kersakaken sinuwun?
0: Mayi.
2: Kulo Rama.
0: Tak parengake niti priksa ciri-ciri apa kang bakal sira ditipriksa. Mestine sira ora bakal wali meneh.
2: Inji ngestakaken dawuh.
1: Monggo,
2: Gusti. Kulo majurine Siti. Inji Rama menika kacu kulo Rama.
0: Wis ora kleru.
2: Mboten nggih menika, Rama.
5: Ora kleru tenan ta, Wahyu?
2: Mboten, Ibu.
0: Mareh kesuma.
1: Kuwi wonten dawuh sinuwun.
0: Sayubara kang bisa nemu kacu dabeke putraku. Wahyu.
1: Inggih.
0: Kuwi bakal tak dawuhake kelayan putraku, Wahyu. Nanging sadurunge sira ingsun dawuhake kelayan Wahyu, aku mundut periksa kue-kue kau lo sekongen di warik kesumi
1: sinuun sayogi dadusno kawuningan menawi asal usul kulo saking kadipaten Tuban.
0: Kadipaten Tuban?
1: Iye kulo kalar sekadangi penurdo Dimas Warso kesumo adipati yang Tuban sinuun.
0: Nah, tenang toh kakang patek. Ya yo kesumane kuwi sing ora kena di ilangi lah mestine yo taine lho.
3: Mula iki lajeng enggal-enggal kula unjukaken ngarsa sampeyan dalem
0: kersane kawur
4: ping putra tak aturke wis tak aturke
0: menengo. Ora bener apa to wali kesumo wong loro kuwi
1: menika para abdi penderek.
0: Oh, abdi to.
4: Iki yang tidak pejaraan.
0: Kowe yo trai ngaluhur.
4: Korai kulo nggih trai kere masuk piling bang.
0: Sembrono ne.
4: Iya iya.
0: Kowe rasa ru ngene Pak. Sare ngopo. Para arahmu sapa, Pak?
4: Kulo. Muhammad Ali.
0: Muhammad Ali.
4: Sabar
0: harus iki
4: sabar wis ora iki
0: Juwono. Rayi Juwono. Juwono apa akad dipati ing Juwono apa?
4: Sanes.
0: Napa?
4: Terangan dapertet.
0: Iya. Jenenge kowe abdine warik kesumo.
4: Iki
0: ya tetep kowe dadi abdine warik kesumo perlune manunggal ning Batu ya. Asih siji iki sapa?
4: Kula nggih sedherekipun sepuh menika. Kula kakangipun.
0: Kakange Wari Kesuma.
4: Oh, ana kakangipun menika.
0: Ya nunggal abdine.
2: Heeh. Nek ya ana ya kan. Kok sembrono banget.
4: Iki sese kadang. Kaya wis ruwi tok batin iki.
0: Ngergetake nanging cucut kabeh.
4: Cuk nek netol
0: yo lagi.
4: Ketemu wong. Kok ora nyanyanya.
0: Wari kesumo.
4: Kulo larang
1: untuk larang. Nun wonten dawuh sinuwun.
0: Sira kadange adipati ing Tuban.
1: Inggih.
0: tumekoing laladan banyu biruku apa no sabab lan bidadiri
5: yen sakarit mekaten kula namung kadawane diprikso wilayah ing kukuban kadipaten namung saenggo kepelantrang dumuging kukuban negari banyu biru menika sinuwun.
0: Ya, saiki ngono ya, mari kesemua. Sak pentara waktu, rening wis dadi keputusan. Sira kudu ragi-agi bali ning kadipaten Tuban, tak pundhut yen wis paripurna dhuping penganten, yen perlu aku paring pambiyantu kondurmu prajurit Banyu Biru minangka kanti ngarapake kondurmu ning kadipaten Tuban.
5: Sinuwun. Saupamiyo menika mboten dawuh dalem ingkang sinuwun. Mesti dipun ingkang abdi badhe mbata. Namung sayogi dados penggalian sinuwun. Mangke kula sendika nglampahi. Namung kanjeng putra putri dalem mboten kersa. Tak sakit raos ing manahipun ingkang
0: abdi. Nek mesti niki ya mesti gelem ning rening pancen gawe lega atimu. Ya tak tari men kowe mirengake ya
4: utawi lagu lamam.
0: Wani
2: kula Rama
0: amrih marmi sak kabeh sira nglairno marang kekarepanira supaya disekseni calon jatukramam.
2: Aduh Rama pepundhen kula menawi saking pamanggih kula malah sampun ngantos gedangan enggal pun dawa paken kemauan
0: gelut, ngirin dulu tak mari kesemua.
5: Iya
0: mis kakang pade, kulo seko rumang saku kok gede rasanya ngati.
3: Oh iya
0: orang tiba wong liya kadang sentono pribadi
3: mekaten iya
0: dawa marang sak kabeng poro kawulo ing Banyu Biru perlu mahargyo dawping pengantin warik kesumo kelayang bayi.
3: Nah ini sendiko ngistakan daw lah kan keparang mabar pasti
0: lagi. Nah ini daw lagi. Ibu ini apa-apa-apa.

Kang Mas. Kang Mas wareh kesumuh. Tiku sangat benci menilar kalian kulo, Kang Mas. Kulo kedah nampi pacoban. Kulo sak meniko ngandut naning butut kalian priyo ingkang kulo tresnani. Butut kalian penjenengan amargi saking tumindakipun angkara murkanipun adipati Warsu Kesuma.

dosa meniku. Kulo ngandut buten ganti dasar raos katresnan. Nyuwun pangapunten. Kulo nyuwun pangapunten Kang Mas. Kulo kepeksa. Kepeksa. Kecem banget peminta ya Adipati Warsa Kesuma. Runtang ranting rasa ning ati.

0: Kangmas, Kangmas warih kesumo, sinoso penjeringan sampun setu, namung dateng penjeringan paraning pasambat kulo Kangmas. Kang Mas warek kesumo.
1: Mesti. Mesti. Aku teko. Ngopo teko nangis wae? Wiwit wingi. Kok mung tansah nangis wae. Yen ora nangis kowe katon mung delak-delok. Saja ono kang kok pikir. Mikir apa toh? Hah?
0: Mikir apa?
1: Mikir apa?
0: Kebangetan timan. Pancing. Pelakon. Kahanan iki pancing kejem. Hati pati. Warso kesumo, nyuwun pangapunten menawi kulo keladu angin kulo matur.
1: Piye arep duwe atur apa?
0: Kulo ngun kalian penjeningan, kini penjeningan mundut preso ingkang kados mekaten. Mestinipun penjeningan dalem sampun sakit menggalihaken menawi kulo tansah sisa mboten namung wonten ing lair batos kula tansah nangis sambat ngaroro nangisi lelampan meniko kenging menapa kula kedah pepisan kalian priyo ingkang tansah dados ceci mating manah kula.
1: Oh, kalingan bojomu ta? Kelingan Kang Mas Warih Kesumo.
0: Inji.
1: Kleru kaya ngono kuwi. Mbok wis ora perlu kok eling-eling. Aku bola-bali rak wis ngendika to. Kang Mas Warih Kesumo wis ora ana. Kang Mas Warih Kesumo wis sedo.
0: Inji.
1: Puluh kok getunono. Puluh kowe nangis saben dina. Ora bakal Kang Mas Warih Kesumo timbul meneh. Mbok ya wis. Ora sah mikir sing ora-ora. Wong Kang Mas Warih Kesumo ki ora ana wis ana sulihe kok.
0: Inggih.
1: Lah iya.
0: Sampun kula dudung. Menawi kula kedah kiyat nampi pecuben menika. Angin kula pepisan kalian simah kula pun Kang Mas Warih Kesumo. Nanging tobi kula aturi menggalihaken menika. Menika saking tumindak angkara murkanipun penjeningan. Penjeningan ngrudha bare peksa kula. Kula kedah ngarepi kalian priyo ingkang boten tresnani. Menika. Menika pulang cabang bayi. Ingkang kula kandhut menika. Saking tumindak penjeningan. Saking tumindak penjeningan ati pati kusuma.
1: Kowe ngetuni perkara kuwi apa? Oh, klaru yang kowe ngetuni. Kowe saiki wis mbobot. Sakwijining tresno yang aku pancen tresno lair tandhes sing batin kang tumuju marang kowe. Nanging kena ngopo kowe malah nutuh aku perkara kuwi? Klaru. Klaru mesti. Yang kaya ngono kelantur-lantur. Oh, orang mesak akhirnya kamu apa? Hmm? Aku pula balik rakwis kondot. Oh, rasah mikir sing wis ora ono. Hah?
0: Penjeningan nganggep menawi kulo klentu. Kulo ngetuni. Ngetuni lelampan meniku. Mergi kulo garbini kalian priyo ingkang Sampun mirang-mirang akan kalian kulo hati-hati.
1: Awong kowe ora kena diman kok rumangsaku iki bocah kepiye to kowe kuwi? Uripmu ning desa kuwi mestine sarwa kecingkrangan. Kecingkrangan samubarange. Nanging kowe saiki wis ndak boyong ana ing kadipaten. Kabeh pepenginanmu sarwa keturutan. Apa kang kok suwun aku minangkani mergo aku tresna marang kowe. Nanging kena ngopo kowe nampik katresnanku kang tumuju marang kowe? Leru kaya ngono kuwi. Wis ta, wis saiki ora perlu mikir sing ora ono. Ya? Pikiran aku.
0: Kanjeng Adipati Warsa Kesuma.
1: Piye?
0: Kula menika namung rondo. Randanipun Kang Mas Wareh Kesuma.
1: Ya rondo ora dadi ngopo? Piye?
0: Tidur-tidur raos ing manah kula Kanjeng Adipati. Sampun kaweco saking pangandika dalem. Tresna tansing batos dhateng kula.
1: Iya. Aku tresna tenan. Iya. Kepiye to wong ditresnani kok ora rumangsa ki kepiye? Lehku seneng karo kowe. Wiwit tukul rasa katresnanku, wiwit aku weruh sepisanan karo kowe.
0: Kanjeng Adipati, remen menika saged luntur, nanging katresnan sejati menika langgeng. Yen pancen panjenengan dalem menika tresna kalian kulo, kulo suwun katresnan ingkang sejati. Kulo badhe inggih badhe nanggapi menapa ingkang dados kersa dalem kanjeng.
1: Piye? Nanggapi?
0: Hanci.
1: Aduh ayu tenan kowe. Kene tak kene-kene rada cedhak kene. Rada cedhak kene iki lah lenggah kene, lenggah kene. Aduh mesake maneman temen. Bocah kaya ngene kok maune ming urip ning desa.
0: Nanging menapa injih kula tetep saged gesang sesarengan wonten ing Kadipaten Tuban mriki kanjeng?

0: menawi panjenengan kagungan katresnan ingkang semanten kalmas.
1: Mbok ya biyen-biyen kowe iki ngaturake nek gelem tak pundut garwa. Wah, aku nek kelingan getun banget lho. Lah kok kowe bocah ayu-ayu mongko aku tresno lahir tandur sing batin. Lah kok wis tau tak jempalani.
0: Nah, mboten dados menapa. Kula piyambak ugi ngrumaosi lepat kok. Kalian panjenengan nggih. Wah, aku kregeten lho. Kyai kok kaya ngene. Kowe ben tak ciwit sisan aku.

bakso ke semua. Sajak sayang banget. Besari. Kang Mas. Sare teman apa ya?

penjaga gelah gelahin bumi. Kok anggap apa aku? Kok anggap wanita lelemeran? Kok anggap wanita lelemeran bersedih? Sudi apa aku mati nih? Sudi apa aku kok bundut garwo? Rumangsa wirang banget uripku. Kok wirang-wirang lagi? Aku kudu nandang rereket sing tak kandut. Aku kudu males. Kanti pusaka iki, kanti curiga iki, kowe kudu sirno. Kowe kudu sirno sekolahnya lampu belayan.

0: para sa kasuma. Ako terus kutupiye. Ako bukuan ito. Kulaturi nampit curiga menikah.
1: Loh, magribin, magribin.
0: Kulaturi mencahaya kulau kemawon.
1: Menikah kawan tahu apa tak? Orang ngerti loh, kulau menikah. Loh, sedo menikah yang dipati menikah.
0: Inci.
1: Sintan yang hidro menikah.
0: Kulau yang keng mencahaya. Kulau yang keng mencahaya, paman.
1: Nah kekerasan pun.
0: Mana kulau mboten nrimahaken sanget. Kulo rumaos menawi gesang kulo menika dipun wirang-wirangaken dening Adipati Warsa Kesuma. Mila pengajap kulo, kulo kepingin males menapa ingkang dados wirang kulo. Adipati Warsa Kesuma kedah pecah saking tangan kulo. Nanging sak sampunipun Adipati Warsa Kesuma dumuginipun sedo, kulo ngrumaosi. Kulong rumasi, nawi kulong nikot tiang tuso, kulong kedah kapit tuno paman.
1: Mangkito, penjenengan nyedani jeng dipati menika mongko kri penjenengan.
0: Cobi, kulong aturi mresani, padaran kulong niko, kulong sampun ngandut. Kulo ngandut amergi saking tumindak angkara murkanipun Adipati Warsa Kesuma.
1: Dados saking alitipun mal sukum ngaten dados sundi?
0: Inji.
1: Kejawi saking menika lajeng panjenengan sakribatan menika dados randha.
0: Sakit ngendikakan sak kelebatan.
1: Nyatani pun jangan dipati sawun sedo.
0: Sampun wiwit rumi nanggin kulo dados rondo. Kulo rumaos dados rondo. Randani pun kang mas warih Kesuma.
1: Damutan.
0: Menigo garwo kulo ingkeng sampun sedo paman.
1: Tersetersno.
0: Lahir tandesing batos kulo.
1: Dunia dibikin yang akhir.
0: Kados pun diangkin kulo matur paman. Kulo lajeng kemutan. Kemutan kalian katresnan kulo yang keng sampun setu nilaraken kulo paman Toyo Marto.
1: Sti.
0: Kulo.
1: Kulo casi presahi.
0: Inci.
1: Warih. Kesuma tasih sugeng.
0: Tasih sugeng?
1: Nggih.
0: Kamas mare Kesuma?
1: Nggih.
0: Saestu paman?
1: Nggih.
0: Sak menika wonten pundi Kamas mare Kesuma? Kula kepengin sanget badhe pinanggih paman.
1: Mekaten kemawon. Komplanging Tuban.
0: Menika
1: nggadah warisan boten wonten sanes kejawi nggih Raden Warsa Kesuma.
0: Dene
1: njeng dipati sampun sedo. Mila ngriku kula mboten saged ngaturaken kados sampun kawontenan sampun mepet sangat. Kepeksa sak menika badhe madosi ingkang raka Raden Warsa Kesuma.
0: Oh inggih menapa kepareng kula ndherek.
1: Sampun kula ateni tirang wonten kriki kemawon. Mangke kula pasaken.
0: Para
1: nara padha ingkang kawegan.
0: Inggih
1: sampun kepareng.

Saudara pendengar, akhirnya kita tiba di pengunjung acara setelah sepanjang hari ini. Senin 25 Mei 2026 kami hadir menghiasi ruang dengar Anda mulai pagi, siang, sore, dan malam hari ini dengan menghadirkan rangkaian-rangkaian acara. Acara demi acara persembahan dari Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Hadir untuk berbagi informasi dan edukasi. Akhirnya dari Candi Panggung 58 kami pamit undur diri dengan harapan kita jumpa kembali esok pada waktu dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Suara Budaya Nusantara dengan frekuensi 105,3 dan AM 891 kHz membawakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wancinipun adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injang Bapak Ibu kaum muslimin muslimat wonten pundi kemawon. Genjang menika ngaji pagi Cahyaning Ati. Sampun rawuh beliaunya Ustaz Saifu Hanukman SAG. Kek kula sumangga niru.

0: Amin. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat-sehat Pak Ustaz.
1: Ya, semibun, Pak Semin.
0: Alhamdulillah. Pagi hari ini ngaji cahyani ngati gak mendengar topikipun Spirit Arafah bagi ukuwah insania. Nggih. Monggo Pak Ustaz, sak deringipun mengke wonten wedal tanya jawab. Kayak menika napa to yang membuat Spirit Arafah bagi ukuwah insania menika? Monggo muka timanipun rumiyin Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala habibina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrohli sadri wa yassir li amri
2: yang dibangun di atas tumpukan kayu ulin serta memiliki tiang-tiang penyangga yang arahnya tidak beraturan.
1: Dumateng para alim, para
2: rumah adat umum sebuah dihuni oleh kepala negeri, kepala desa dan bangsawan. Di dalam rumah adat umum sebuah dipajang ornamen dari tulang babi yang menandakan semakin banyak jumlah tulang babi yang dipajang semakin tinggi juga kedudukan pemilik rumah tersebut.
1: Mendengar ya RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pindah monggo kita muji syukur kepada marsyatul Allah Subhanahu wa taala. Injang menika kita masih kinaringan sehat hingga saged maos sareng-sareng mugi-mugi awal pagi menika senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kaping kali selawat salam monggo kaaturaken dumateng junjungan kita idola kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang senantiasa kita antu-antu syafaatipun benjang yaumil karena kita hanya mengandalkan amal saja tanpa syafaat baginda Rasulullah SAW tidak cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Para pamirsa cahyaning ati ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi menika kita badhe sarang-sarang ngaji sarang-sarang tentang Spirit Arafah bagi ukhuwah insaniyah. Para pamirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wukuf di Arafah niku adalah serangkaian dari haji, rukun haji yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang berhaji dari manapun itu harus wukuf di Arafah. Di Arafah niku adalah tempat di mana jamaah haji wukuf niku ataupun wakofah berhenti di suatu padang Arafah. Jadi rangkaiannya dalam bagi itu karena nanti ada tiga tempat yang berdekatan, niku satu rangkaian dalam prosesi melaksanakan ibadah. Kula boten banyak bertalut teknis tentang Arafah. Apa yang bisa kita ambil hikmahnya di Arafah? Para pendengar setia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Istilah Arafah. Arafah ini terambil dari kata Arafah. Ingkang artosipun iku mengetahui, mengenal. Jadi setiap orang yang beribadah ini adalah momentum untuk mengenal dirinya dengan sang pencipta. Upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di padang Arafah itu adalah suatu lembah. Di situ nanti banyak berkumpul para jamaah dari berbagai suku bangsa bersatu. Maka dalam tema di atas bahu pulau sebutakan ukhuwah insaniyah. Jadi semua penjuru umat Islam, ada yang berkulit hitam, kulit putih, dari berbagai suku bangsa itu berkumpul jadi satu di padang Arafah. Padang Arafah itu diibaratkan tempat yang rumah, dan di situ ada peristiwa dahulu ketika Nabi Adam alaihissalam telah dengan begini akhirnya bertemu di padang Arafah ini, di area padang Arafah, bukit amat Jabal Rahmah, gunung yang berbentuk gunung Rahmah itu cahaya lebih gunung yang cahaya itu tempat pertemuannya Nabi Adam dan Hawa. Namanya dikasih nama gunung Jabal Rahmah, gunung kasih sayang. Sebagai apa? Sebagai tempat taubat. Setelah Allah Subhanahu wa taala itu menjatuhkan sanksi kepada Adam dan Hawa, diturunkan surga karena kesalahan mereka diturunkan ke. Tapi Allah mengampuni bertemu di padang Arafah di bukit namanya Jabal Rahmah. Maka di padang mahsyar ini, di padang Arafah ini bukan sebagai padang mahsyar. Ini adalah apapun insya Allah banyak tidak. Katanya para jamaah itu sudah menulis banyak doa, dan doa nanti dibaca sebetulnya di padang Arafah. Karena ini merujuk kepada sejarah napak tilas Nabi Bah kita Adam alaihissalam dan Siti Hawa, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. adalah pas posisi di padang aroma itu. Maka para banyak-banyak untuk bersyukur di padang aroma. Dan kalau umat Islam yang tidak khususnya di haji, disarankan untuk melakukan puasa tanggal 9 Zulhijjah, yaitu puasa atau puasa, karena pada saat itu berat-beratnya melakukan ibadah pas saat di padang. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya, berit apa yang bisa kita ambil di beri Arafah ini, kegiatan di Arafah? Jadi kesetaraan dan kemanusiaan. Jadi di situ itu tidak ada status sosial, yang kaya, yang miskin, yang pejabat atau tidak, sama di padang semuanya pakai pakaian hijrah, pakai tinggi, tidak ada yang bagian VIP khusus macam pejabat, tidak ada. Nah, di situ sama, tidak ada kasih, tidak ada. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qawman dari ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Artinya orang yang paling takwa, yang paling mulia di Allah, mereka orang yang takwa kepada Allah, bukan dilihat dari sisi kayaannya, bukan dari sisi jabatannya, bukan dari sisi ekonominya, tak kerjanya tidak, karena komitmen beriman kepada Allah Subhanahu. Yang selanjutnya yang bisa kita ambil Arafah adalah alat untuk senantiasa kita introspeksi atau muhasabah tentang dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maka di dalam puasa Arafah, kita mengatakan puasa apa pada Zulhijjah, Allah akan mengampuni dosa satu tahun yang lalu dan juga dosa satu tahun yang akan datang. Tetapi dosa yang berkaitan dengan hakul adam sama manusia yang tidak berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan dengan jiwa para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Haji, jadi haji itu kalau belum di Arafah belum dikatakan maka dalam hadis al-hajj Arafah. Haji itu adalah Arafah. Jadi harus ada di Arafah. Nah, misalkan kalau kita di Muzdalifah itu wajib haji. Wajib haji itu kalau orang tidak mampu melaksanakan sudah juga ya. Tetapi kalau di Arafah ini kondisi aman pun mengikuti program ini, makanya wukuf di Arafah, di Arafah itu menjadi sahipun iku puncaknya jantungnya ibadah. Dan jantung kan apa ya istilahnya, itu kan mati hidupnya, kayak intinya kekuatannya ada di maka dari itu orang yang melaksanakan ibadah haji harus di Arafah tidak bisa para dengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa wukuf haji tidak sah. Jadi kalau itu melaksanakan bahwa biasa iya tahlil iya, tapi sampai kelewatan tidak ikut di wukuf di Arafah, maka karena wukuf itu di Arafah termasuk jantungnya. Mengapa demikian? Selain tadi saya sampaikan bahwa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Padang Arafah itu berkhutbah. Hai, yang khutbahnya
3: saat ini saya bersekolah di salah satu SMA di
1: Surabaya.
3: Menjadi minoritas di sini
1: wahai sekalian manusia,
3: saya, karena mereka
1: prof kalian
4: selamat pagi.
1: Satu.
3: Pagi Alex.
1: Prof kalian kamu satu
4: mengerjakan tugas biologi kemarin.
1: Allah
3: sudah Alex. Barang jalan biasa. Maka meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata
1: ini
3: karena berasal dari timur Indonesia. Seperti kisah ini.
4: Marta.
1: Ayah kalian
4: ya? Di sana ada nasi. Ada roti. Ada mall.
3: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan
1: tidak
3: ada di sana.
1: Ingatlah,
3: bahkan
1: tidak ada
3: dari apa
1: kelebihan bagi orang.
4: Wow, keren sekali.
1: Arab.
4: Saya jadi penasaran
1: dengan
4: Papua.
1: Saat itu tidak ada keistimewaan bagi orang.
3: Saya, Marta, si anak dari timur
1: atas
3: Indonesia.
1: Orang-orang ajam. Orang ajam itu orang yang
3: jangan pernah insecure
1: luar
3: yang menjadi minoritas
1: Arab.
3: Di suatu
1: kalau
3: daerah.
1: Kalau juga orang ajam itu
3: Indonesia memang berbeda.
1: Irak,
3: tetapi
1: Iran, itu termasuk orang Arab. Yang Arab ya di Arabnya itu orang terpencil. Yang di luar, misalkan di Irak, Iran, Turki itu termasuk orang Arab. Dan bagi orang ajam atas orang Arab, orang ajam terhadap orang. Jadi antara orang Arab dengan orang yang di luar Arab ikut tidak ada kelebihan. Itu pula orang kulit hitam, kulit putih itu tidak ada kelebihan, sama. Yang membedakannya sampai dilihat tadi dalam surat ayat 13 ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Arafah itu adalah momentum yang sangat bagus untuk membangun kekuatan ukhuwah Islamiyah, juga ukhuwah insaniyah, persaudaraan antar sesama. Dalam berkhutbah Rasulullah berpesan agar senantiasa antara mereka yang berbeda, mereka yang tidak sama, itu Allah akan menilai kepada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah akan melihat hati kita, dan Allah tidak melihat kekayaan kita. Itu pula ketika kita berkorban, Allah tidak melihat apa kita berkambing atau patungan sapi, tetapi Allah melihat ketakwaannya kepada ketakwaannya, kepada apa yang komitmennya, gimana. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah melakukan prosesi pada Arafah, itu nanti dilanjutkan di Mina. Mina tidak jauh dari Arafah. Setelah dari Mina bermalam di Mina pada tanggal 23, jadi malam di Muzdalifah dulu ya. Dari Arafah itu nanti para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum melakukan wukuf di Arafah, para jamaah haji itu sudah mempersiapkan diri untuk melakukan pembekalan. Ketika dari Mekah menuju ke Arafah itu melakukan pembekalan supaya mempersiapkan zaman haji dulu, mempersiapkan segala hal, sama air karena bencana alam yang sangat, karena soalnya di Arafah itu di padang Arafah berbuka, maka mempersiapkan bagi jamaah, bagi umat Islam di Indonesia, biasanya

完成的。Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, momen ini

Islam yang tidak berhaji mulai tanggal 1

baik karena pada dan ini adalah yang kelihatan ya, atau kita itu ini ke pengantar dan dulu kira-kira

0: Inggi. Moga Bapak Ibu ingkang wonten dalem bilih ngersakaken wonten sesuatu hal yang ingin disampaikan dhateng 081 3569 1053 saged melalui WA-nipun ugi saged. Nah, Pak Ustaz tadi tentang wukuf kita tidak semua orang atau mungkin mampu naik gunung atau mungkin bukit. Nah, yang sakit terus apa Pak Ustaz untuk yang sakit ini? Apa di sekitar situ atau gimana? Atau tidak bisa digantikan Pak Ustaz?
1: Jadi kalau wukuf itu memang alat sangat rukun haji. Jadi yang itu tidak ada mandinya ini. Tidak ada disiapkan mereka yang tidak mampu itu ada khusus yang tidak bisa biasanya nanti ada petugasnya untuk membantunya di saat wukuf itu.
2: Kemudian wukuf 2026 sebentar lagi.
1: Karena wukuf ini menjadi hal yang hanya bisa dilakukan tahun kali beda dengan
2: bakal banyak yang seru di sini.
1: Kan tidak ada wukuf
0: ini. Karena arti wukuf sendiri itu kan berhenti atau mungkin tepat berdoa dan rangkaian ibadah haji ya dengan cara apa ya puncak inji ini kok dilakukan jadi, kalau kamu sehari semalam atau gimana Pak Ustaz?
1: Biasanya wukuf itu dilaksanakan tanggal 9 ya
0: inji.
1: Mulai terbenamnya matahari mulai zuhur
0: inji. Ini kok menten ingkang telepon Pak Ustaz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Monggo datang Ustaz. Niki wonten saudara nggih sederek tahun lalu menika derek haji. Napa kadase kurodah tapi mboten sing resmi ngoten niku. Lah saat di Mekah niku digrosok nggih, di napa nggih, dikejar-kejar ngoten. Pada waktu wukuf niku di napa dibuang teriat. Nah, di mboten diizini datang Arafah. Lajeng biro niku dinaikaken bis hanya keliling-keliling saja di Arafah saat itu. Dan niki hajine nedes pundi? Padahal kan kedah wukuf di Arafah niku berdiam diri tembliku. Tetapi niki berkeliling saja di atas bis karena tidak ada tempat. Nah, niki mohon penjelasanipun Pak Ustaz. Napa haji nipun sah, napa kados pundi? Karena dari rumah itu sudah niat ibadah. Katanya biro itu kurodah. Ternyata itu tidak resmi. Nah, niki nyuwun penjelasanipun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inji. Monggo Pak.
1: Oke, matur nuwun. Jadi yang ini posisi ini pun berarti di anu nggih. Posisinya di luar area Arafah.
0: Mungkin termasuk di lingkungan situ Pak Ustaz.
1: Nah, kalau masih di lingkungan mungkin masih bisa nih. Soalnya kan batasnya juga batasan Arafah kan luas nih.
0: Inji.
1: Jadi batasan garisnya itu kan ya mungkin yang tidak bisa masuk di intinya nih itu kan di
0: ya lamanya. Inji.
1: Tapi kalau masih masuk itu wilayah Arafah, menentukan rezekinya. Seperti di Jabal itu kan enggak hanya di segi Jabal Rahmah itu kan gunung kasih sayang. Itu kan tidak gila sekitar Arafah. Dan Arafah itu pertemuannya antara Adam dan Hawa.
0: Makatan Enji ini. Jadi masih insyaallah sah nih Pak Ustaz.
1: Inji.
0: Nah, tadi dibilang ini bagian dari inti dari sebuah ibadah haji yang di Arafah. Tetapi tidak semua yang ada di sana itu, yang saya lupa Ustaz, mungkin mampu sampai di Arafah atau di gunung kasih sayangnya. Terus sudah tertata atau sudah persiapan yang matang, tetapi ada halangan atau mungkin apa gitu Pak Ustaz. Gimana Pak?
1: Oke, itu sebenarnya jaraknya antara Mekah dan Arafah itu sekitar 20 km.
0: Iya.
1: 20 km antara. Biasanya tanggal 8 Dzulhijjah itu
0: berangkat.
1: Sudah dicek di
0: persiapkan. Persiapan.
1: Ada tenaga medisnya kan, setiap kloter itu ada pembimbing hajinya,
0: nakesnya,
1: jadi nanti selalu mendampingi kesehatannya. Jadi kita tidak usul sendiri ya tenang. Jadi ada ketua kloter, ada pembimbing, ada nakes. Kelompokan itu kan dari Kementerian Agama itu sudah didampingi juga itu untuk mengawal tentang kesehatan.
0: Nih, biasanya yang terpenting itu doa apa Pak Ustaz? Ada ketentuan atau apa? Atau mungkin istilahnya zikirnya di hati sendiri Pak Ustaz?
1: Sebenarnya ini merujuk kepada peristiwa
0: pertemuan itu
1: dalam RRI Digital menghadirkan kesempatan untuk peningkatan interaksi, partisipasi, ketika beliau mendapat ujian dari Allah. Segera download RRI Digital. Karena buat ta'ala pengalaman teman yang sudah haji ini itu doa apapun yang baik lagi.
0: Laras.
1: Yang baik ya. Itu hampir dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pas saat di Arafah niku lebih baik doanya dipun catet.
0: Nah ini.
1: Jadi doanya dipun catet apa saja yang mau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung berada di tempat yang tajam atau waktu yang tajam untuk kita panjatkan doa. Maka pada saat itu banyak ada zikir, misalnya baca Al-Quran, bisa zikir seperti bacaan-bacaan Al-Quran juga bisa zikir apa saja untuk maksud Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya. Nah, itu kita berdoa apa yang kita minta mengatur waktu
0: ini. Nah, kebetulan ini apa yang disampaikan ini insya Allah bagi pendengar atau mungkin diri saya itu ternyata ini inti dari ibadah haji, harus benar-benar dipersiapkan seperti Pak Ustadz bilang bahwa dicatat lebih baik gitu. Nah sekarang kesimpulannya pun dari apa yang tadi Pak Ustadz tentang materi kita spirit Arafah bagi ukhuwah insaniyah. Nah monggo Pak Ustadz ini pun sekaligus penutup nikah, monggo.
1: Oke, matur suwun. Dari urayan nikah puluh sampai anten mulai awal hingga akhir ini, bahwa spirit Arafah itu adalah pelajaran yang berharga. Karena untuk beribadah kepada masuk di Arafah itu perlu persiapan yang matang dari Mekah ke Madinah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyiapkan air pembekalan itu secara jasmani. Jasmaninya mempersiapkan. Juga selain itu kita juga selain urusan jasmania juga kita mempersiapkan hati, hati kita, pikiran kita untuk senantiasa arafah nanti kita berdoa kepada Allah Subhanahu. Jadi pas di arafah kita dalam kondisi terima, hati kita juga terima, jasmani kita juga terima. Oleh karenanya pas saat di arafah itu adalah inti ajarannya, kita mengenal Allah, kita dekat kepada Allah. Dan pada saat itu manusia dari berbagai penjuru, satu tempat, satu rasa, satu kepanasan juga, nah itu pilihan yang bisa kita ambil. Kerukunan yang kita jaga manusia itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sama. Jadi spirit yang kita ambil yang membedakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Maka terlalu
0: ini matur sembah nuwun Pak Ustadz, matur sembah nuwun. Insyaallah minggu depan kita ketemu kembali dengan nuansa yang lebih bahagia. Selamat itulah terakhir Pak Ustadz.
1: Iya.
0: Matur sembah nuwun betuki kagem Bapak Ibu yang kangen di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Mengkaten adicara cahyaning ati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: lepas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Antisipasi kriminalitas menjelang Idul Adha 2026, Polres Malang gencar patroli. Saudara pendengar, menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 2026, Kepolisian Resort Polres Malang memperketat pengamanan di berbagai lokasi rawan. Salah satu prioritas utama dalam operasi ini adalah mengawasi rumah-rumah kosong yang ditinggal oleh pemiliknya, baik karena mudik maupun di saat tinggal beribadah. Tidak hanya menyisir area perumahan warga, aparat kepolisian juga memperluas jangkauan patroli ke pusat perbelanjaan, jalan-jalan protokol, tempat ibadah, serta sejumlah objek vital yang diprediksi akan mengalami lonjakan aktivitas masyarakat menjelang hari raya. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Kasih Humas Polres Malang AKP Bambang Supinanjar menjelaskan bahwa peningkatan intensitas patroli ini merupakan langkah preventif untuk menekan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas, khususnya aksi pencurian spesialis rumah kosong selama momen Idul Adha. Polres Malang mengintensifkan patroli di seluruh wilayah hukum kami, fokus khusus diarahkan pada kawasan pemukiman dan rumah-rumah kosong ditinggal penghuninya. Tujuannya agar masyarakat bisa merayakan Idul Adha dengan rasa aman dan tenang, ujar AKP Bambang Supinanjar, Senin 25 Mei 2026. Ia juga menambahkan patroli berkala ini melibatkan personel gabungan yang bergerak secara mobile keliling sekaligus melakukan sambang dialogis dengan warga maupun petugas ronda di lingkungan setempat. Langkah ini diambil untuk memaksimalkan kehadiran polisi di tengah masyarakat untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. AKP Bambang juga mengingatkan warga berencana untuk berpergian agar tidak ceroboh sebelum meninggalkan rumah. Berbagai poin penting yang dihimbau antara lain memastikan keamanan rumah, titip rumah, dan manfaat layanan darurat.
0: Pekaten Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 7. Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

0: A'udzu billahi minas syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandhang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wassalam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.